0: Bibah.
1: Bibah. Bibah. Bibah hari ni dia puasa.
2: Diet.
1: Oh, diet.
0: Diet. Oh, nak diet lah.
1: Bibah diet noh. Okey, Cik Zah, makan lagi.
0: Yo. Makanlah cucuk udang.
1: Cucuk udang. Goreng semalam ke pagi tadi?
0: Pagi tadi. Sempat.
1: Oh, sempat noh. Okey, baik Cik Zah.
0: Yo.
1: Bagi kita laluan sikit-sikit ah.
0: Ya. Bambang sweet sangat. Bibah comel sangat.
1: Okey, baik Cik Zah. Topik kita hari ni Cik Zah berkaitan dengan bola ni. Depa kata kat Bambam Cik Zah memang minat bola betul ke?
0: Memang minat bola. Dulu-dulu masa Cik Zah kerja kondektor bas, dulu rajin pergi tengok bola.
1: Oh, rajin pergi tengok bola. Pergi tengok dengan siapa? Dengan markah awak?
0: Sewa bas.
1: Orang duduk
0: sewa bas.
1: Sewa bas pergi tengok bola?
0: Di Penang tu.
1: Dekat mana? Dekat Bandar Raya? Tu dia. Okey, tak apa, tu cerita dulu Cik Zah. Lah ni. Piala dunia ni. Cik Zah tengok dah.
0: Zah minat juga lah bola. Bila ada tu tengok juga lah bola.
1: Tengok lah bola tu. Baik, baik, baik. Ni kira piala dunia ni, apa pasukan favourite untuk Cik Zah kita kata minat bola?
0: Pasukan Perhatan lupa dah.
1: Tak apa, nanti teringat beritahu balik nak.
0: Sekali imbah tengok.
1: Okey, tu ada juga pengalaman masuk stadium bukan macam Biba. Stadium bumbung pun tak pernah tengok seumur hidup. Lalu tepi stadium pernah.
0: Betul ke?
1: Tak.
2: Besapi.
1: Okey. Baik Cik Zah. Jangan lupa Cik Zah muat turun aplikasi RTM Click tau. Boleh tengok. Boleh tengok bola kat situ. Nah, terima kasih Cik Zah. Okay.
0: Bambam.
1: Ya, saya.
0: Kita doa semoga Bambang selamat bertugas dan Biba.
1: Amin.
0: Sehat.
2: Amin. Terima kasih.
0: Dan murah rezeki.
1: Amin. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
0: Selamat Bambang, Biba.
1: Yeah. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik Cik Zah kita. Dulu ada pengalaman juga. Naik bas pergi tengok bola Biba. Ada semangat jugalah. Sebab setengah orang kalau kata dia minat sebenarnya tu kan, dia sanggup buat apa saja tau. Sama juga macam demam bola sepak dunia ni kan. Sanggup bangun awal pagi semata-mata untuk tengok bola sepak ataupun orang kata apa team favourite kan. Okay, baik, kita nak terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Assalamualaikum, siapa yang talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Jawapan dia betul tak waktu tu?
1: Dah salah.
3: Salah tu.
1: Ni apa ni Abang Leman? Dengar ni Abang Leman. Abang Leman dengar sebagai habis tak hari tu?
3: Tak habis.
1: Itulah masalah Abang Leman. Jawapan Abang Leman salah sebab Abang Leman bongkok, takabur, riak semua ada tau.
3: Ya ke?
1: Sumpah hai salah.
3: Sampai hati kata saya.
1: Sebab memang betul. Tak ada. Memang betul-betul sebab Abang Leman pagi tu memang riak, takabur, bongkok semua ada. Yakin sangat. Sebab tu Abang cakap kadang-kadang ada masanya orang muda ni, orang yang berusia macam Abang Leman ni, kedengar juga cakap orang muda macam saya ni. Salah itulah Abang Leman. Jangan riak sangat.
3: Salah. Pasal apa pula salah? Betul jawapan.
1: Lain kali dengar bagi habis. No? Boleh no? Ni datang mana ni?
3: Datang mana? Saya duduk kat mana?
1: Dekat mana?
3: Dah kata pakai bomo.
1: Okey. Abang Leman . Abang Leman, okay, sekejap lah. Ni Abang Leman dalam lori. Okey, dalam lori. Okey, menghadap dekat cermin.
3: Betul.
1: Okey, kaki duduk dekat duduk kat bawah. Sebelah melintang kaki.
3: Boleh.
1: Okey, lepas tu pakai baju lah. Okay.
3: Ya, saya tanya. Saya duduk kat mana? Bukan kata saya pakai baju, bukan terik bubur dia.
1: Ya, sabarlah. Dia nak makan Abang Leman. Kalau kita nak makan nasi ayam, dia kena basuh tangan dulu, kena ambil pinggan bubur nasi, duduk. Sabarlah.
3: Aduh, nak sabar macam mana lagi?
1: Aduh, okey. Abang Leman.
3: Ya.
1: Abang Leman duduk dekat Nibong Tubai.
3: Oh, betul pandai oi.
1: Itu dia.
3: Kita sebut.
1: Tak ada, tak bila Abang Leman sebut?
3: Tadi kita sebut.
1: Itu dia lah Abang Leman. Saya Jaya.
3: Biba
1: dengar apa? Biba dengar kan?
2: Ya.
1: Dengar lah tadi?
2: Dengar.
1: Biba dengar. Saya tak dengar. Itu dia lah Abang Leman. Sebab tu kita kena sabar.
3: Hari ni Nibong Tubai cuaca tak bagus ya, mendung nak hujan hari ni.
1: Tak apa, hujan alhamdulillah Abang Leman.
3: Alhamdulillah.
1: Okey Abang Leman, dah suruh cakap banyak Abang Leman. Muka dimah sikit Abang Leman.
3: Bambang
0: Dalam pagi Isnin comel sangat dengan Biba.
1: Hmm.
0: Serapang ni?
1: Hah? Ah. Dah tergantung serapang lagu tu, Balik Man.
0: Oi, serapang ni dia tanya.
1: Abal sabak ni kan marah. Dok gi, awal lagi Balik Man.
0: Kalau tak serapang lagi, mai kita kena roti canai daging cincang.
1: Saya ni Balik Man, alhamdulillah lah 7 hari ni sekurang sikit makan makanan berminyak Balik Man.
0: Ya
1: ke? Ha, sebab saya dalam proses untuk diet Balik Man.
0: Macam tu lah.
1: Saya tak makan makanan berminyak, saya tak makan makanan berkuah, saya tak makan makanan gorengan.
0: Bibah kenapa? Belalang bah kan ni?
1: Bibah lah dah makan belalang tu. Lepas tu terus tak makan bah.
0: Belalang kunyit lah?
1: Haa.
0: Oh, belalang kunyit sedap tau.
1: Sedap mah.
0: Oh, sedap.
1: Tapi sedap lagi cengkerik, Abang Leman.
0: Cengkerik dia tu buat umpan mega puyuh eh.
1: Okay. Abang Leman. Abang Leman. Ya, cerita bab bola pagi ni, Abang Leman. Abang Leman minat bola tak?
0: Minat lah.
1: Betul-betul minat ke atau minat sahaja?
0: Betul-betul minat lah. Tapi dia main jenis dope pa. Main pagi ni kita tak ada nak tengok dengan
1: kata minat ni. Abang Leman, orang yang minat ni, Abang Leman, dia kan kira pagi, petang, siang, malam, Abang Leman. Dia kena berkorban tau.
0: Oh, tu lah.
1: Ha.
0: Tak, saya minat ni, saya minat bola tempatan lain pada yang luar negara punya. Sebab saya ni kan peminat setia hijau kuning. Tapi dah nak buat jana, hijau kuning lah dah tersundang lah.
1: Kami minat biru kuning.
0: Oh, biru kuning lah. Oh, biru kuning.
1: Jangan macam-macam, Maliman.
0: Tak kata apa pun.
1: Sabarlah, Zat.
0: Abang yang kata orang saya.
1: Abang Leman. Okey, dalam banyak-banyak tim untuk Piala Dunia kali ni kan, mana satu yang menjadi tim favourite bagi Abang Leman?
0: Abang Leman lah, Jerman lah.
1: Jerman, pasal apa Jerman?
0: Jerman lah.
1: Oh, Jerman lah, mentang-mentang menang besar semalam kan.
0: Jerman lah ni. Tahun ni final Jerman.
1: Fuh, yakin lah.
0: Yakin lah, Jerman lah tahun ni.
1: Ingat Belanda tengok saja.
0: Belanda tak boleh makan Jerman lah.
1: Dia bukan apa, dia bagi can dulu sebab semalam Belanda jumpa dengan Jepun. Kan? Dia saja bagi seri dulu dekat tim Asia, dia bagi lembut-lembut dulu. Walaupun Jerman membungkak dengan kedudukan 7 gol semalam kan. Tapi
0: ni, Abang.
1: Ya.
0: Abang, nak tanya. Abang kalau pergi kedai beli bola, bola tu bulat ke pepeh?
1: Mestilah bulat.
0: Bulat.
1: Habis tu tekan petok.
0: Bola bulat ni benda boleh dia jadi. Apa ni, Abang juga sejarah. Ni apa nama pemain bola sepak Pulau Pinang dulu. Yang dia sepak bola masuk macam mana?
1: Ya, itu kita tahu lah. Okey, taklah. Itu Pak Isobri punya penangan.
0: Pak Isobri tu meja dengan saya lah.
1: Dah lah, Abang Leman. Semakin lama semakin membongkak dia, Abang Leman. Abang kan jangan sampai South Africa yang jadi juara tau. Bola kan bulat. Okey, baik, Abang Leman. Okey lah.
0: Tak malah ni. Pagi-pagi Senin ni saya melawak.
1: Normal, Abang Leman.
0: Kata orang tak apa.
1: Yeah.
0: Tak melawak, tak ceria.
1: Betul, Abang Leman. Kadang saya pun kadang melawak dengan Abang Leman pun terkesan juga. Kita orang kata apa, nak membuka pagi ni, orang kata apa, dengan suasana yang ceria.
0: Betul
1: tak, Balik Man?
0: Orang kata apa, pagi-pagi ni kita kerja, kita kena happy.
1: Betul.
0: Orang kata apa, masa-masa muka.
1: Saya setuju, Dr. Balik Man. Horn satu kali, Balik Man.
0: Horn satu kali.
1: Tak bunyi?
0: Tak bunyi.
1: Okey, Balik Man senyap sambil tekan horn.
0: Okey.
1: Nampak tak bunyi? Itu pun betul.
0: Ni nak tanya lah. Mana abang kita?
1: Abang kita cuti lagi. Nak habis cuti dah.
0: Bukan. Ni bukan abang tu. Abang tu tak mau.
1: Abang mana?
0: Abang balik pulau. Cik Anwar.
1: Terlekat biji durian semalam.
0: Oh, tu. Bak sembang durian ni semalam saya beli 5 biji, 15 ringgit.
1: Tak payah sembang lah kalau beli makan seorang. Okey, Balik Man. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Balik Man kita. Dia peminat orang kata apa, boleh sepak tempatan. Tapi cerita dia yakin sangat. Itu dah riak ni kadang masalah juga. Daripada hari Sabtu hari tu dia riak. Kan? Dia punya riak, level riak dia tu tak boleh buat bincang. Jadi tak ada, kita nak sembang-sembang lagi hari ni. Kita nak sembang pasal bola kan. Bagi anda sendiri, kalau kita contohlah kan, kadang bila my time orang kata apa, Piala Dunia ni kan, yang paling banyak berungut ni orang perempuan. Orang perempuan yang paling banyak berungut tu, Biba.
2: Ya ke, kenapa?
1: Ya, sebab yalah laki sanggup bangkit awal. Bangkit awal nak tengok bola, lepas tu nak hantar anak pergi sekolah ya. Pergi hantar asyiklah, orang penat tengok bola tadi ni. Ah, lah ni pun perlawanan, ada perlawanan yang sedang berlangsung waktu ni. Ah kan, nak pergi hantar anak pergi sekolah ya bunyi ya. Lepas tu pergi kerja lewat sikit, lepas tu bangkit siang muak-muak tu tidur awal. Ah, nak tengok bola kan. Ah, waktu ni memanglah dah bini-bini kat rumah tu ramai yang nak mengurut ni.
2: Patutlah.
1: Ha, kan ada yang cakap sampai boleh bergaduh. Ha, kan sebab apa nak tengok TV ni tak boleh. Duk tengok bola ya kan. Ah, itu masa orang kata apa, bagi peminat-peminat bola sepak 4 tahun sekali kan. Okay, untuk anda mungkin nak sembang-sembang lagi, okay, pasal bola pagi ni 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Trafam FM 010-5080-9957. Trafam, segalanya untukmu.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Esa pagi-pagi 8.23 minit pagi waktu ini macam biasa GPM bertemankan Bambam dan juga ditemani oleh
3: Bibah.
2: Yeah, Bibah duduk dekat situ, Bambam duduk dekat sini. Yeah. Anda duduk ada dekat sana. Okey, terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Metro FM 3 frekuensi Metro FM Bibah.
3: Yeah, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
2: Yes, untuk yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, tak kisah di mana saja anda berada, pastikan internet jangan nazak. Okay, sebab apa, di mana saja anda berada, anda boleh dengarkan Mutiara FM. Dan yang paling penting, anda boleh tonton siaran Piala Dunia 2026 secara percuma. Okay, dan juga sentiasa ada kemas kini aplikasi RTM Klik untuk anda akan lebih dapatkan, orang kata apa, lebih orang kata apa, menjiwai untuk anda tonton siaran Piala Dunia yang kita siarkan untuk anda. Okay, dan pasti pagi ni nak sembang lagi berkaitan dengan bola, Biba. Kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa itu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Muhammad Anwar bin Hamid.
2: Muhammad Anwar bin Hamid.
4: Mama, Bibo.
2: Ya, saya.
4: Sebelum tu saya nak ucaplah tahniah kat Abang Liman.
2: Apa siapa?
4: Baru ni teka-teki dia salah.
2: Ya, boleh PM tepi abang dah, dia tak percaya, dia kerah riak sangat.
4: Ha, itulah. Ingat Baliman ingat tak habis ni.
2: Itulah.
4: Tanya sekali jawapan kami ke laut. Saya tang kakak tua. Baliman lagi pandai.
2: Saya dah tak suruh kata kat Baliman. Cerita dengan Cik Anwar kali ke laut.
4: Memanglah saya tang kakak tua je ke laut. Baliman kacik pinang.
2: Sebab tu orang cakap, walaupun kadang-kadang bahasa orang lama ni kita kena hormat, tapi jangan mengalahkan bahasa orang muda.
4: Betul lah. Abang dia cantik. Saya dia kata Cik Anwar salah.
2: Sama lah Cik Anwar, sama dengan dia kali sama.
4: Dah dua-dua ke laut.
2: Okey, baik Cik Anwar.
4: Soalan Cik Umat memang orang kata kau otak.
2: Baik Cik Anwar. Mukadimah Cik Anwar. Ringkaskan.
4: Pasal hujan lebat ni, Mama.
2: Oh, lebat boleh pula.
4: Saya hantar WhatsApp dah. Tengok dogi tau.
2: Dogi tak nak tengok.
4: Tempat menunggu ni lebat ni, tak dengar orang nak bercakap. Mama member ni ah.
2: Dengar. Kuat ni channel kuat. Channel. Kuat sikit tak dengar.
4: Aduh Bambam amboi cuitnya. Aduh hai Habibah. Amboi manisnya.
2: Dengar. So jerit sangat. Okey, baik. Cik Noah. Jalan pagi-pagi. Ke rumah Milo. Cik Noah. Pagi ni sembang bak bola.
4: Bola telek pula.
2: Aduh, dia pantun tak masuk.
4: Dengar Mama Mibo.
2: Ya.
4: Tak berjaya, gagal.
2: Okey.
4: Pilihan saya Senegal.
2: Serius lah Cik Noah.
4: Serius lah, saya pilih orang kata. Kalau nak pilih macam Baliman, dia pilih Jerman. Baman dah Porto. Tak tahu lah, tu lah kan.
2: Okey. Salah tu.
4: Bibah tak payah tanya lah. Bibah dia dapat Alexia, dia tak minat bola.
2: Betul. Bibah memang ada kaki bangku.
4: Ni kita memang Bibah sengah. Kita anggap ke dia.
2: Betul.
3: Tak apa, saya dengar.
4: Lepas tu kan, pasal Senegal ni, saya ambil lah bela-bela Afrika pula.
2: Senegal lah, dia macam pun Cik Noah.
4: Bambam, depa main pun orang kata ala-ala Brazil apa kan. Nyari-nyari itu depa pun dah pergi ke mana tu. Tapi tahun ni memang demam tu, memang saya
2: tapi,
4: demam.
2: Tapi yakin ke perlawanan apa Perancis nak balon Senegal ni?
4: InsyaAllah Senegal boleh, Bambam.
2: Apa keyakinan yang Cik Anwar pilih Senegal? Beritahu kat Mamam.
4: Senegal saya...
2: Kan memang Cik Anwar ada darah-darah Senegal sikit.
4: Memang ada sikit.
2: Oh, ada sikit.
4: Islamik. Dia pun ada tengok Islamik kan.
2: Okey.
4: Tapi Mamam...
2: Kalau Islamik ambil Saudi Arabia.
4: Ada. Pasal Senegal ni dia tengok kan. Permainan dia pun cantik. Dia pun punya cara permainan dia. Dia pilih korang macam Morocco lah. Saya jenis macam tu saya suka. Morocco apa. Tapi pilihan saya Senegal lah.
2: Baik. Perlawanan pertama. Perlawanan pertama Bambang Perancis akan bertemu dengan Senegal hari Rabu ni.
4: Tu lah. Sebelum tu Bambang. Kan? Sebelum tu Bambang. Jatuh terseman terhadung pokok senang.
1: Okay.
4: Favorite Bambam pasukan mana? Belanda. Tak tanya lagi.
1: Belanda, Belanda.
4: Ay, bukan Porto lah.
1: Bila masa saya kata Porto?
4: Ha, Belanda.
1: Ha.
4: Tentang lah Belanda draw malam.
1: Yes, dia, dia sebab hero ni dia memang bawah mula dia tak tunjuk. Ah, dia dia relax-relax kan tu.
4: Itulah, tapi tapi Bambam
1: walaupun ini, walaupun ada yang sokong Jerman apa kata yang semalam menang besar kan. Dia mula-mula dia, dia, dia mula-mula dia menunjuk lepas tu sakitlah. Ini bagi Bambam dah Cik Noh tanya saya. Saya baklah sebab hero ni dia relax-relax tu. Dia dia kasi panas badan sikit-sikit lah.
4: Betul betul. Betul,
1: ah,
4: betul
1: sebab Belanda pun, ah, sebab Belanda ni dia terbukti sebenarnya. Itulah
4: kita pun macam Bambam pun ada ni ni Belanda juga.
1: Ya betul betul betul.
4: Eh,
1: tak gelap lah.
4: Bibo, Bibo.
3: Ya.
4: Kak Bibo kena tanya juga siang kat dia. Kak Bibo pergi rumah Kak Ana di Jamu Sarawak. Bibo pilih pasukan mana JC lawa? Pasal dah bola tak minat pilih JC yang mana lawa?
1: Nak, nak satu jawab ah.
3: Okey ni, pi pi market beli kepah atau lala. Saya memang tak minat bola. Minta maaf lah.
1: Ambil. Ambil.
3: Jadi siapa yang benar tu, yang itulah saya sokong.
1: Hak ni jawapan ni buat orang marah ni. jadi
4: Bambam minat bola saya memang dalam lah. Dekat sekolah rendah lagi kan.
1: Okay.
4: Rendah dah. Orang kata sekolah rendah tu kita bukan kita kita nak angkat bagus. Dalam dah jenam sampai je 3, 4, 5 tu saya orang kata ni lah dari sekolah rendah.
1: Okay, kalau Cik Noh kata Cik Noh minat bola, berapa tim dah yang Cik Noh tengok sepanjang orang kata apa Piala Dunia ni?
4: Piala Dunia semalam lah saya baru tengok. Tapi itu tengok handset.
1: Tengok pakai handset lah.
4: Tak boleh tengok yang jenis besar. Saya pakai handset Bambang. Saya dan tengok semalam start saja. Tak ada gol pun lagi. Belanda kakak tengok pakai awal ni kan.
1: Lepas tu Lena.
4: Bukan Lena, saya sekolah lenguh ke tengok handset. Saya bukan kaki handset.
1: Okay. Baik. Beliak besar sikit.
4: Minat bola ni dari dari dulu lah. Kira dulu sanggup lah Bambang. Bipa tu. Kalau Kedah pun pi di Kedah.
1: Tu dia no.
4: Ada sejarah motor paya tayar pancit dekat tengah-tengah pekan Jerami tu.
1: Tu dia. Hampir tahu tu.
4: Tapi orang kata tu lah Bambang. Bipa Tuhan dia tok tau kan. Ada agak lori India tu dia duk mat. Orang kata balik macam rumput. Dia mat kami sampai ke stadium tu.
1: Tu dia. Tapi tak apa kita tengok. Kita tengok nanti pasukan pilihan Cik Noh ada Senegal. Kita tengok nanti adakah dia mampu untuk melepasi kumpulan grouping ke. Ataupun kalau awal balik awal kita tengok nanti Noh. Sebab
4: Allah,
1: saya kalau tim yang Cik Noh pilih ni saya tak pernah yakin sangat.
4: InsyaAllah Bambang Bipo dengan Baleman. Baleman Jerman ni mesti duduk tepi lah tu ni.
1: Baleman
4: tak kebor Bambang Bipo. Memang demam tu ni tak boleh tengok langsung lah.
1: Tu dia lah kata minat. Usah sikit tak mau beli jenis absurd sikit. Buat tempek tang skrin tu.
4: Tak boleh Bambang Bipo.
1: Itu semua alasan Cik Noh. Okey lah Cik Noh. Terima kasih Cik Noh.
4: Moga sehat selalu.
1: Ya.
4: Bambang Bipo.
1: Amin. Terima kasih.
4: Belanda nombor 2. Senegal nombor 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. itu dia. Cik Noh kita dia nak up juga tu kan. Okey, baik. Sekejap kita akan ikuti Minit Piala Dunia. Terus dengan Kam FM. Segalanya untukmu.
5: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Aksi awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Curaçao 7-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan E. Felix de Mecham buka jaringan seawal minit ke-6 sebelum Nico Schlotterbeck, Kai Havertz dengan 2 gol, Jamal Musiala, Nathaniel Brown dan Dennis Undav melengkapkan kemenangan besar pasukan Jerman. Gol tunggal Curaçao pula dijaringkan Livano Kobeninsia pada minit ke-21. Dalam aksi kumpulan F pula, Belanda dan Jepun terikat dua sama. Virgil van Dijk dan juga Crescencio Somerville menjaringkan gol buat Belanda, manakala Jepun bangkit melalui jaringan Keito Nakamura dan gol penyamaan lewat Daichi Kamada pada minit ke-89.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Pani, padia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Ya, yeah, Bambam dan juga ditemani oleh
4: Bibah.
3: Apa yang bibib tu?
4: Bibib.
3: Macam tu eh. Yeah. Okey, Bibah pagi ni Bibah kita cerita pasal apa Bibah?
4: Demam bola, pasukan mana pilihan anda?
3: Ya, yeah. Baik 0421073389 halo siapa talian? Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
3: Tutup siap radio tu.
5: Salam.
3: Ya, ha, siapa kat talian ni?
5: Aisyah lah, Bambang.
3: Ha, Aisyah tanya pun marah, takkan tak boleh tanya. Okey ke?
5: Rasa tak makau, he. Walaupun
3: nak makau tak makau. Mana tahu, cakap pun ingat macam bebai pun. Okey ke, Aisyah pagi ni?
5: Okey, tak makan lagi ni.
3: Tak makan lagi. Ha, baik saya.
5: Telefon Bambam dengan Biba sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Okey, baik Nasha sikit.
5: Dah makan ke belum?
3: Ha, diet.
5: Diet lah.
3: Okey, Biba apa Nasha?
5: Ya.
3: Okey, sikit je kata laluan.
5: Bambam. Hmm. Suina Biba lawanya.
3: Hmm, betul tengok Biba ke yang kita lawa tu? Cara gelak pun kita tahu.
5: Hari ini Biba macam baju warna apa?
3: Agak-agak Nasya warna apa?
5: Warna biru.
3: Warna biru. Baik, terima kasih Nasya. Assalamualaikum. Cara gelak lah Nasha. Hari ni cerita pasal bola. Nasha minat bola tak?
5: Minat lah. Dah kaya rohaya dah lagi.
3: Oh, tu dia. Jadi untuk Piala Dunia ni. Oh, tu dia Nasha. Untuk Piala Dunia kali ni Nasha, pasukan mana yang menjadi pilihan Nasha?
5: Dalam minat Bambam.
3: Ya,
5: Nasha tak bola, Nasha pilih Jerman. Malam
3: Nasha telefon. Nah, dia lawan dengan Kurasu. Ha. Tu dia bagi 7. Apa dia ni? Nasha. Oh, Nasha. Nasha. Ya. Ha, semalam ya. Semalam tengok bola tak semalam? Tengok tak semalam?
5: Tengok kan.
3: Okey, Nasha kata Nasha tengok bola semalam. Pasukan mana? Jerman. Pilihan Nasha betul?
5: Betul. Dia okay. Menang, dia bagi 7-1.
3: 7-1. Lawan dengan apa semalam?
5: Dengan apa? Ha. Kurasu.
3: So Nasha tengok lah semalam?
5: Alah,
3: saya tanya lah. Jangan tanya, Iman. Okey, Nasha. Kira favourite yeah. Nasha adalah kumpulan Jerman. Pasal apa Nasha pilih Jerman?
5: Nasha pilih lah.
3: Banyak lagi depo, ni Nasha.
5: Depo baru masuk. Ha. Dulu dia lawan dengan mana tu dia kalah.
3: Oh, siapa kalah Jerman?
5: Dia lawan. Ni dia lawan dengan Kurasu tu dia menang lah.
3: Oh, betul ke Nasha? Nasha, ya, Jerman ni ya. Depa tak pernah tewas dalam 9 perlawanan terakhir depa tau. Nasha jangan macam-macam Nasha.
5: Lawan dengan apa tu?
3: 9 bulan terakhir depa mana pernah kalah tau.
5: Okey.
3: Pasal apa Nasha tak pilih? Pasal apa Nasha tak pilih Portugal? Portugal dah Cristiano Ronaldo. Pasti pun tak boleh. Ha, bang, ada. No, team Messi pun ada. Contoh, contoh.
5: Salah, adanya lah tanya banyak.
3: Okeylah, okeylah. Abang-abang, terima kasih Nasha. Terus support Jerman.
5: Main lagu tu.
3: Lagu tak boleh lah. Hari-hari minta lagu, nak boleh.
5: Nasha nak lagu Skopil sebab nak
3: tinggal
5: Jerman.
3: Nasha
5: nak tinggal lagu
3: Skopil sebab tu. Tak ada, tak ada. Tak boleh, Skopil besok. Okey lah.
5: Halo,
3: Bambang. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye, Nasha.
5: Bambang.
3: Okey, kasi Chan dah pula. Kan, dekat Waling. Hari-hari Skopil ni ni. Mana boleh hari-hari kena TOI. Ya? Oh, tapi TOI hari orang kena. Tak apa, kan? Okey, baik. Itu Nasha, pilihan Nasha. Mata Nasha tengok betul lah semalam. Kan, Jerman bertemu dengan Curaçao, kan? Yang mana 7-1. Memang orang kata apa, antara jaringan terbanyak sepanjang orang kata apa Jerman, orang kata apa masuk Piala Dunia ni untuk perlawanan pembukaan. Ini memang satu benda yang yang memang best lah, kan. Jadi kita nak terima panggil berikutnya. Halo, siapa yang talian? Halo? Halo? Halo? Halo. 04-2107-389 untuk ada yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Biba, topik kita Biba.
4: Ya, demam bola. Pasukan mana pilihan anda?
3: Ya, baik. Dan kalau kita nak teliti juga berkaitan dengan World Cup ataupun Piala Dunia kali ni, bagi anda sendiri rekan, ramalan anda, pasukan mana yang akan layak ke peringkat akhir, kan? Sebab dia awal-awal ni kan memang susah kita nak teka sebab ialah banyak tim yang masuk, kan? Dan pasti juga kita nak tengok tim mana yang menjadi betul-betul menjadi harapan anda. Jangan macam Bibah. Bibah tim mana hak menang, tim tu lah dia pilih. Itu teruk, lalang teruk sangat tu. Kan, lalang siap bersawang. Kan? Jadi untuk anda sendiri, 04-2107-389. Halo, siapa di talian? Halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Cikgu Rizal, Sungai Petani.
3: Cikgu Rizal, Sungai Petani. Apa khabar Cikgu Rizal?
1: Alhamdulillah.
3: Ni baru pertama kali call kah?
1: Ya, baru pertama kali cakap Bibah.
3: Cakap Bibah, baik Bibah, teruskan Bibah. Hello. Nampak, nampak sangat meluat kat bambam tu.
4: Halo, cikgu.
1: Ya.
4: Sihat ke?
1: Alhamdulillah, Bibah punya pasal.
4: Dah makan dah?
1: Dah lagi.
3: Cikgu, cikgu. Saya meluat dekat cium gatal cikgu.
4: Bukan, kita bertanya khabar.
3: Baik cikgu.
1: Ya.
3: Okey, sebagai mukadimah cikgu, bagi kata laluan sikit cikgu.
1: Okey. Bambam comel sangat, Bipa cute sungguh.
3: Nampak, nampak lah. Kasak tu dandan tu. Baik cikgu. Cikgu ni depa kata dulu masa dekat sekolah cikgu ni pernah memimpin pasukan bola sepak.
4: Wah.
3: Okay.
1: Saya bukan pernah memimpin bola sepak. Ha. Saya pernah main bola dulu.
3: Cikgu pernah main bola dulu, cikgu. Jadi cikgu ni antara peminat bola sepak juga ni.
1: Masa di Gua Musang tu main wakil geng-geng cikgu lah antara daerah tu.
3: Fuh, mesti kalah cikgu kan?
1: Jadi Johan daerah.
3: Fuh, betul ke cikgu?
1: Ya, demi Allah
3: kan. Mesti demi Allah makanlah. Dah mungkin masa yang menang tu sebabkan cikgu duduk bangku simpanan ke. Cikgu masuk-masuk ya.
1: Saya main keeper.
3: Cikgu main keeper? Cikgu boleh stun cikgu?
1: InsyaAllah boleh masa tu, masa tu lah.
3: Masa tu lah. Baik cikgu. Semang berkaitan dengan Piala Dunia cikgu. 2026 ni kan. Mana team favourite cikgu?
1: Saya untuk Piala Dunia kali ni tahun 2026 ni yang langsung di 30 negara kan.
3: Betul.
1: Saya apa rasa teruja dengan kemunculan tim-tim yang tak pernah muncul dan juga tim-tim kerdil ni.
3: Betul, saya setuju.
1: Macam contohnya Karakau, Cape Verde, apa semua kan. Walaupun memanglah kita kata Karakau tu jadi tim belasahan Jerman ya. Biasalah kan bila lawan dengan tim bertaraf dunia ni.
3: Betul.
1: Ya, macam-macam kepulauan Haiti tu kita tak pernah dengar mereka ni muncul di persada antarabangsa.
3: Ya, tapi kalau sebut berkaitan dengan Curaçao yang juga kongsikan tadi kan, sebenarnya kalau kita sentuh berkaitan dengan negara tersebut, negara tersebut mempunyai populasi kurang daripada 160,000 orang tau. Tak ramai, tak ramai dia punya penduduk dia. Dan ini pertama kali pertemuan ataupun sejarah bagi mereka masuk ke Piala Dunia 2026 ni. So tak heran lah bagi cikgu kalau kena belasah dengan Jerman.
1: Besoklah bila kata kena pasal kita tim yang underdog masuk kan, bawa pula dengan tim bekas juara Piala Dunia 3 kali
3: ball kan. Betul.
1: Jadi kita ni tapi kemunculan dia tu satu orang tak upset lah.
3: So bagi bagi cikgu sendiri, selain kita nampak kata apa muka-muka baru lah ataupun negara-negara baru yang masuk dalam World Cup ni kan, bagi cikgu sendiri lah apa team favourite cikgu? Kita nak tahu juga.
1: Kalau ikut team favourite saya daripada dulu satu ya, England.
3: Oh, England dari dulu sampai lah.
1: Sampai lah sebab daripada dulu zaman kita kecil tu kita dah terdedah dengan Liga Perdana Inggeris.
3: Betul,
1: kan?
3: Betul.
1: Lepas tu masa tu pula kalau macam kita zaman sekarang ni cuma apa EPL dengan First League saja kan.
3: Nah, itu memang antara macam yang dulu, favorite lah.
1: Macam dulu tu zaman 80-an tu dia pernah ada kata apa keputusan pelawanan sampai ke Liga nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kelak-kelak yang tak pernah kita dengar.
3: Betul, betul.
1: Cuma sekarang ni dia pun lebih highlight kepada EPL kan.
3: Sebab tu kita lebih
1: bila kecil tu kita pun minat on the spot dah England tu.
3: Dan sebab dalam masa yang sama dia punya star-star England kan ada dalam orang kata apa EPL League kan. Jadi secara tak langsung kita lebih mengenali star-star tersebut. Bila main Piala Dunia aje, kita akan sokong England lah cerita dia. Kan. Jadi
1: sejarah bola sepak ni. Saya sebenarnya kalau ikut bola sepak, ikut perkembangan bola sepak Kedah ni, Kedah lah kan, kita team Kedah lah kan.

0: Betul?
1: Macam kalah jual kan?
2: Ya. Yeah.
1: Ah, lepas tu tak tahu tengok-tengok tim KL, tim KL skor dulu Senap stadium.
2: Hmm.
1: Tak tahu tiba-tiba tengok-tengok tim sebelah pula balik-balik.
2: Okay.
1: Tengok-tengok dia rompak kita, tak rompak apa dia yang rompak.
2: Alamak, dia lagi excited daripada kita lah cerita dah.
1: Hai, kata tak minat bola.
2: Jadi
1: lepas tu balik pergi mana tau Bambam. Tunggung yang panas tau.
2: Oh tu dia. Okay,
1: sampai satu pekan tu pukul 2 pagi 3 tadi orang tu abang otis jalan.
2: Tu dia. Meraihkan meraihkan kemenangan tau.
1: Meraihkan apa benda tu.
2: Faham. Faham. Faham.
1: Mana ada orang tembak kota jalan ke 1-2 pagi
2: kan? Lain macam tu. Tapi tu dah bagus juga cikgu. Kadang-kadang kan orang perempuan dia bila kita bawa pergi kan, dia memang tak minat. Tapi dah lelaki dia minat. Dia nak pergi teman adalah dia sorak lebih daripada kita lagi.
1: Ya, sorak lebih daripada kita. Kita pula, weh, duduk, duduk.
2: Tak apa.
1: Bini siapa kali tu kan?
2: Uno, tak mengaku tu. Itu sejarah-sejarah kan. Baik cikgu, perlawanan pertama England dengan Croatia yang akan berlangsung pada hari Khamis ni, 18 Jun kan. Bagi cikgu sendiri kan, adakah England mampu untuk orang kata apa, membuahkan satu perlawanan yang cantik, ataupun bagi cikgu macam mana? Untuk walaupun cikgu minat England, adakah sasaran bagi cikgu sendirilah untuk tim England untuk kali ni?
1: Tapi kalau kita perasan England dengan Croatia ni, dia pun selalu bertemu tu peringkat Euro.
2: Ya, betul.
1: Dia pun selalu bertemu di peringkat kumpulan apa heran. Dia macam atok dah perlawanan tu. No?
2: Itu berdasarkan undian, cikgu.
1: Itulah. Tapi kalau kata England ni, kalau kata Croatia ni pun boleh fight juga ni.
2: Ya. Tapi bagi cikgu macam mana?
1: Saya rasa England boleh menang, tapi jaringan tak banyak lah. Menang tipik lah.
2: Menang tipik lah.
1: Sebab England pun player dia pun yang kata kebanyakan yang main di luar pun tak ramai. Contoh macam Roy Keane, lepas tu Bellingham, lepas semua tu berapa orang yang main di luar kan. Yang lain kebanyakannya main di England sendiri.
2: Tapi kalau ikutkan sejarah pertemuan ataupun perlawanan lah bagi England dan juga Croatia, yang mana Croatia pernah kalah 2 kali dan England pernah tewas sekali. Ini perlawanan 5 perlawanan terakhir lah. Jadi ada yang cakap mereka mampu seperti mana Belanda main semalam, mungkin boleh kedudukan seri, ataupun juga mungkin England ada sikit kelebihan lah. Tapi kalau kita tengok bagi Bambam sendirilah, bagi Bambam sendirilah kan, ini pendapat Bambam lah. Bina England jangan marah pula kan. Bagi pendapat Bambam rasa England mungkin ada harapan, namun saingan dia pun kena lebih sengit lagi berbanding sebelum ni lah. Sebab kita tengok sekarang ni banyak tim-tim yang memang ke depan lah. Dan walaupun ada tim yang tak famous, tak popular, tapi mereka mampu juga untuk sakat lah. Mampu untuk orang kata apa, bagi lebih. Dan kita nampak corak permainan pun berbeza. Dan star-star yang ditarget pun sebelum mungkin ada yang target orang lain, tapi yang menyelahnya adalah orang lain.
1: Sebab kita kena ingat format World Cup sebelum ni 24 negara saja.
2: Ya, betul.
1: Sekarang ni dah jadi 48
2: ya, kan? Betul. Jadi dah meningkat tu. Jadi secara tak langsung saingan lebih sengit lagi lah. Tapi apa pun cikgu, kita letak harapan tu cikgu untuk terus menyokong England cikgu lah.
1: InsyaAllah.
2: Mantap cikgu. Terima kasih cikgu.
1: Okey, masih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rizal gitu. Ada sejarah juga dia berkaitan dengan bola sepak kan. Jadi kalau sebut macam Cikgu Rizal kata tadi, kalau kata England memanglah, kalau dengan EPL banyak star-star yang orang kata bermain di banyak kelab di EPL, dan kita pun di Malaysia ni kita lebih terdedah dengan EPL. Jadi secara tak langsungnya England ni antara jadi pasukan favourite bagi rakyat Malaysia kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga cerita bola anda pagi ni, pasukan mana yang menjadi pilihan anda, okey, mungkin anda ada orang kata apa, ulasan anda sendiri berkaitan dengan World Cup 2026 ni, Piala Dunia ni. Jadi call kami 04-2107-389 selepas utama 9 pagi nanti. Okay, terus Layan FM, segalanya untukmu.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
3: Wah, siapa?
2: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
3: Betul?
2: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
3: Buang apa? Buang apa?
2: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
3: Wah, nak buat apa?
2: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
3: Aku tak dan.
2: Ni aku main rumah hang.
3: Wah, siapa?
2: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
3: Aku dah halau dah.
2: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat boleh halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
3: Ni macam ni, aku sayang benda-benda tu.
2: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
3: Okey.
2: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
3: Oh, jentik
2: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
3: Aku ingat okey, tak apa.
2: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
3: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
2: 10 minit lah.
3: Eh, aku balik-balik.
2: Ingat lah. Okey.
4: Yara FM. Yara FM.
1: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baru akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengerusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
5: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
1: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan makan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, terus dengarkan pagi anda 9.16 minit pagi waktu ini. Dan ramai kawan-kawan kita yang bagi tahu banyak tempat yang hujan. Okey, di balik pulau hujan, di juru pun hujan. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda, yang mungkin baru nak masuk kerja atau juga yang mungkin dah selesai kerja nak balik ke rumah juga. Sama-sama kita doakan yang terbaik. Yang juga untuk anda yang mungkin bertugas di atas jalan raya, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Baik, sebelum kita nak kongsikan kopi bola pagi berkaitan dengan dua perlawanan yang berlangsung semalam, jom sama-sama kita dengarkan kembali Minit Piala Dunia.
1: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Aksi awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Curaçao 7-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan E. Felix de Mecham buka jaringan seawal minit ke-6 sebelum Nico Schlotterbeck, Kai Havertz dengan 2 gol, Jamal Musiala, Nathaniel Brown dan Dennis Undav melengkapkan kemenangan besar pasukan Jerman. Gol tunggal Curaçao pula dijaringkan Livano Kobenencia pada minit ke-21. Dalam aksi kumpulan F pula, Belanda dan Jepun terikat dua sama. Virgil van Dijk dan juga Crescencio Somerville menjaringkan gol buat Belanda, manakala Jepun bangkit melalui jaringan Keito Nakamura dan gol penyamaan lewat Daichi Kamada pada minit ke-89.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Morning, dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Sekian pagi Mutiara masih lagi bertemankan Bambam dan ditemani oleh Bibah kat situ. Okey, terima kasih untuk yang terus stream kami menerusi 3 aplikasi Mutiara FM dan juga menerusi aplikasi RTM Play. Okey, pagi ni nak sembang lagi pasal bola. Okey, RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okey, yang pernah lebih tonton menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Alright. Dan pasti juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, pasukan mana yang menjadi favourite anda. Okey, dan kalau kita tengok perlawanan orang kata apa, bola sepak yang berlangsung, okey, ada yang awal pagi, okey, dan adanya waktu siang kan. Bagi anda kalau kata perlawanan pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi kan, adakah anda akan terus menyaksikan perlawanan tersebut ataupun tak payahlah sebab bukan team favourite? 04-2107-389. Halo, siapa talian? Halo, siapa talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Pak Long Usop ni.
2: Pak Long Usop. Ya, Pak Long Usop. Ada tak mana ni?
3: Ada rumah lah.
2: Ada di rumah. Ada buat apa?
3: Tak buat apa. Ada tengok bola ni. Yeah. Tunisia dengan Sweden ni.
2: Mantap. Ini baru berdiri kaki bola. Ya. Walaupun mem keluar, dia kata duk shopping dekat luar tu. Ha, tak apa, kita biar dia pergi. Kita duk rumah tengok bola macam tu.
3: Tak tahu lah kawan dah abang ada main dengan tuan Dorian depa main mana tu.
2: Bawa pergi tengok Dorian noh. Tak apa, yang paling penting dia biar depa pergi tengok Dorian tapi kita tengok bola, betul tak?
3: Betul.
2: Mantap. Baik, Pak Rosop. Kata laluan sikit, Pak Rosop, sikit lah.
3: Kata laluan. Bambam. Cute-nya. Bimbah pula. Manisnya.
2: Allah. Hai. Baik, Pak Rosop. Ya. Okay, sembang berkaitan dengan topik bola kita hari ni. Mana team yang menjadi favourite, Pak Rosop?
3: Pak Long nak kata pasal first ni, tak tahu nak kata kan semua game ni berhati hati dia tengok apa main ni.
2: Tapi takkan
3: kadang-kadang kita terlalu berhati hati bila kalah teruk tau.
2: Betul. Itu betul. Tapi tak macam perlawanan pembukaan. Kalau kita tengok perlawanan pembukaan hari tu, 3 kad merah.
3: Ayuh, betul. Dalam grup pun tengok masih lagi tak habis lagi grup kan. Masih lagi ada dalam grup lagi. Tengok pusingan kedua nanti macam nanti gua boleh betul habis berat nilai lain lah.
2: Tapi kalau kata sebelum ni lah, kalau ikutkan sejarah Piala Dunia sebelum ni, mana team yang menjadi favourite Pak Lonsop sendiri?
3: Tapi dia tengok Jepun pun dulu tahun bila tahun depan separuh akhir kan, no? Jepun.
2: Okey.
3: Tapi dia patah kandas dengan mana kata tahu 2-1.
2: Adakah Jepun masih lagi menjadi pilihan bagi Pak Lonsop?
3: Dia tengok Jepun pun, kalau dia tengok mereka ni pun, dia kata ya tak ya. Tapi dalam ini dia pun okey, boleh buat draw no, satu.
2: Itulah sebab Belanda ni dia bagi can dulu. Dia bagi can dulu dekat Jepun. Sebab biasa hero ni kadang-kadang dia awal-awal ni dia tak tunjuk lagi.
3: Ya, dia kena hujan buat sikit orang hero no.
2: Kan, jadi Jepun menjadi pilihan Pak Rosop.
3: Jepun nampak negara belah-belah Asia kita nampak okey ya. Tapi utamanya belah-belah Arab lah nampaknya lepas naik okey ni.
2: Ya, betul. Sebab kalau kita tengok kan rekod baru dunia Arab ni kan, yang mana buat pertama kalinya Pak Rosop dalam sejarah Piala Dunia ni, 7 negara Arab layak ke kejohanan yang sama tau.
3: Ya, dah tengok ni.
2: Betul tak? Yang mana kita ada Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia. Jadi sejarah ni 7. Kita pun rekod baru dunia Arab dalam Piala Dunia 2026 ni.
3: Tapi Iran pun nampak okey kan?
2: Betul. Jadi adakah Jepun terus menjadi pilihan belum, Sob?
3: Jepun pun boleh jadi pilihan BP dekat anak pergi kat tukar akhir, dia boleh melangkah lagi ni.
2: Jadi cerita dah Jepun lah pilihan Pak Rosom lah.
3: Pak Luan pilih tengok lah TV kata kita pilih Asia kita lah no.
2: Pilih semangat Asia lah. Semangat Asia ni Pak Rosom kita ni. Mantap. Baik, terima kasih Pak Rosom.
3: Sama-sama. Semoga sehat dalu yang diam-diam.
2: InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Ha, pelangsup kita. Ke mana pun dia merasakan Jepun pilihan Asia. Orang kata apa, untuk World Cup 2026 kali ni. Ha, bagi Pak Lonsop. Itu bagi Pak Lonsop. Bagi anda sendiri, macam mana pandangan anda? Ha, macam mana pendapat anda? Adakah anda the team favourite anda? Sebab boleh dikatakan ramai juga kawan-kawan kita yang memilih England. Ha, ini kiriman yang awak nak kongsikan daripada Sofi ni katanya. Ha, saya lebih memilih England sebab saya memang peminat star England. Oh, itu dia. Okay. Baik, dan juga sekejap kita nak bersihkan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM yang mungkin nak kongsikan, nak sembang lagi berkaitan dengan bola. Pagi ni, halo, siapa di talian?
0: Ya, Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
0: Ayub, Ibrah Hitam.
2: Ya, Cik Ayub, babang Cik Ayub.
0: Baik, seorang comel, seorang lawa, seorang cantik.
2: Mantap. Baik, Cik Ayub.
0: Ya.
2: Pagi ni kita sembang berkaitan dengan bab bola ni. Bagi Cik Ayub sendiri, adakah Cik Ayub peminat? Pasukan mana ni?
0: Nak tunggu, Ustaz.
2: Ha?
0: Tunggu.
2: Ha?
0: Hari-hari cikgu main bola.
2: Ha? Hari-hari?
0: Cikgu main bola.
2: Ha, sambung.
0: Mana Biba? So Biba campur
2: lah. Ha, kita nak Cik Ayub sambung.
0: Okey, hari-hari cikgu main bola. Sampai cikgu terlena-lena.
2: Ha, sebab bola awal pagi. Ah, tapi cikgu kita lah tak macam dulu lah. Cikgu lah tengok bola okey satu pagi sampai kinam pagi pun tak ada masalah.
0: Tapi saya sepelik DJ.
2: Apa yang pelik ya?
0: Yang marah.
2: Ha.
0: Tak bagi apa yang betul ya.
2: Ha.
0: Saya pelik. Mereka ni sanggup buang masa duduk luar. Anak bini tinggal kat rumah.
2: Ha.
0: Sanggup sembang dengan member-member. Sanggup pergi kerja lambat.
2: Ha.
0: Apa-apa semua.
2: Ha.
0: Lepas tak heran. Lepas bola habis-habis lah mereka.
2: Ha, itu kata semangat kesukanan, Cik Ayub. Walaupun satu meja tu ada yang kena, ada yang tak kena. Tapi semangat bola tu.
0: Semangat tadi. Ah. Kena jaga juga.
2: Betul eh. Sebab apa? Dia macam ni Cik Ayub. Benda 4 tahun sekali kot Cik Ayub. Ah. Jadi peluang duk ada ni. Kita rapatkan persahabatan kita dengan bola. Bukan kata abaikan keluarga dah. Ah, bagi masa chance sikit nak tengok bola takkan. Tak boleh minat bola kot. Sama juga macam orang pergi mengai. Kan? Melangut yang depan tepi parit tu. Buat apa mengai? Ah, tak semua orang minat mengain. Tapi kalau orang tak minat, kata buang masa pergi market lagi murah. Cepat pun cepat. Model tak habis masa tak buang. Sama juga macam bola.
0: Tapi kalau mengain, siapa rezeki dapat rezeki yang nak bini makan?
2: Ha.
0: Bini nanti masak goreng bola makan-makan.
2: Boleh, tak ada masalah. Kuih bola, berbola ikan, berbola ayam. Ui, sedap tu.
0: Okey. Okey, tak. Apa ni? DJ dia tanya siapa ni, apa saya minat Argentina.
2: Argentina? Sebab apa Argentina menjadi pilihan, Cik Ayub?
0: Mana tahu kau boleh jadi juara lagi?
2: Kau sebab Messi.
0: Biasa tu.
2: Aje. So pilihan Cik Ayub Argentina lah.
0: Argentina lah, tak belum tu.
2: Ha.
0: Tak dengar pun suara yang cantik tu.
2: Tak mana? Ada, dia keluar.
0: Oh.
2: Dia pergi jogging.
0: DJ, tanya saya boleh?
2: Ha.
0: Yang pukul 12 pagi sampai ke 6 pagi tu,
2: ha,
0: macam saya kan?
2: Ha.
0: Yang dia kata apa, burung hantu apa ni? Hantu tak tidur apa, burung hantu apa?
2: Ha.
0: Buat macam tu satu rancangan.
2: Okey, Cik Ayub, kita bersiaran 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam saja. 12 tengah malam sampai ke 6 pagi, kita relay National FM. Ha, geng burung hantu akan temankan pendengar-pendengar, no?
0: Ha, dia pas rolok. Okey, apa pun tak apa.
2: Mantap, okay, mantap. Ya. Yeah.
0: Macam kawan ganggu. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Ha, apa lagi?
0: Kalau orang ramai kat pinggir, kalau pilih DJ 1, DJ 2, nombor 3. Agak-agak siapa nanti menang.
2: Okay,
0: Assalamualaikum.
2: Oh, Cik Ayub. Tak kisah siapa pun yang berada di atas kerusi ni, akan tetap juga setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Mungkin hari ni anda dengar suara bam-bam. Mungkin hari esok, mungkin bukan suara bam-bam dah. Kita tak tahu. Yang paling penting, siapa pun duk ada kat sini akan tetap juga setia temankan pendengar-pendengar setia Metro FM 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Okay? Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan topik kita hari ni, kita sembang bab bola, mana satu pasukan menjadi pilihan anda. Macam Cik Ayub, kita pilih Argentina sebab ada Messi. Kan? Dan juga ini kiriman daripada Pak Uda, kita tetap menjadi pilihan, iaitu Perancis. France. Okay, Perancis menjadi pilihan bagi Pak Uda kita. Dan juga ini kiriman daripada Wawa ni. Assalamualaikum Bam-Bam, saya tetap memilih Cristiano Ronaldo. So Portugal menjadi pilihan saya sebab saya memang minat saya sangat-sangat dengan Cristiano Ronaldo. Suami saya pun dah tahu dah, saya memang minat sangat-sangat dekat dia. Dia bukan kata pandai main bola, pandai juga ambil hati saya. Cia, alamak. Macam tu eh. Boleh, tak ada masalah. Okay, untuk ada sempat lagi 04-2107-389 terpulang yang akan diorangkan WhatsApp Metro FM 0105-08-0957 Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM dah pun berada di penghujung dah siaran untuk pagi ini. Okay, dan selepas ini kita akan bersama dengan Kak Ellie kita untuk segmen Fokus Mutiara. Okay, jangan lupa untuk anda terus saksikan perlawanan-perlawanan yang cukup menakjubkan. Okay, yang mana untuk siaran Piala Dunia 2026 melalui saluran RTM. Okay, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia yang sedang berlangsung waktu ini. Okey, dan pastikan apa jua pasukan pilihan anda, terus jadikan semangat kita untuk menyaksikan Piala Dunia ini sebagai satu semangat perpaduan antara satu sama lain, insya-Allah. Baik, dan pastikan Bibah, kata-kata akhir Bibah.
3: Ya.
2: Kata-kata akhir Bibah.
3: Kata akhir ya.
2: Okey, baik, akhir dah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi peribadi.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menambah peruntukan dana sukan komuniti bagi Pulau Pinang untuk memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Menterinya Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, keputusan itu susulan penggunaan dana sedia ada dilihat berjaya dimanfaatkan untuk pembangunan komuniti di negeri tersebut. Tegasnya, dana tambahan itu penting bagi memastikan lebih ramai bakat dan atlet baru dapat dicungkil serta dibangunkan.
1: Saya ucapkan terima kasih juga kepada Exco Negeri dan juga JBSN Negeri yang telah begitu proaktif untuk menggunakan dan manfaatkan dana tersebut untuk pembangunan sukan di peringkat komuniti. Sebab itu saya telah pun bersetuju untuk menambah dana sukan komuniti untuk negeri Pulau Pinang, dan penambahan ini sudah pasti melalui JBSN dan kita akan umumkan kemudian untuk jumlah dana dan sebagainya. Tetapi ada penambahan untuk dana sukan komuniti untuk kita pastikan bahawa atlet-atlet itu dapat lahir di peringkat akar umbi dan di peringkat komuniti itu sendiri.
0: Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara 2026 di UiTM Permatang Pau. Sebelum ini, KBS telah meluluskan sebanyak RM80,000 dana bagi sukan komuniti di negeri Pulau Pinang. Sementara itu, 80,000 pengunjung disasarkan hadir ke sambutan Hari Belia Negara peringkat Pulau Pinang 2026 sepanjang 3 hari penganjurannya. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, sambutan yang mengangkat tema Menggerak Belia Madani itu bertujuan memberi manfaat secara langsung kepada golongan tersebut menerusi pelbagai program yang disediakan. Program dilihat mampu memberi impak positif kepada golongan beli selain memperkukuh agenda pembangunan belia negara.
1: Di peringkat negeri Pulau Pinang ini, kita mensasarkan lebih kurang dalam tempoh 3 hari lebih kurang 80,000 pengunjung yang akan hadir. Dan pengunjung yang hadir ini tidak hanya hadir untuk one off program. Yang paling penting adalah dia hadir, kemudian dia keluar daripada tempat ini, dia mendapat manfaat daripada program-program ini. Dan kita ada kerjasama yang baik daripada kementerian-kementerian yang lain juga untuk buka-buka booth yang menarik minat anak muda dan juga memberikan ruang dan peluang untuk anak muda faham tentang apa inisiatif dan bentuk yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada anak muda.
0: Dr. Mohamad Taufik Johari. Beralih ke perkembangan lain, program Perdah Santuni Komuniti Madani #PerdahDiHati akan dijalankan di 4 lagi lokasi sekitar negeri ini. Ia bagi mendekati masyarakat luar bandar menerusi aktiviti kemasyarakatan dan bantuan kepada penduduk setempat. Ini antaranya turut melibatkan Permatang Pau, Nibong Tebal dan Balik Pulau. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda, Datuk Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata, ia dijangka akan memberi manfaat kepada lebih 12,000 orang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Perda Santuni Komuniti Manadi Madani #PerdahDiHati kawasan Permatang Berangan di Dewan Terbuka Masjid Jamek Al-Islah Pokok Tampang. Tiga premis dua tingkat musnah dalam kebakaran di Jalan Balik Pulau semalam. Bagaimanapun, 8 individu terdiri daripada 3 pasangan suami isteri dan 2 pekerja yang berada dalam premis berkenaan berjaya menyelamatkan diri. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang John Sagun Francis berkata, operasi pemadaman api membabitkan seramai 18 anggota. Ini melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Balai Pulau serta dibantu BBP Seri Balai Pulau dan BBP Bayan Baru selain 7 pasukan bomba sukarela PBS berhampiran. Kemusnahan dianggarkan antara 5 hingga 80%, punca dan kerugian masih dalam siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqmah Mohd Nor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: MTR FM segalanya untukmu. 10.33 minit pagi yang baru bersarapan. Selamat menjamu selera dengan sarapan pagi lambat. Sebab apa? Nak selesaikan kerja dulu. Dan untuk trafik, sebelum tu saya nak kongsikan trafik. Nak masuk ke pulau ni hanya terkawal saja, bermula dari Permakang Pau ya.

Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland masih lagi perlahan waktu ini. Dan cuaca pagi ini di Pulau Pinang nampak mendung redup sekejap panas, tapi lepas tu mendung. Walau bagaimanapun, cuaca pada sebelah pagi dan petang ini dijangka redup petir di beberapa tempat, malam terhujan. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: FM. Setiap hari Isnin, AIS Sihat dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habaq menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Bual Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan AIS Sihat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habaq 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Okey, sebagaimana yang telah pun saya wawarkan kepada anda, hari ini hari Isnin kita ada AIS Sihat. Hari ini AIS Sihat kita mengenai dengan penjagaan rambut, ya, tak kira lelaki, wanita, kanak-kanak, ya, kita dilahirkan pun ada rambut. Jadi bukan saja kulit kita perlu menitik beratkan untuk penjagaannya, malah selain itu kita perlu titik beratkan untuk penjagaan rambut. Jadi hari ini kita ada tips untuk penjagaan rambut, elak dari rambut gugur. Tapi yang akan menyampaikan tips ni ada dua orang yang bersama-sama dengan saya pagi ini. Jadi kita akan bersama mereka. Seorang tu tadi menyampaikan berita dalam Warta Mutiara, Darmis Ganesan, dan juga seorang lagi Bibah. Bibah tak keluar konti dari tadi sampai gelar. Sebab apa? Nak kongsikan tips mengenai dengan penjagaan rambut. Ya, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Okey, jadi kedua-dua orang ni memang gaya-gaya tu dok jaga rambut sekalah kan. Yeah. Mungkin
2: semestinya
1: kan. Yeah. Jadi kos penjagaan rambut depa ni mungkin mahal kot. Kita nak tanyalah macam mana cara elak makota, rambut makota gugur.
2: Tips penjagaan rambut gugur. Yang pertama sekali mestilah kena pilih shampoo yang tepat, yang kena dengan ataupun yang sesuai dengan jenis rambut dan kulit kepala kita. Dan yang kedua, mungkin kena kurangkan penggunaan alat panas. Kiranya pengering rambut tu kurangkan kepanasannya sebab ia boleh merosakkan rambut. Dan seterusnya,
3: selain tu, pemakanan seimbang. Makanan ni yang kaya dengan vitamin dan mineral seperti zat besi, vitamin C, biotin penting untuk kesihatan rambut. Selain daripada tu, urut kulit kepala selalu. Urutan lembut ni pada kulit kepala ni membantu melancarkan peredaran darah kita dan merangsang pertumbuhan rambut baru kita. Selepas tu, kawal stres. Stres ni berlebihan boleh ganggu hormon kita dan sebabkan keguguran rambut. Juga kita boleh cuba meditasi atau buat senaman ringan.
1: Itu antara tipsnya lah untuk mengelakkan rambut dari gugur, ya. Jadi kalau siapa-siapa yang tengok rambut gugur mesti ada simptom-simptom stres ataupun salah beli shampoo. Selain itu apa lagi? Rajin menggunakan pengering rambut dengan
2: yang
1: suhu yang panas.
2: Panas
1: pun tak boleh, ya. Dia boleh menyebabkan rambut tu kering dan juga gugur. Jadi kalau boleh kita memanglah terutama kaum wanita yang sangat menjaga penampilan, ya, rambut ibarat dikatakan mahkota kepada wanita. Jadi penjagaan tu, walaupun kita nak cantik, kita nak blur rambut kita hari-hari, nak bagi nampak ikal mayang, sebenarnya kan boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena tahu cara-cara macam mana nak menjaganya. Jadi kena pakai, selain tu orang kata kita pakai apa, bukan minyak rambut yang bersesuaian. Dia adalah macam macam kita kulit, kita pakai lotion nak lembutkan rambut.
2: Jadi produk-produk
3: kepala tu kita boleh gunakan
2: rambut.
3: Minyak kelapa. Okay, sebab saya sendiri mengamalkan minyak kelapa tu. So minyak tu sangat bagus untuk kita sebab minyak kepala rambut kita ni
1: jadi kuat.
3: Akar rambut jadi kuat. Lepas tu bersinar.
1: Sentiasa nampak berkilauan.
3: Lepas tu kekalkan rambut kita daripada rambut putih.
1: Untuk mengelak uban. Kalau rajin kita kena macam kita letakkan apa, santan ataupun minyak ke minyak kelapa tu. Lepas tu kita biarkan untuk tempoh berapa lama? Setengah jam, sejam?
3: 10 to 15 minit cukup. Lagi satu, bunga raya.
1: Daun bunga raya ke bunga raya tu sendiri?
3: Bunga raya dengan daun bunga raya.
1: Dia ada lendiran.
3: Kita tumbuk ke lendiran tu, kita bolehkan untuk rambut kita. Itu adalah salah satu cara untuk bersinarkan juga untuk menyehatkan rambut kita.
1: Oh, untuk rambut yang berkilauan dan juga untuk menguatkan akar rambut juga ya. Jadi kita macam kena ambil bunga raya tu, daun bunga raya, lepas tu kita kena ramas-ramas ya.
3: Ya, ramas-ramas boleh ataupun tumbuk boleh, blender boleh.
1: Tak perlu masukkan air ke macam mana?
3: Kena masukkan air.
1: Sedikitlah.
3: Sedikit.
1: Biar dia ada jadi pekatan sikit.
3: Untuk pekatan sikit. Lepas tu selain tu juga halba.
1: Halba
3: pun kita rendam. Lepas tu kita blend. Lepas tu kita pakaikan selama 10 minit, 15 minit cukup.
1: Oh, halba pun?
3: Lepas tu terus mandi.
1: Tak perlu campur dengan minyak apa-apa?
3: Tak perlu.
1: Kita tumbuk ya? Tumbuk, lepas
3: tumbuk
1: tu lumurkan.
3: Tumbuk ke, blend ke, kita bubur saja.
2: Apa kebaikan?
3: Itu akan menyehatkan rambut kita, panjangkan rambut kita, tebalkan rambut kita.
1: Ini antara tips-tips yang boleh kita amalkan. Semuanya ada di rumah kita ni, barang-barang tu kan. Macam santai
3: semua
1: kita
3: boleh ada dalam dapur kita.
1: Cuma bunga raya kita minta lah dengan jiran kita kalau tak ditanam ni kan. Kita sikit daun apa-apa sangat kan. Kita minta, lepas tu kita ambil, lepas tu kita
3: 5-6 cukup.
1: 5-6 daun ya, dengan bunga raya
3: bunga
1: tu.
3: Raya
1: tu campur sekali tak apa.
3: Lagi aloe vera.
1: Aloe vera
3: pun kita ambilkan lendir tu, kita bubuh saja. Bubuh sikit air sikit, lepas tu kita ramas, lepas tu bubuh saja. Itu adalah salah satu cara untuk mengilaukan rambut kita.
2: Melembapkan.
3: Rambut kita sihat.
1: Dia tak kering lah.
3: Tak kering.
1: Bolehlah. Jadi kita bolehlah amalkan ya. Mungkin saya pernah tengok juga, ada dulu saudara saya kan, bila anak-anak dia ada anak-anak perempuan kan, dia rajin letak santan kat rambut anak ya. Rambut tu sentiasa akan jadi lembut ya, dan juga ikan mayang.
3: Ikan mayang ya. Memang cantik.
1: Lepas kita lumurkan, lepas bila kita mandi tu kita pakailah shampoo kan. Lepas
3: shampoo yang sesuailah untuk rambut kita.
1: Tak semestinya mahal produk itu. Boleh menjamin kan?
3: Betul. Boleh.
1: Itu dia. Ada selain itu kita perlu guna tonik rambut tak?
2: Hair tonic.
3: Tonik rambut boleh.
1: Bergantung lah
3: Bergantung ikut masing-masing lah.
2: Cuma kena, yang tadi tu cara tradisional. Sekarang pun dah banyak produk-produk penjagaan rambut
3: kan. Tapi ini semua cara-cara tradisional lah. Orang-orang dulu, moyang kita, tok kita, semua pakai barang-barang yang ada dekat dapur saja.
1: Jadi kita boleh jimatkan kos kita. Baik, itu dia tips daripada Bibah dan juga Darmis pagi ini untuk Ai Sihat kita di Mutiara FM. Jadi anda boleh amalkan tips yang diberikan tadi.

0: Di Juta Sorakan.
1: Baik, ya, terima kasih kepada Kak Ina. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, katanya di Teluk Kumbang dah hujan renyai-renyai. Alhamdulillah. Kita harap hujan, kalau hujan tu biar lebat-lebat, sejuk sikit. Kalau tidak, hangat. Okey, terus layan Muntin FM segalanya untukmu. Dah pernah 10.53 minit pagi. Jangan lupa tengah hari ni, kita ada shotnya.

FM. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Itulah kisahnya Haridang Nestapa daripada Vita Alvia ya. 11:06 minit pagi. Selamat pagi yang terus di layan Muter FM pada waktu ini, di mana saja anda berada, yang duk layan Muter FM menerusi RTM Klik. Terima kasih ya. Semoga ceria pagi ini. Ada kata sebelah pulau ada tempat dah hujan dah tadi. Ada yang mendung ya.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Muter FM macam ini. Wah!

Okey, sedikit info berita. PRN Johor amanah tanding 19 kerusi tekad rampas mula parit Yani, Kota Iskandar. Polis buka kertas siasatan insiden dua pelajar sekolah bergaduh di padang bola. Pemimpin PBB sambut baik pengumuman rundingan damai Amerika Syarikat Iran. Rundingan damai Amerika Syarikat Iran dicapai Trump umum pembukaan semula Selat Hormuz. Trump beri amaran serangan baru jika Iran gagal capai perjanjian nuklear. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanabhan dilantik pengerusi Majlis Media Malaysia MJM.

0: Info memang kelas.
1: Okey, trafik mulai lancar dari arah Tanah Besar nak masuk ke pulau melalui jambatan Pulau Pinang. Jambatan kedua arah lancar dan juga jambatan Pulau Pinang pertama kedua arah pun lancar.

0: masa. Diharapkan anda masih lagi bersama-sama dengan Mutiara FM pada pagi ini. Kita masih lagi dalam satu rancangan tajaan, iaitu Fame Shopping bersama-sama dengan Umi untuk meneruskan lagi promosi-promosi yang ada di Fame Shopping dalam ekonomi. Silakan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk anda pendengar-pendengar semua yang nak dapatkan tawaran yang cukup-cukup istimewa, boleh dapatkan waktu ini, saat ini, detik ini adalah masa yang sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Kita tawarkan satu unit tilam saiz yang besar, saiz queen. Okey, kita nak tawarkan juga ketebalan yang tinggi 8 inci. Okey, harga biasa kita beli RM699, tapi untuk anda semua, potongan voucher kita berikan sehingga RM100. Jadi harga yang tinggal hanya RM599. Percuma juga kita nak bagi 2 unit bantal kepada anda. Jadi yang nak dapatkan, senang sahaja cara untuk buat tempahan tersebut. Okey, senang sahaja, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, nombor talian kami saya dah sebut dah pun. Okey, anda boleh pilih sama ada anda nak WhatsApp ataupun nak telefon pun boleh. Okey, ataupun miss call sekejap, kejap lagi pegawai jualan kami telefon pun boleh. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam yang sangat-sangat istimewa, hari ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Kita nak tawarkan satu unit tilam Zahra. Tilam Zahra ini kita datangkan dia dengan saiz kelamin. Ketebalan adalah sehingga 8 inci. Okey, harga biasa adalah RM699. Waktu ini kita nak tawarkan dia harga RM599 sahaja. Kita nak tawarkan 2 unit bantal dan istimewa kepada anda, kita nak tawarkan penghantaran secara percuma. Okey, jadi untuk anda yang nak tempah, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Jadi dapatkan hari ini promosi yang sangat-sangat istimewa. Okey, dengan harga pula yang sangat-sangat jimat, penghantaran pula kita nak berikan kepada anda yang sangat percuma. Okey, jadi untuk anda juga, kita nak jemput kunjungi unit pameran kami, showroom kami yang terletak di Kemuntung Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Okey, jadi yang nak datang tu boleh datang, nak buat appointment dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, ada yang nak tanya Umi, Umi, apa kebaikan tilam Zahra yang kita berikan hari ini? Okey, untuk kebaikan tilam Zahra ini, spek tilam Zahra ini adalah separa padat yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Tilam Zahra ini juga adalah tilam yang bebas spring. Bila mana saya sebut sahaja tilam ini bebas spring, anda lagi tak perlu nak risau pasangan anda dekat sebelah tidur tu banyak bergerak dan sebagainya, tak perlu nak pening kepala. Sebab anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah khususnya, tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan. Penghantaran pun kita bagi secara percuma. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam Zahra dengan manfaat yang sangat-sangat istimewa, apa kata rebut sekarang nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan tilam Zahra dengan harga yang sangat-sangat murah, harga yang memang kita berikan diskaun potongan harga kepada anda daripada harga pasarannya RM699. Okey, tapi hari ini sahaja kita nak tawarkan potongan voucher sehingga RM100. Jadi untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan tilam Zahra ini dengan harga RM599. Lagipun kita nak tawarkan 2 unit bantal percuma kepada anda. Okey, anda beli satu tilam, anda dapat 2 unit bantal secara percuma. Penghantaran pun kita berikan kepada anda secara percuma. Okey, jangan duk fikir-fikir, jangan duk ragu-ragu kata takut RM599 ni harga yang sangat murah, takut ada tambahan charge, tak perlu nak pening kepala. Okey, harga RM599 adalah harga akhir, tak ada apa-apa charge tambahan. penghantaran pun kami bagi secara percuma. Jadi nombor talian kami nak buat tempahan 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat hebat daripada Fame Shopee. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama dengan Umi yang telah memberikan promosi-promosi menarik ya, menerusi Fame Shopping dalam ekonomi ya, dapatkan segera. Baik, kita terus dengan hiburan seketika nanti.
2: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
4: This is the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni.

Baik, dah pun 11.53 minit pagi. Jangan lupa, saat lagi 12 tengah hari kita akan bersama-sama dalam Masyarakat Hindi. Di mana lagi kalau bukan di Radio Melayu SM TFM. Segalanya untukmu, suri rumah kita. Oh, cepat-cepat masak pergi perhabis. Yeah. Sebab tengah hari nak dengar Industan. Ha, saat lagi boleh rehat lah, saat kan. Sementara tunggu anak-anak balik sekolah pukul 1:30 tengah hari, 2 petang. Ada saat lagi nak bergegas pergi mengambil anak-anak di sekolah yang sekolah sesi pagi hari ini.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segalanya untuk
7: Radio No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
8: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: Bu. Ni ada kali kali tapi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Hola, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. HK ini awak ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini duk terlondeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hei, haru weh ke ini eh.
2: Dar

Hai, setara masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba untuk anda mendengarkan siaran Mutiara FM. Semestinya bersiaran 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Dan yang pastinya Isnin dan Rabu, kita ada Syaknya Hindi 12 hingga 1 tengah hari selama 1 jam dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita mulakan dengan lagu ini. Oh, itu dia lagu daripada nyanyian Suni Di Chauhan. Lagu rancak untuk anda, untuk menceriakan tengah hari anda. Semoga semuanya terus rancak-rancak layan Menteri FM. Daripada filem Dum, Dum Mechale, Dum Mechale, Dum. Kita layan lagunya. Dan selepas itu kita ada lagu April Fool Berdaya daripada Muhammad Rafi untuk filem April Fool tahun 1964.

0: Hobi. Ni bi, Johara pi beli radio. Udah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan. Bergetar jantung Nana bi.
1: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan
0: lupa pasal
1: Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana ha, Nana duk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin tengah Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang situ ya. Ah, apa khabar dengar? Hoi. Syok Hindi.

Baik, terima kasih kepada Hafiz Abdullah. Ya, katanya saya search kat Google kan, tengok Penang Sports Club kat mana tempat tu kan. Mak saya main hoki dulu tahun 70-an, 75 lah. Macam tu rupanya ada lagi. Tapi ada satu perubahan klub malam yang tu sajalah kan. Baru yang lain semua yang lain semua dia kata padang dan juga bangunan asal saja. Tengok nak bagi mak saya cam kata, oh sambil tu dulu main hoki ya. Kalau di India ya, ramai yang suka main hoki ni tau. Kali tengok filem Hindustan mesti ada hoki ya, antara suka yang ada dalam filem. Baik, Cikgu Mat, terima kasih. Waalaikumsalam. Darah Pingitan berlesung pipit, gemar menikmati ikan tenggiri. Rinduku syoknya Hindi bukan sedikit. Kalau bolehlah aku dengarnya setiap hari. Terima kasih Cikgu Mat, selamat tinggal Seli. Kalau tadi kita dah dengar lagu dari film apa ya? Yang telah aku saya sajikan sebentar tadi untuk film Tumhasi Mejawan tahun 70. Ini dia film Gulam tahun

0: Terima kasih kepada Cik Zul Boria Sungai Petani. Waalaikumsalam. Ya, kembali bersama Syed Nyahindi selepas minggu di hospital kerana sedikit komplikasi kesihatan. Oh ya ke, semoga cepat sihat ya. Namun kesetiaan pada Syed Nyahindi tetap kekal. Terima kasih.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Cash case banyak, proceeding claim bertimbun. Aha! Guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-9725475.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Acha, to hum chalte hain. Acha.

0: Acah Tuhan Calte. Semoga terhibur mendengarkan lagu tadi. Terima kasih Kak Siti Halimah Butterworth. Waalaikumsalam. Syaknya Hindi. Semoga kalian semua terhiburlah dengar lagu-lagu Hindustan untuk pendengar serta anak-anak akak. Arina, anak akak boleh balik 6 hari di hospital Seberang Jaya ke? Untuk Eli, terima kasih. Selamat tugas. Balik hati-hati.
1: Seharian nanti, anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
0: FM. Okey, terima kasih juga kepada Cik Ismail Sebranjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam siaran dalam Syoknya Hindi. Memang terbaik ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Tak segak tak apa. Asal yang mau dengar Mutiara FM. Mutiara FM segalanya untukmu. You're the best DJ. Alhamdulillah. Terima kasih. Mang Anggun dari Singapura. Ya, okey, terima kasih. Wah, banyak hantar gift ataupun ucapan pun ada. Selamat tengah hari. Alhamdulillah untuk Eli. Semoga sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk doa yang dipanjatkan. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mang Anggun dari Bukit Batok Little Guilin, Singapura. Salam Zuhur kepada Muslimin Muslimat. Ya, di samping itu juga ucapan ditujukan kepada anak anda Lydia Natasha binti Mas Hudi. Ya, selamat ulang tahun. Ya, semoga sihat walafiat. Sukses dipanjatkan umur, murah rezeki sekalian. Diberkati ya. Semoga cerah masa depan. Jadi anak yang soleha. Apa yang diceritakan tu tercapai. Semoga bahagia dunia akhirat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam sayang daripada Datuk Abdul Rahman Senin, keluarga Bik Jun Hamzah, Saadiah Hazim, Ma'ah Hajah Mira Usman. Terima kasih ya. Happy birthday.

Okey, terima kasih kepada siapa ni? Syahrul, waalaikumsalam. Namaste, namaste. Semoga diberikan kesihatan yang baik ini. Terima kasih, alhamdulillah. Syahrul Taiping Perak, dengar di RTM Klik. Cuaca katanya baru lepas baru lepas hujan dari tengah hari semalam. Ada kawasan yang banjir, oh ya ke? Okey, semoga keadaan ibu, alhamdulillah, sambil menjamu selera, alhamdulillah, sihat dah ibunya ya. Layan syoknya Hindi Isteri Rabu, esok ada urusan ke Penang. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Tak lupa juga buat staf KTMB Butterworth dan Bukit Tengah, semoga kalian juga sihat sejahtera. Selamat menjalankan tugas ya. Jamaluddin Saad Padang Serai, waalaikumsalam. Lama tak dapat join siarannya syoknya Hindi ni. Hari ni layan dalam kereta nak pergi Kulim. Sempoi lagu-lagu pilihan DJ di tengah hari ni. Terbaik Mentera FM. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Ina juga ya. Kak Ina memang duk bawa van sekolah waktu ni kan. Nak ambil pelajar dari sekolah hantar ke rumah. Ini Kak Ina nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak Kak Ina, Muhammad Azrul, dan juga buat ayah Kak Ina, selamat hari lahir. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, moga sihat-sihat selalu, alhamdulillah ya. Kak Ina hari ini 15 hari bulan, oh, yang menyambut ulang tahun kelahiran bulan Jun hari ini. Selamat ulang tahun kelahiran. Ingat lagu Hindustan, lagu yang best-best di Muntir FM. Ingat di Senin dan Rabu, donasi hingga satu tengah hari syak di Hindi. Okey, kita layan pula lagu ini. Saya kira lagu yang terakhir lah untuk anda kan, sebuah lagu romantis ya. Daripada nyanyian Muhammad Rafi dan juga Asha Bosley, kita dengarkan lagu ini. Oh, itu dia lagu yang sempoi-sempoi kita bagi untuk anda yang duk layan syaknya Hindi. Terima kasih juga untuk Kak Mariah balik pulau ya. Kak Mariah, waalaikumsalam. Layan syaknya Hindi, semoga ceria sentiasa.

0: Terima kasih Kak Kamaria. Ini sentiasa terbaik ya dengan lagu-lagu Hindustan. Terima kasih. Macam tahu duk bawa bas sekolah. Tahu dah waktu ni Kak Ina duk bawa bas sekolah ni. Terima kasih semua yang bersama ini. Jamaluddin, Kak Ina, Kak Maria balik pulau, Mak Ngahanggun Singapura, Kak Siti Alimah, Batuwaf Azul Boria Sungai Petani, Cikgu Mat Hafiz Abdullah, Cik Ismail Sebranjaya Syarul ya, yang bersama-sama dalam show ini. Hantar kiriman di WhatsApp. Dan juga anda walaupun tak mengantar, tetap ikuti mendengar siaran Shot Hindi setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga 1 tengah hari, dan juga mendengar siaran Mutiara FM 18 jam sehari, di mana juga terus bersama-sama dengan kami. Baik, pukul 1 nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari, dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.21 minit tengah hari. Okey, terus bersama ini hingga jam 3 petang nanti. Jumpa lagi Pir Belenggeng.
1: Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity, peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademi, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Cakil.
1: Hari kita hijrah ke kubur, tuan-tuan. Waktu ni baru kita nampak pentingnya hijrah kita kepada Islam, hijrah kita kepada iman, hijrah kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ini akan dipersoalkan balik kepada kita. Sebab tu jangan duk malu. Kawan Fairly pun jangan malu, no? Orang masjid Sindiak pun jangan kata apa. Kadang-kadang ada juga orang masjid yang agak capui. Tahu capui? Tapi bukan masjid negeri lah, masjid lain. Kawan ni baru nak berubah ni, nak berubah. Betul-betul azam. Tak pernah mari masjid. Dia pun nak hijrah berubah mai. First time mai, baru buang kasut dia. Kawan lama duduk kat atas. Patut gelap nampak nak hujan. Haram tunggu. No? Kawan ni belah lagi tu. Patut kita bantu dia yang nak berubah ni. Bukan kita pergi duduk condemn dia. Kita dah tak boleh berperanan macam mana para nabi, para sahabat berjuang, berjihad. No? Kita ambil satu peranan, bantu supaya masyarakat boleh berubah.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Mentara FM segalanya untukmu dah pun 1.36 minit tengah hari sebentar tadi pada pukul 1.21 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: lebih menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ya, saudara, pejam celik cepat je kan masa berlalu kalau kita tengok tarikh hari ini, hari Isnin. Dah masuk 15 Jun 2026 dan kita dah pun berada di penghujung tahun 1447 Hijrah, ya, 29 Zulhijjah, esok 30. Lusanya kita akan menyambut awal Muharram, tahun baru Hijrah, ya, 1448 Hijrah. Baik, semoga azam anda, ya, bagi tahun 1447 Hijrah telah pun tercapai apa yang diinginkan, apa yang telah pun anda usahakan untuk mencapainya termakbul, ya. Semoga azam baru kita terus untuk ke arah kebaikan, ya. Dari hari ke hari kita akan jadi lebih baik dan lebih baik, ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita ingin lakukan, pastikan kita ada satu nawaitu, niat yang ikhlas untuk menuju ke arah kebaikan tersebut. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan, segala urusan, ya.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan.

0: Saudara, petang ini kita ada satu slot bicara wara yang mengenai dengan bicara kesihatan di Mutiara FM pada hari Isnin, ya. Dan semestinya pada hari ini kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan anda, iaitu Dr. Nur Baiti binti Bab, betul ya, pakar pergigian kesihatan awam bahagian kesihatan pergigian Pulau Pinang, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat petang, selamat datang ke studio, doktor.
1: Okey, salam, selamat petang.
0: Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan pendengar kita pada petang ini. Kita akan bersama dengan Dr. Nur Baiti, ya, yang akan mengupas mengenai satu topik menarik berkaitan dengan pemeriksaan pergigian sekurang-kurang setahun sekali, ya, atau ringkasnya pepsis lah, ya. Terima kasih, doktor. Kita nak doktor ceritakan serba sedikit tentang latar belakang diri doktor kepada pendengar sebelum kita terus dengan soalan. Silakan, doktor.
1: Okey, terima kasih, DJ Eli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Mutiara FM pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasihlah yang tak terhingga, ya, kepada Mutiara FM kerana sudi menjemput saya pada hari ini dan memberi peluanglah kepada saya untuk berkongsi dengan para pendengar semua tentang kempen yang DJ Eli sebutkan tadi, pepsis ataupun pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Okay, sedikit tentang diri saya. Nama saya Dr. Nur Baiti dan saya merupakan pakar pergigian kesihatan awam. Sekarang saya berkhidmatlah di Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang di Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Timur Laut.
0: Okay. Jadi kita bersama-sama dengan doktor petang ini. Pertama kali, ya, doktor di Konti?
1: Ya, yeah, first time.
0: Okay. Baik. Tapi ramai yang kat luar sana mendengarkan siaran kita ni nak tahulah lebih lanjut dengan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun ni, kan, doktor? Jadi apa yang boleh doktor nyatakan ataupun mesej utama yang ingin disampaikan melalui kempen pepsis ini, doktor?
1: Okey. Sebenarnya, ya, pepsis ataupun singkatan tadi, ya, saya ulang sekali lagi, ialah pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Jadi kempen pepsis ini yang merupakan sebuah kempen kesedaran kesihatan pergigian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menarik minat orang ramai serta menggalakkan, ya, masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi ni sebagai rutin tahunan. Jadi kita ada tagline, ya, sebenarnya DJ Eli, tagline kita adalah ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Oh, dia macam lesen jugalah, kan?
1: Yeah,
0: lesen kenderaan. Bila mati,
1: kena renew. Buat. Ya, yeah, betul. Sebab kita nak buat sekurang-kurangnya sekali setahun. Yeah. Jadi, birthday kita pun memang sekali setahun. Mm-hmm. Jadi, kalau boleh kita ingatlah, bila birthday kita, kita kena buat pemeriksaan pergigian. Yeah. Mm-hmm. Jadi, mesej utama yang kita cuba sampaikan ni sebenarnya untuk mengubahlah budaya daripada berjumpa doktor gigi ni bila sakit. Yeah. Masyarakat kita bila sakit baru nak jumpa doktor gigi, kan?
0: Sebab takut.
1: Jadi kita nak ubah mindset tu, uh-huh, daripada berjumpa bila sakit dengan berjumpa untuk pencegahan. Uh-huh. Jadi bila kita buat pemeriksaan pergigian sekali setahun ni, uh-huh, kita dapat mengesanlah masalah awal berkaitan penyakit gigi, macam ada gigi berlubang ke, kan, penyakit gusi ke, dan kalau perlu rawatan, kita akan buat rawatan dengan segera yang diperlukan. Kan, jadi dapat mengelakkanlah rawatan yang lebih kompleks. Jadi bila rawatan lebih kompleks ni, kos rawatan pun akan lebih mahal. Dan yang ketiga, bila kita buat pemeriksaan pergigian sekali setahun, kita akan dapatlah nasihat ataupun pendidikan kesihatan pergigian tu daripada doktor gigi, berkaitan dengan teknik penjagaan kesihatan mulut, kebersihan mulut dan sebagainya. Jadi itulah mesej yang kita nak sampaikan lah melalui pepsis ni.
0: Ingat tarikh lahir anda, ingatlah kena jumpa doktor gigi, dah sampai masa dah setahun sekali sekurang kurangnya.
1: Betul, DJ.
0: Jadi kita selalu boleh beli suplemen ataupun makanan tambahan untuk jaga kesihatan tubuh badan kita, tapi sebenarnya kita telah mengabaikan penjagaan gigi kita. Kalau kita tak pun ke klinik untuk berjumpa dengan doktor, kadang-kadang dah bertahun-tahun tak pergi jumpa doktor sebab takut. Ada yang kata, saya tak ada masalah, gigi okey, kan? Tapi sebenarnya tak boleh sekurang-kurangnya. Itu yang kita sebut sekurang-kurangnya sekali setahun. Tu kena pergi klinik pergigian, ya.
1: Jangan tu tunggu sakit gigi.
0: Jangan tunggu sakit gigi.
1: Baru nak jumpa dengan doktor gigi. Kena buat rutin check up tu.
0: Setahun sekali tu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Sangat menarik doktor. Saya bersetujulah dengan apa yang telah doktor nyatakan tadi ya. Mencegah tu memang sebenarnya lebih baik dari merawat. Jadi boleh tak doktor kongsikan kepada pendengar kita ni kenapa kesedaran tentang pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun ni sangat penting kepada kita semua. Bukan orang dewasa, malah kanak-kanak pun, anak-anak kita pun kita perlu bawa juga kan ke klinik ya. Klinik gigi. Adakah ia berkait dengan status kesihatan mulut masyarakat ataupun rakyat Malaysia itu sendiri?
1: Okey, DJ, soalan yang sangat baiklah. Okey, sebenarnya ia memang berkait rapatlah dengan status kesihatan mulut masyarakat kita lah. Jadi sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia ya, khususnya program kesihatan pergigian, kita akan membuat tinjauan lah, macam survey dan survey yang terbaru ya pada tahun 2020, tinjauan kebangsaan kesihatan mulut orang dewasa ya, menunjukkan hampir 85% orang dewasa di Malaysia mempunyai masalah gigi berlubang, karies gigi 85%. Dan di kalangan orang dewasa, bila yang kita cek ada gigi pula, 40% tu pula memerlukan rawatan tampalan. Dekat hampir 30% yang perlu cabut gigi. Dan 5% lagi dia perlu rawatan yang lebih kompleks. Macam rawatan akar gigi dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan penyakit gusi pula, 9 dari 10 orang dewasa ya, mempunyai masalah gusi yang tidak sihat. Yang macam gusi merah, berdarah dan sebagainya kan. Jadi pada tahun 2019 pula, kita ada satu lagi tinjauan yang kita buat, menunjukkan hanya 25% rakyat Malaysia yang membuat pemeriksaan pergigian pada 12 bulan yang lepas. Maksudnya tidak membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setahun tu, tiada rutin check up. Jadi sebab itulah kempen ni diwujudkan supaya untuk menggalakkanlah masyarakat kita membuat pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Sebab masalah gigi ni dia bukan hanya berkait dengan gigi kita saja, kan? Bukan saja kita akan ada masalah mengunyah, kan? Masalah pertuturan, kan? Kalau kita sakit gigi, kan? Kita juga akan rasa penampilan dan keyakinan diri kita tu akan berkurang juga, kan? Kalau kita perlu cabut gigi depan dan sebagainya, kan? Jadi itu menjejaskanlah kualiti hidup seseorang juga.
0: Itu penting ya. Memang status kesihatan mulut rakyat Malaysia masih lagi di tahap yang sebenarnya membimbangkan ya, kalau kita tak jadikan ia rutin tahunan ni untuk pergi untuk pemeriksaan gigi di klinik pergigian di klinik kesihatan kan. Jadi masyarakat perlu mengubah mindset lah kan, dari berjumpa doktor gigi bila sakit, macam doktor yang nyatakan tadi 2-3 kali kita tekankan kan. Lepas tu kepada jumpa doktor gigi setahun sekali, ini yang sebaik-baiknya ya. Itulah kan doktor.
1: Betul-betul, sebenarnya mindset jumpa doktor gigi bila sakit ni dia memang dah sebati dah dengan masyarakat Malaysia kan. Macam yang DJ Ellie sendiri bagi tahu tadi kan, saya tak ada masalah, saya tak sakit gigi, kenapa saya perlu jumpa doktor gigi? Tapi apa yang penting, bila kita buat pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun ni, kita dapat mencegahlah masalah-masalah pergigian yang lebih serius lagi. Kita tahu status kesihatan mulut kita macam mana, status gigi kita macam mana, adakah kita ada gigi berlubang, adakah gusi kita sihat. Jadi informasi-informasi tu penting ya. Dan satu lagi sebenarnya, penjagaan pergigian ni dia sebenarnya perlu bermula daripada peringkat awal lagi. Kan, tadi kita bagi tahu dia bukan hanya untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak, untuk bayi, dan kita perlu buat pemeriksaan pergigian juga di klinik pergigian. Jadi apabila seseorang ibu bapa ataupun penjaga, dia menjadikan dia sebagai rutin lah dalam family kan, buat dental check up, buat pemeriksaan menjaga kesihatan mulut yang baik di kalangan anak-anak kan, menerapkan orang kata apa, tabiat tersebut dari peringkat awal. Jadi anak-anak kita ni dia akan lebih biasa dengan doktor gigi, dengan klinik pergigian kan, dan dia akan lebih peka lah untuk menjaga gigi dan mulut sejak dari awal lagi. Jadi sebab itulah kalau boleh lepas pada siaran kita hari ini, kita ingat tadi, ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi, bila birthday anak kita, birthday kita, kita bolehlah buat ia sebagai satu rutin lah dalam sesebuah keluarga untuk membuat pemeriksaan pergigian.
0: Itu yang selalu kita tengok masa zaman saya kanak-kanak dululah, zaman 80-an ya. Bila masuk darjah 1, ada jururawat dari klinik pergigian akan ke sekolah untuk memberi khidmat nasihat dan juga tunjuk ajar cara menggosok gigi yang betul untuk jaga gigi dan juga macam nasihat tu, dia kata jangan makan benda-benda yang manis, lepas tu tak gosok gigi kan, dia boleh merosakkan gigi kita. Selain itu kadang-kadang gusi pun boleh rosak juga kan, boleh sakit. Jadi ia akan memberikan satu situasi yang tidak enak untuk kita nak melalui kehidupan seharian kita kan.
1: Betul. Sebab bila dia sakit gigi kalau budak-budak sekolah ada masalah gigi berlubang, sakit gigi dan sebagainya, memang tak dapat pergi sekolah kan. Kalau kita yang bekerja pun, kita tak dapat pergi kerja kan, kena MC, kena cuti dan sebagainya lah. Jadi produktiviti kita pun akan terjejas juga dengan adanya masalah pergigian ni.
0: Betul tu. Jadi macam anda dulu zaman sekolah pun dah dah doktor gigi ataupun jururawat akan datang ke sekolah. Ni zaman anak-anak kita pun mereka pun masih sama, rutin tu masih ada sehingga sekarang kan. Jururawat
1: lagi
0: pergi ke sekolah-sekolah ya. Jadi okey doktor, tadi ada doktor terangkan masalah pergigian kepada kualiti hidup kan. Kualiti hidup seseorang itu, mungkin ramai yang ingin tahu lebih lanjut, apakah tips nasihat penjagaan kesihatan mulut yang perlu diamalkan untuk mendapatkan mulut dan gigi yang sihat.
1: Jadi apa tips ni, saya rasa memang dah biasa dengar sebenarnya, tapi ia sangat penting dan ia perlu diamalkan lah sejak daripada peringkat awal lagi, peringkat kita, anak-anak kan, usia yang muda lah. Jadi tips yang saya nak kongsikan, yang pertama yang paling penting, kena berus gigi dua kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur lah, menggunakan ubat gigi berfluorida. Jadi Florida ni memang sangat penting lah untuk mencegah gigi berlubang ataupun karies gigi. Dan yang kedua, kena floss setiap hari. Floss ni dia macam benang, sejenis benang. Khas ni kalau kita pergi ke mana-mana apa ni, kedai ataupun farmasi, kita boleh dapatkan floss pergigian ni khas untuk mencuci celah-celah gigi. Jadi dia dapat mencuci sisa makanan di celah gigi. Jadi samping berus gigi, floss ni pun sangat penting. Yang ni memang kurang lagi lah, masih ramai yang kurang amalkan. Jadi saya memang sangat tekankan lah untuk membuat floss pergigian setiap hari. Dan boleh juga kalau nak guna ubat kumur dan sebagainya, yang ni adalah kata tambahan lah kepada berus gigi dan floss tadi. Yang ketiga, tadi JJ Lee dah bagi tahu, kena kurangkan makanan dan minuman manis. Sebabnya bila banyak makanan dan minuman manis, dia akan merosakkan gigi lah. Especially anak-anak kita kan suka kan makanan-makanan yang manis ni. Jadi kalau kita makan makanan yang manis dan sebagainya, lepas tu kena berkumur, kena berus gigi. Sebab untuk membersihkan balik lah mulut kita. Sebab bakteria ni dia memang suka, bakteria dalam mulut ni dia suka makanan dan makanan yang manis tu. Jadi dia akan menyebabkan gigi berlubang. Yang keempat, kena elakkan lah merokok, vape dan sebagainya. Produk-produk tembakau ni memang akan menyebabkan masalah pergigian lah. Bukan saja masalah pergigian kan, masalah kesihatan yang lain kan. Macam penyakit paru-paru, jantung, darah tinggi dan sebagainya. Jadi dia berkait rapat lah ketika ketiga-tiga faktor ni. Dan yang terakhir sekali, sesuailah dengan topik hari ni, kena dapatkan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Jadi bila dapat buat pemeriksaan ni, kita dapat tahulah apa masalah awal yang kita mungkin tak tak jangka pun memang ada masalah tu pada kita. Jadi doktor bila dia buat check up tu, dia dapat bagi tahu kita dan dapat buat rawatan yang sepatutnya lah, lebih awal lagi. Jadi kita dapat elakkan lah daripada rawatan yang kompleks, kos yang mahal, dan mencegah lagi lah daripada penyakit tu menjadi lebih serius.
0: Itu dia. Terima kasih doktor atas nasihat dan juga tips yang diberikan. Saya pasti ya, semua pendengar akan cuba mengamalkan nasihat tersebut, bukan saja untuk diri kita sendiri, kan, tetapi juga untuk ahli keluarga masing-masing ya. Jadi seperti yang doktor tekankan tadi, berkaitan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya setahun sekali. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana dan di mana boleh membuat pemeriksaan tersebut. Jadi doktor, kita simpan dulu jawapannya. Kita berehat dengan lagu. Dengarkan lagu ini daripada Black, Hijab Rindu.

0: FM。
1: Baik, sekarang kita masih lagi dalam slot bicara kesihatan menerusi topik kita pada petang ini, topik yang menarik ini untuk semua, bukan dia tak terkecuali untuk siapa saja, tapi untuk semua sekali yang mendengarkan siaran, selagi kita bernama manusia, kanak-kanak ke, remaja ke, belia ke, dewasa, perlu melakukan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Itu topik kita. Baik, tadi ada saya tanyakan dengan doktor mengenai dengan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya setahun sekali ini. Doktor mungkin boleh panjangkan ataupun jelaskan bagaimana dan di mana boleh membuat pemeriksaan tersebut. Doktor, silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Eli. Okey, pemeriksaan pergigian ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana klinik pergigian yang berdekatan lah. Jadi terpulang kepada pilihan masing-masing, nak ke klinik pergigian kerajaan pun boleh, ke klinik pergigian swasta pun boleh. Okey, jadi terpulang kepada pilihan masing-masing. Jadi untuk perkhidmatan di klinik pergigian kerajaan, kita telah melaksanakanlah satu kaedah menempah temu janji melalui aplikasi MySejahtera. Saya pasti DJ Eli dan juga pendengar Mutiara FM dah tahu kan tentang aplikasi MySejahtera ni.
1: Tapi sebelum tu nak tanya sikit, kalau bagi warga emas yang memang tak biasa, ada yang tak pakai smartphone pun kan, telefon pintar. Jadi macam mana kalau mereka nak buat tempahan untuk melakukan pemeriksaan berkala tu setahun sekali tu?
2: Okey, betul. Kita faham mungkin ada kekangan tertentulah kan untuk menggunakan aplikasi ni. Tapi sebenarnya aplikasi ni adalah sebagai salah satu alternatif. Alternatif kepada masyarakat. Sebab dengan membuat apa tempahan temu janji di MySejahtera ni, kita sebenarnya nak menggalakkan untuk pesakit semua dapat merancang. Sebenarnya kan merancang masa tersebut dan mengikut tarikh yang bersesuaian, dan juga untuk untuk mengelakkan kesesakan lah di klinik pergigian. Tetapi walau bagaimanapun, jangan risau ya, macam DJ Ali bagi tahu, untuk pesakit warga emas, orang kurang upaya kan, ibu mengandung, kanak-kanak, ataupun kes-kes kecemasan, dia tetap boleh pergi ke klinik pergigian seperti biasa. Jadi jangan takut, jangan bimbang sebab ada yang kata, oh saya tak buat temu janji, saya tak boleh pergi klinik gigi hari ini. Bukan macam tu. Sebenarnya ia adalah salah satu alternatif. Cuma apa yang saya nak tekankan dekat sini, kalau hadir tanpa temu janji lah, bukan sebabkan kes kecemasan ataupun bukan warga emas dan sebagainya, mungkin kena tunggu sedikit lebih lama lah. Sebab kita akan bagi keutamaan kepada yang membuat temu janji dan kepada pesakit-pesakit yang tadi saya nyatakan lah, warga emas, ibu mengandung kan, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi tak perlu bimbang benda tu. Dan kita juga sebenarnya ada satu polisi yang kita namakan No Wrong Door Policy di KKM. Jadi polisi ni adalah pesakit, semua pesakit akan diperiksa dan akan diberi rawatan yang sewajarnya pada hari yang sama. Jadi datang saja ke klinik pergigian. Tapi yang saya nyatakan tadi, kalau tak ada temu janji, kena tunggu lebih lama dan sebagainya kan. Tapi kalau ada masalah, kes-kes kecemasan, sakit sangat dan sebagainya, boleh datang. Boleh datang saja seperti biasa, mengikut waktu operasi klinik lah, klinik tersebut.
1: Jadi anak-anak boleh jelaskan kepada ibu bapa ya, sekiranya tak ada MySejahtera, nak pergi terus untuk melakukan kan pemeriksaan berkala tu, boleh je terus sebenarnya. Kalau yang ada MySejahtera tu, seelok-eloknya supaya kita dapat mengambil giliran lah kan.
2: Betul,
1: giliran. Orang putih kata first come first serve.
2: Jadi sebab dia berkait lah, bila kita kata selalu masyarakat kata nak check gigi ni tak ada masa kan, kerja dan sebagainya. Jadi kalau kita buat temu janji melalui apps tu, kita dah tahu dah, okay, masa ni adalah kita dah plan. Jadi kita boleh plan lah, nak ambil cuti ke, nak ambil time off ke, ataupun dan sebagainya lah, nak bawa family kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya membantulah, membantu sakit lah. Jadi tak adalah macam tunggu terlalu lama dan sebagainya kan, sebab kita dah ada slot kita tempahan tersebut. Dan daripada MySejahtera tersebut lah, saya tekankan konsepnya adalah temu janji digalakkan, walk-in diterima.
1: Temu janji memang digalakkan, buat dulu yang ada tu. Bagi yang tak ada tu, tak ada daya lah kan.
2: Boleh actually je. Dekat kaunter kita, dia ada, kita sediakan banting dan sebagainya. Kalau rasa macam susah, tak faham nak guna MySejahtera, memang staff kita di kaunter akan sedia membantu. Akan tunjuk aja. Boleh tunjuk aja macam mana nak guna, dan macam mana nak tempah slot dalam aplikasi tersebut.
1: Baik, mungkin lagi ada yang doktor nak tambah mengenai dengan
2: Pemeriksaan pergigian ni. Okey. Jadi sebenarnya kalau buat pemeriksaan gigi ni, kita bukan saja ada disediakan di klinik pergigian. Okey. Sebenarnya kita ada banyak berkolaborasi lah dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta, NGO kan, untuk menyediakan program-program komuniti. Jadi di semasa di program komuniti ni, kita memang ada pos-pos pemeriksaan pergigian. Kalau kita dijemput, kita akan ada, kalau tempat persesuaian tu, kita ada bawa klinik pergigian bergerak. Jadi kalau nampak pengunjung-pengunjung yang hadir program-program komuniti ni, kalau nampak bos pemeriksaan pergigian tu, jangan lari.
1: Datang
2: dan dapatkan pemeriksaan pergigian, sebab kita sediakan pemeriksaan pergigian secara percuma.
1: Percuma
2: sahaja. Jadi masa doktor cek gigi, masa program tu, dia akan jelaskanlah kat kita apa masalah-masalah kita. Doktor akan bagi nasihat pergigian kat kita, cara berus gigi dan sebagainya lah. Yang betul kan. Jadi itulah, kita banyak platform sebenarnya. Cuma terpulanglah kepada kita lah, yang mana yang bersesuaian mengikut masa dan keadaan kita jugalah.
1: Ada kalanya doktor turun padang pergi jumpa dengan orang ramai untuk datang.
2: Betul.
1: Kita nak welcome untuk datang untuk membuat pemeriksaan dengan adanya booth-booth bergerak macam tu.
2: Betul. Sebenarnya bahagian kesihatan pergigian Pulau Pinang ni, kita ada 3 klinik pergigian bergerak lah. Di daerah Timur Laut ada, di daerah Seberang Perai Utara ada, satu lagi daerah Barat Daya. Jadi klinik pergigian bergerak ni, kalau ada program komuniti ni, memang kita akan sediakan perkhidmatan pergigian secara percuma.
1: Bila dengar ada diwar-warkan ada klinik bergerak pergigian ni kan, klinik pergigian bergerak ni, ada datang ramai-ramai lah ya. Kalau boleh kita bawa anak beranak kita untuk datang
2: seisi keluarga kan, buat check up.
1: Baik, sangat menarik ya doktor. Harap semua pelanggan kita tak melepaskan peluang ni, kerana perkhidmatan tersebut diberikan secara percuma sebagai doktor nyatakan tadi ya. Dan doktor, nampaknya masa sangat mencemburui kita lah hari ni kan. Hampir setengah jam dah kita bersama-sama ni dalam bicara kesihatan. Jadi terima kasih di atas perkongsian tentang kepentingan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kita dah sebut banyak kali ni, ingat tarikh lahir kita, ingatlah buat pemeriksaan pergigian kita. Betul. Jadi saya pasti maklumat dan info yang doktor sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada pendengar Setia Mutiara FM. Jadi mungkin ada yang doktor nak sampaikan sedikit lagi, apakah pesanan juga harapan doktor terhadap kempen Pepsis ini.
2: Okey. Terima kasihlah sekali lagi ya, saya ucapkan kepada Mutiara FM di atas kesudian menjemput saya petang ini. Jadi sepanjang perkongsian kita tadi 30 minit setengah jam, saya amat berharaplah supaya budaya atau mindset tentang pemeriksaan gigi ni kita dapat ubahlah, daripada jumpa doktor gigi bila sakit kepada membuat pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Pepsis tadi kan. Okey, sebenarnya anggaran penduduk di Pulau Pinang ni, kita ada 1.8 juta populasi.
1: Ramai tu.
2: Jadi saya menyerulah kepada semua, khususnya masyarakat Pulau Pinang yang mendengar Mutiara FM petang ni, ataupun sesiapa sampaikan berkaitan dengan kempen Pepsis, iaitu pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan tagline kita, jangan lupa, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Dan saya ingin kongsikan sedikit satu kempen yang penting daripada program kesihatan pergigian KKM, iaitu kempen 60-20. Kita ada banyak kempen sebenarnya dalam pergigian ni, iaitu mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi apabila mencapai usia 60 tahun. Jadi kita nak semua masyarakat kita, setiap individu ni, at least sekurang-kurangnya ada 20 batang gigi bila mencapai usia 60 tahun. Jadi sebab itulah pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun ni, dia amat penting lah untuk kita merealisasikan 60-20 ini. Jadi akhir sekali saya mengambil peluang ni juga untuk mengajaklah semua pendengar sama-sama mengikuti kami di media sosial, bahagian kesihatan pergigian Pulau Pinang. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Jangan lupa follow kami, sebab kami ada share pelbagai tips berkaitan penjagaan kesihatan gigi dan mulut. Kita ada share juga program-program yang kita anjurkan. Daripada situ mungkin kita boleh dapat pelbagai informasi lah. So jangan lupa follow kami lah.
1: Baik. Jadi pendengar, kita dah minta anda follow, boleh boleh anda dapatkan sebarang maklumat mengenai dengan pergigian di situ ya. Yeah, mana tahu doktor akan turun padang dengan bus bergeraknya ke mungkin ke kawasan tempat tinggal anda ya. Yeah. Bukan senang sebab bukan selalu pun program begitu dianjurkan kan. Jadi bila ada tu kita boleh pergi terus, dan kita juga perlu pupuk dalam diri kita serta anak-anak kita. Jangan takut dengan doktor gigi, jangan takut untuk buat pemeriksaan gigi juga ya. Kerana itu penting untuk kesihatan gigi kita. Bukan saja tubuh badan perlu sihat, tapi gigi pun perlu sihat sebab setiap hari kita perlu makan, perlu minum. Jadi kita menggunakan gigi kita untuk mengunyah makanan ya. Kalau tak ada gigi, orang yang pakai gigi palsu pun dia kata leceh nak pakai gigi palsu kan. Itulah saya dulu tak, dia kata saya dulu abaikan penjagaan gigi. Itu gigi saya semua rosak. Jadi bila saya pergi ke doktor gigi, doktor dah kata ini tak boleh ni, kena cabut habis semua luruh dan dicabut oleh doktor gigi sebab tak boleh nak simpan lagi, terpaksa buat gigi palsu. Jadi kita perlu sampai kita ke hujung nyawa usia kita, kita perlu makan dan minum, kita perlu gunakan gigi untuk mengunyah makanan kan. Jadi kita perlu jaga lagi, itu penting sekali ya. Jangan kita abaikan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurbaiti binti Bab ya, pakar pergigian kesihatan awam bahagian kesihatan pergigian Pulau Pinang ya. Dan topik kita memang sangat menarik, pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun, tengok tarikh lahir kita, tengok hari jadi kita bila, bila waktu itulah kita perlu dapatkan rawatan berkala di klinik pergigian ya. Baik, terima kasih diucapkan di atas kesudian doktor bersama-sama dengan pendengar kita menerusi Bicara Kesihatan edisi hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Shocknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe, keh do to hata do main. Gustaakh

Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini menerusi segmen kita Fokus Mutiara Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran tahun baru nanti 1 Muharram. Hari ini hari terakhir saya bersiaran bagi tahun 1447 Hijrah ya. Akan bersama pada 1 Muharram 1448 Hijrah Rabu ini insyaAllah ya, untuk jam 12.30 hari hingga 6 petang. Kita jumpa lagi bersama dengan Petang Kru. Amin akan temani anda secara solo hari ini dari pukul 3 petang hingga 8 malam, terus bersama Muta FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum.

0: baba kerjanya. Mutiara FM segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Mutiara FM, music paling meletop segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuk obor ha. Obor kulit hitam.
4: Bukan.
5: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Tak payah nak

R-A-N-G. Liga 24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru, I'm Yusuf, teman solo hampa hingga jam 8 malam. WhatsApp everybody. Hari ini dah 15 Jun. Dan apa pun untuk hampa semua, diharapkan terus setia bersama-sama kami hingga jam 8 malam. Macam-macam benda untuk kita nak kongsikan untuk hampa semua. Antaranya di jam pertama ini, Mutiara Emu akan menyusul. Dan terima kasih juga Eli, teman hampa semua dalam Fokus Mutiara. Fokus pula bersama-sama Amin untuk petang kru hingga jam 8 malam. Okay, Mutiara FM, sekarang jumpa temu.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk Ya Mutiara FM, segalanya untuk memasarkan Yusof, teman hampa semua dalam petang kru. Dan pastinya untuk anda semua yang menantikan Mutiara Ilmu selepas ini, special untuk anda bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini direkamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Walhadi ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali, kita kena kata terima kasih ya Allah. Sebab apa? Sebab Allah masih lagi bagi kita peluang untuk berada dalam kebaikan. Kerana engkau pilih aku untuk aku buat baik. Walaupun aku bukan hamba yang sebaik-baiknya, tapi peluang ini memberikan kita satu harapan untuk kita berada pada jalan kebaikan. Kerana tak semua orang yang Allah mahukan macam tu. Tak semua orang yang Allah kehendak, dikehendaki perkara itu. Bila Allah tak mau kehendak kita, tak mau menghendaki kita, lalu diberikan banyak perkara yang menyebabkan kita jauh dari perkara tersebut. Disibukkan kita dengan urusan hidup yang tak pernah berakhir. Diberikan kita alasan demi alasan untuk lari dari kebaikan. Dan berbagai perkara yang menyebabkan kita tak boleh nak buat baik, tak boleh nak duduk tempat baik, tak boleh untuk berubah menjadi lebih baik dalam hidup ni. Walaupun dunia ni menunjukkan tanda-tanda kerosakan dalam semua segi. Bukan alam saja rosak, manusia rosak, alam rosak, semua benda. Seolah-olah kalau dalam satu rumah, atap dah mula rosak, tiang dah mula reput, lantai dah mula pecah. Semua kita tengok cukup menakutkan untuk kita duduk dalam rumah tu. Tapi itu sajalah rumah kita. Itulah saja rumah kita. Kita tak ada rumah lain. Dunia ni, inilah saja satu dunia yang kita boleh duduk. Walaupun dunia ni tengah rosak, dunia ni tengah musnah. Cuma ada satu perkara yang duk main dalam hati kita. Ya Allah, walaupun rumah aku ni atap dia bocor, tiang dia reput, aku tahu bila-bila masa rumah ni akan runtuh. Tapi hak ni je aku ada. Apa harapan kita? Ya Allah, mudah-mudahan selama aku duduk dalam rumah ni aku selamat. Mudah-mudahan selama aku duduk dalam rumah ni, rumah ni tak runtuh, rumah ni tak reban, rumah ni tak hancur. Inilah harapan aku. Yang ni permintaan aku. Lalu saat kita ni tahu rumah kita ni nak roboh, nak musnah, atap bocor, tiang mula reput, lantai mula pecah. Ketika itu kita sebagai manusia yang waras, kita sentiasa berhati-hati ketika kita duduk dalam rumah tu. Sebab kita tak boleh keluar dah. Tak ada upaya dah. Inilah perjalanan seorang manusia yang beriman kepada Allah. Allah pesan dekat kita, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Ayat ini tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita dengar elok-elok, macam Allah pujuk kita. Macam Allah pujuk kita. Wahai orang beriman, takutlah dengan sebenar-benar takut. Jangan mati melainkan mati dalam Islam. Kalau pak kita lah dia pesan aku tu, tanda pak kita ni sayang kita. Wahai anakku, hang hiduplah elok-elok.
2: Wahai anak aku, hang jaga diri elok-elok. Jangan sampai hang susah. Jangan sampai hang ada masalah. Kalau hang tak mau susah, hang tak mau masalah, hang jadi orang baik. Kat mana pun hang duduk, kalau hang baik, hang akan dapat kebaikan. Pak kita nampak macam dia pesan. Rupa dia pujuk kita supaya kita ni jadi insan yang benar-benar beroleh kebaikan. Pasal apa kita kena bertakwa kepada Allah? Takwa ni benda mahal. Dia kena bina takwa ni. Pasal apa kita kena bina takwa dalam diri kita? Allah jelas dekat kita dalam Quran banyak benda. Orang yang bertakwa kepada Allah, masalah hidupnya Allah selesaikan. Masalah rezekinya dia selesaikan. Allah jadikan hidup dia berkat. Banyak ayat dalam Quran. Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin. Allah minta kita satu saja. Apa dia? Takwalah. Bila engkau takwa, banyak benda yang kau dapat. Hidup engkau mudah. Rezeki engkau Allah jamin. Hidup engkau berkat. Dan orang yang bertakwa, Allah buka pada dia pintu ilmu. Dia tahu mana betul, mana salah. Mana hak dia kena buat, mana dia nak kena tinggal. Mana yang perlu dia buat dalam hidup ni, mana yang tak perlu dia buat dalam hidup ni. Orang yang bertakwa kepada Allah, amalnya Allah terima. Jadi bila kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita buat dalam hidup ni Tuhan terima. Kalau kita tengok dalam hadis pula, orang yang bertakwa ni besok di sana semua orang susah. Susah dekat akhirat masing-masing, hangat, susah. Tapi orang yang bertakwa ni diberikan perlindungan oleh Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tak ada naungan melainkan naungan aras Tuhan. Siapa orang tu? Nabi sebut dalam hadis tu, pemuda yang bertakwa. Macam kami ni, kami dah tua. Tapi anak-anak muda yang duduk depan saya, kalau mau di dunia kita ini senang dan di akhirat kita senang, bina takwa. Bagaimana untuk membina takwa itu? Maka ada beberapa garis panduan dia. Yang pertama sekali, orang yang boleh takutkan Tuhan, orang yang boleh ikut cakap Tuhan, orang yang boleh tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, dia kenal Allah Taala. Lepas tu kata guru kami, kalau dia kenal siapa Tuhan, dia tak lupa siapa diri dia. Dia tak lupa siapa diri dia. Kalau dia kenal siapa Allah, yang bagi kita makan siapa, yang bagi kita kerja ni siapa, hatta yang paling kita lupa, muslimin muslimat, yang bagi kita hidup ni pun kita lupa siapa dia. Allah bagi kita hidup. Ada kawan-kawan kita yang Allah dah ambil dia dah. Ada kawan-kawan kita yang Allah dah jemput dia dulu. Tapi kita, Allah bagi kita hidup lagi. Pasal apa Allah bagi aku hidup sampai hari ni? Maknanya hidup ni satu peluang. Peluang apa? Peluang untuk aku jadi orang baik. Aku nak buat baik macam mana dengan apa yang ada pada aku ni? Ada orang yang dia boleh buat baik dengan ilmu dia. Ada orang dia boleh buat baik dengan harta dia. Ada orang yang dia boleh buat baik dengan diri dia. Sampai Nabi kata, hang senyum tu pun satu kebaikan. Hang tolong orang tu pun satu kebaikan. Kebaikan ini sebenarnya dia tak susah pun. Kalau hang tak susahkan orang lain dalam hidup hang, tu pun buat baik dah. Hang tak pernah buat susah ke orang. Orang duduk dengan hang, hang selesa. Orang tu selesa. Orang duduk dengan hang, orang tu seronok. Hang tak pernah susahkan orang. Yang tu pun kebaikan. Walaupun aku tak boleh sedekah macam orang lain, aku tak boleh semayang banyak macam orang lain, aku tak boleh baca Quran macam orang lain, tapi orang lain duduk dengan aku dia seronok, orang lain duduk dengan aku dia selesa. Dan aku tak mampu berbuat baik seperti mana orang-orang lain yang banyak berbuat kebaikan. Cuma aku dapat memberi manfaat pada orang sekitar aku. Yang ni lah satu kebaikan juga. Sebab itu bila kita kenal Allah Ta'ala, lah kita tak kenal dia, kita tahu dia. Siapa Tuhan? Dia lah Tuhan kami. Bila kita tak kenal dia, kita selalu buruk sangka dengan dia. Pasal apa Allah uji aku? Pasal apa Allah bagi aku susah? Pasal apa aku kena macam ni? Sebab kita tak kenal dia. Bila kita tak kenal dia, kita selalu buruk sangka dengan dia. Kita selalu salahkan dia. Kita selalu tak suka dia. Walhal Allah ini terlalu baik dengan kita. Kita minta apa dia bagi. Orang lain semua lari daripada kita. Bila kita susah, dia tak mau tolong kita. Kita pun, tuan-tuan, bila kita susah, kita pi jumpa orang ni hambat kita. Kita mesej kawan ni, dia baca saja, dia tak balas. Kita minta tolong, tuan-tuan, minta tolong. Tapi dia, semua orang yang ada di sekitar kita yang dulu terlalu baik dengan kita, dia tak jawab pun. Dia lari daripada kita. Saat itu, kita pergi kat mana? Kita angkat dua tangan kita. Ya Allah, boleh tak engkau tolong aku? Ya Allah, masa aku dulu kaya, aku berjaya, aku tak jatuh. Semua kawan-kawan ku ramai kat aku. Lah ni semua tinggalkan aku seorang. Sorang, sorang. Aku tak kuat, ya Allah. Sebab itu, tuan-tuan, saat kita lupa siapa Tuhan kita. Sebab itu banyak peristiwa lah orang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada siapa nak tolong dia. Sebenarnya, kita masih ada Allah. Tuhan yang kita tinggal bertahun-tahun. Tuhan yang kita buat tak peduli terlalu lama. Tuhan kita yang kita buat tak tahu dekat dia. Tapi ketika semua orang yang dulu kita ambil tahu pasal dia, hari ini semua orang itu takkan ambil tahu pasal kita. Yang pedulikan kita adalah Allah yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita lari sejauh mungkin, yang pernah kita buat tak tahu dulu. Itulah dia. Kedua, macam mana kita nak bina ketakwaan? Tahsinus solah, perbaiki sembahyang. Saya sembahyang dah, perbaik sembahyang. Bukan perbaik rukuk saja, bukan bagi elok sujud saja, bukan bagi elok fatihah saja, bagi elok hubungan kita dengan Tuhan. Kita semayang ini, kita berhubung dengan Tuhan kita. Kita semayang ni, kita berhubung dengan Tuhan kita. Ada kan dalam hadis kita dengar, bila kita baca fatihah, Tuhan jawab, betul tak? Lalu, macam saya lah. Saya hidup umur 60 tahun ni. Saya rasa semayang saya koi baik ke? Atau semayang saya macam tu ya? Saya rasa tak perubahan dalam semayang saya. Daripada umur saya 20, 30, lah 40, 50, lah masuk 60. Aku rasa semayang aku berubah lah. Kerana semayang ni hubungan kita dengan Tuhan kita. Ketika kita rasa semayang kita ada satu perubahan, mana hubungan kita dengan Tuhan kita koi rapat. Kadang-kadang kita persoalan, pasal apa aku minta bertahun-tahun, doa aku seolah-olah macam Allah tak dengar. Allah tak mahu kabul, Allah tak mahu mustajab. Lepas tu guru kami kata, hang jangan tengok doa hang, hang tengok hubungan hang. Hang jangan tengok doa hang, tapi hang tengoklah hubungan hang dengan Tuhan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita ni seolah-olah tak adil dengan Tuhan. Selama umur kita, apa yang Tuhan minta dekat kita, kita tak penuhi pun. Allah minta kita semayang, sampailah semayang tak cukup. Allah minta kita jadi orang baik, sampailah kita tak boleh jadi orang baik. Allah minta kita bacalah Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, sampailah kita tak berjaya baca Quran. Tapi bila kita minta dengan Tuhan, kita mau permintaan kita lalah juga. Hari ini kita minta, besok kita mau Allah kabulkan doa kita. Allah tunggu kita 60 tahun. Aku tunggu hang. Lah, umur kita, umur saya 60 tahun. Aku tunggu hang 60 tahun. Hang perbaiki tak semayang hang? Hang perbaiki tak puasa hang? Hang perbaiki tak mulut hang? Hang perbaiki tak tangan hang? Hang perbaiki tak telinga hang? Aku minta tu saja. Aku tunggu 60 tahun, hang tak buat apa. Tapi apa yang hang mau daripada aku, hari ini hang minta, besok hang mau aku kabulkan. Agak-agak dengan akal kita ni, adil ke kita? Tapi itulah kita, itulah perangai kita, itulah tabiat kita. Kalau nak bina takwa, perbaiki semayang kita. Lepas tu saya kata, sampai hari ini, kita tak mampu nak buang dunia ketika dalam semayang. Kita tak mampu bersihkan otak kita, akal kita, hati kita dalam semayang. Kita tak mampu lagi. Kita gagal, kita tak berjaya. Walhal Allah nyatakan dalam Quran, sesungguhnya berjayalah orang yang semayang dia khusyuk. Kita tak berjaya. Saya, tuan-tuan, tak berjaya sampai lah. Ketiga, bagaimana untuk kita membina takwa agar kita ini menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa
3: nak bina takwa. Yang ketiga, jangan lupa Tuhan. Dalam apa keadaan, jangan lupa dia. Jangan lupa dia. Berjalan, jangan lupa dia. Mengaji, jangan lupa dia. Macam saya duduk depan ni, jangan lupa dia. Hang mengajar ni pasal apa? Hang mau apa? Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan. Saya mai masjid ni, saya jumpa tuan-tuan, saya kena tanya, aku mau apa? Aku mau apa? Kalau hang mau dunia, hang tak boleh jumpa aku. Kalau hang mau kemuliaan, hang takkan dapat aku. Kalau hang mau nama, hang takkan jumpa aku, hang takkan dapat aku. Siapa kata? Nabi kata. Mana Nabi kata? Kita tengok hadis hijrah. فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Kalau hang buat kerana Tuhan, kerana Rasul, hang dapat Tuhan, hang dapat Rasul. Tapi kalau hang buat kerana dunia, kerana orang, wanita yang hang nak nikah ni buat kerana orang lah. Hang buat kerana orang, hang buat kerana dunia. Allah bagi, hang dapat dunia tu, Allah bagi. Hang dapat orang tu, Allah bagi. Tapi mata kita ni buta. Pasal apa? Pasal dunia ni satu hari besok, macam manalah, bukan satu hari lah, macam manalah kita duk impun dunia. Dunia ni tak pernah berhenti tipu kita.
0: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama Sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM. Segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang crew, hai semua. Terima kasih untuk anda yang terus layan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Klik. Thank you very much untuk anda. Okay, ada yang kata amin. Terlepaslah amin untuk nak tengok update-update terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Boleh ke? Boleh. Nanti kita akan maklumkan kepada hampa semua selepas ini. Dan untuk anda yang mana mungkin terlepas untuk dengarkan Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam, boleh dengarkan secara ulangan selepas maghrib. Nanti okay. Terus layan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia, anda ada rumah satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: 97.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mencari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1, yang di hatiku.
3: Segalanya untukmu. Masa kami Yusof, teman hampa semua petang kru, teman solo hingga jam 8 malam. Dan juga dah masuk jam kedua ni, lagu-lagu Shame Point untuk hampa semua. Antaranya kita ada ini. Ini Hasrita, kita ada Lembayung. Juga kita ada Ariana Grande featuring Troy, Supernatural. Juga kita ada Manggu 420.
2: Tak masuk logika.
3: Lama syahdu. Yang terbaik untuk anda pastinya dalam Petang Kru.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Grand Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: bersama Mutiara FM. Cegah buli, tolak keganasan.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi ujaran ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

Aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Kurasa 7-1 dalam saingan kumpulan E dengan Kai Havertz meredak 2 gol. Satu lagi aksi kumpulan itu menyaksikan Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0 dengan sumbangan jaringan Ahmad Diallo pada minit ke-90. Aksi kumpulan F pula Belanda dan Jepun terikat 2 sama. Nusi jaringan Virgil van Dijk, Crescencio Somerville, Keito Nakamura dan Daichi Kamada. Sementara itu, Sweden mencatatkan kemenangan besar 5-1 ke atas Tunisia dengan Alexander Isak dan Victor Gyökeres antara penjaring sekaligus menetapkan Sweden di tangga teratas kumpulan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi kami Yusof teman hampa semua yang mana mungkin terlepas untuk ikuti keputusan penuh. Nanti kita akan bawakan lagi untuk anda games untuk hari ini yang telah pun berlangsung. Pagi tadi, lepas tu pagi tadi lah yang banyaknya Germany dan juga Curaçao. Menam teruk. Germany tenam Curaçao 7-1. Dan apapun untuk apa semua, ada lagi banyak lagi update-update terkini kita nak kongsikan, antaranya Sweden dan juga Tunisia, Belanda dan juga Jepun. Selepas ini untuk anda, terus setia bersama kami dalam Petang Crew dan juga maklumat-maklumat terkini dalam Warta Mutiara 4:30 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan kami Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, melainkan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.48 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: FM。
1: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
2: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia itu amat penting.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.

0: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
2: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun, pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom, Keir Starmer berkata, langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusuf lah, teman apa semua, hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk apa semua yang terus dengarkan kami di frekuensi di 95.7 MHz, terima kasih banyak-banyak. Yang layan kami di RTM Klik pun, terima kasih banyak-banyak. Ada tanya Amin, solo lagi kan? Solo lagi, seorang lagi apa minggu ni. Tapi esok insyaAllah Q kata dia main. Kan? Dah habis dah kan job di sana? Ada lagi. Cuma dia tak ada lah sampai seminggu direct. Tidak. Dia macam 2-3 hari. Lepas tu orang lain punya turn pula. Lepas tu Q balik. Begitulah. Dan macam biasa jugalah untuk petang kru jam ini kita ada
2: Base on Air.
1: Based on air kali ni kita nak bersama-sama dengan Makcik Tika Amboi ataupun nama sebenarnya Puan Marina Ismail. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik Amin.
1: Ya, Puan Marina, apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Ni ada dekat mana ni?
3: Duk ada kat Tapah, baru lepas pasang tikar tu.
1: Amboi, tak boleh jauh lagi kau sampai ke Tapah dia pergi.
3: Next, insyaAllah mana tahu lepas ni kita pergi sampai Kuala Lumpur ke Johor ke.
1: Main pasang dekat kami pula, dekat RTM, dekat Jalan Burma ni pula lah.
3: Boleh. Panggil tim Makcik Tika. Kami boleh pasang kat ofis hampa tu, kat RTM tu. InsyaAllah kami sampai.
1: Dia sebenarnya kalau ikutkan Makcik Tika ataupun perniagaan yang Puan Marina set up ni, dia base dia tu kat mana Puan?
3: Dekat Taman Sungai Dua, Batu Wes.
1: Oh, Batu Wes.
3: Taman Sungai Dua. Taman Sungai Dua utama.
1: Oh, dekat dengan rumah saya tu lebih kurang.
3: Oh, tu kau Cik Amin dekat mana?
1: Area-area tu jugalah.
3: Oh, nanti main dah singgah. Kena main Makcik Tika.
1: Oh, kalau tahu kita dah singgah raya dah baru-baru ni.
3: Macam-macam ada, bukan kata tikar getah, kapek kita ada, bantai ada, semua ada kat situ.
1: Oh, dia kena servis tu kira macam mana tu, Puan Marina?
3: Okay, servis kami kira hampa boleh main walk-in. Mm-hmm. Lepas tu nak suruh kami pergi hantar ke rumah-rumah pun boleh. Mm-hmm. Nak buat pemasangan satu Malaysia pun boleh. Kami buat semua sekali. Kami lain pada lain sikit. Tadi duk jual tikar getah je kan? Tapi kami buat tu semua.
1: Duk tanya juga sebab Puan Marina kata tadi macam-macam ada. Macam-macam ada tu, cuba share sikit apa yang ada. Tikar tu macam mana, bantai dia tu macam mana, yang ada dalam perniagaan Puan Marina tu.
3: Okey, tapi saya memang lebih terkenal dengan tikar getah lah. Orang panggil Makcik Tika lah, sebab Makcik saya tikar getah ada, bantai tikar pun ada.
1: Okey.
3: Kapek kami biasa-biasa je. Lepas tu buat servis pemasangan rumah ke rumah, sekolah ada, pejabat ada. Baru ni hari Sabtu kami pergi pasang kat Sungai Petani.
1: Okey.
3: Itu shop block. Lepas tu hari ni kami main pasang kat rumah di Perak ni, kat Tapah ni. Customer minta main pasang. So, ikutkan jauh kan, tapi demi perjuangan Makcik Tika sanggup main sampai ke Perak ni.
1: Itu kira desainnya tu, bila contohlah mereka WhatsApp Makcik Tika lah ataupun Puan Marina kan.
3: Kanya, ya, betul.
1: Kiranya nanti Puan akan bagi satu template dekat mereka lah.
3: Ada. Macam-macam design. Kami ni Makcik Tika ni, tim Makcik Tika ni, bukan satu design tau. Maksudnya bukan satu jenis. Makcik jual macam-macam brand.
1: Okay.
3: Bukan fokus satu brand. Contoh yang famous lah yang duk ada kat Malaysia ni, Makino, Wang Saga, EG. Macam-macam jenis lah duk ada. Makcik ada macam-macam jenis. Design tu tak suruh kata, sampai pening customer, sampai kata, ya Allah makcik, banyaknya design. Kami memang dia design banyak sangat, hampa boleh pilih. Murah-murah je kami jual. InsyaAllah.
1: Ada juga yang tanya, dia kata, nak pasang, alhamdulillah. Tapi ada beza banyak ke kalau hantar saja dengan pasang sekali? Ada beza ke?
3: Memang jauh beza. Sebab kalau servis hantar, kita jual yang duit minyak je. Kalau servis pemasangan ni, kita guna tenaga keroh kita ni, guna-guna tengah erti Makcik Tika. So, kenalah ada upah pemasangan tu.
1: Ini daripada Abang Ramli, dia kata kira tanya Ustaz dekat Makcik Tika tu, dia kira lagu mana kalau nak buat satu kat rumah tu, panjang dia kira berapa ringgit, upah dia kira berapa ringgit.
3: Okey, untuk pendengar Mutiara FM hari ni, kalau hampa ambil servis lah Makcik Tika hari ni, untuk satu rumah flat yang biasanya 2 atau 3 bilik, rumah kosong tau, rumah tak ada barang. Makcik Tika bagi hampa hari ni harga RM890 je.
1: RM890.
3: Nampak macam mahal. Tapi untuk tikar getah satu gulung lah ni, apa boleh tanya berapa dah harga mahal dan betul lah ni tikar getah.
1: Berapa satu gulung lah ni, Makcik Tika? Okay.
3: Makcik Tika masih murah sekarang tau tak? Sebab untuk brand ni, the link semua ke dia dah RM400-500. Makcik Tika masih jual RM350. Dia nampak mahal. Ada lagi yang murah sebenarnya. Apa dia risau tu? Macam ni kan bagi yang kualiti elok, hak murah hak biasa pun ada, 220 ada, 160 pun ada.
1: Ikut keselesaan
3: design tu sudah kata elok-elok.
1: Ikut keselesaan poket masing-masing lah no.
3: Ya betul. Kalau ikut kualiti, ikut kita punya poket kita lah.
1: Ya. Ada juga yang tanya ni, kalau macam tikar tu memang forte lah, memang kepakaran dia dekat situ, orang permintaan tinggi dekat situ. Kalau ya, yang betul. Macam kapek-kapek tu ada juga kan?
3: Kapek macam mana tu? Kapek macam pakai masjid tu kan? Ataupun kapek masjid pun kami buat juga. Saya memang ada tim juga. Makcik pun ada tim juga untuk pasang kapek kat surau-surau kat masjid. Ada dekat Blas 4, Simpang 4. Banyak orang makcik tikak pasang kat situ.
1: Oh, seronoknya. Itu kalau
3: rezeki.
1: Kawan-kawan kita ni saja duduk seluruh. Kalau buat kapek dekat rumah flat boleh juga kan? Amboi.
3: Pernah orang buat. Boleh lah. Tu apa orang nak ada vacuum lah. Pergi tumpah ayam jenuh bawa masam.
1: Tu dia.
3: Elok tak payah lah. Kat rumah-rumah tu duduk berkasek lah. Masam lagi tumpah ayam.
1: Kira makcik tingkat ni bukan saja tolong pasang, kami bagi nasihat sekali.
3: Jangan lah apa weh. Tak pergi tumpah ayam anak susu masam lagi jenuh. Nak basuh nak lap.
1: Aduh. Apapun, kiranya pernah sampai ke mana lagi ni makcik tingkat? Kalau nak setup-setup ni paling jauh lah.
3: Paling jauh Kuala Lumpur dengan Shah Alam. Shah Alam Kuala Lumpur lebih kurang sama lah. Sana lah. Ada yang JP pun panggil. Tapi bila lagi jauh, kos tu lagi tinggi. Sebab kan semua kena tanggung lah. Kos minyak kan ni. Upah sama je.
1: Ya.
3: Kos minyak, kos tu kena tanggung. Untuk kos pemasangan, harga sama je.
1: Jadi kalau nak habang dekat sini, hampa duduk mana pun, servis makcik tika insyaAllah boleh sampai.
3: Betul, insyaAllah. InsyaAllah kami akan sampai.
1: Ni orang nak tanya ni, kalau nak follow dekat social media ni dekat mana? Kami pun nak tengok juga Makcik Tikak punya pasang tu, design dia tu lagu mana, lawa ke tak lawa, kat mana tu social media?
3: Okay, social media yang aktif sekarang Makcik Tikak. Tu dia, tinggal kat TikTok Makcik Tikak.
1: Type saja Makcik Tikak no?
3: Ya, type saja Makcik Tikak, dia punya logo ikon bulat tu, hijau.
1: Wah, tu dia. Tapi Tikak tu apa jangan duk eja, T-I-K-A-R.
3: Tak, dia tikak. Dia betul-betul orang Penang. Tikak,
1: makcik tikak. Makcik tikak. Apa boleh tengok lah banyak design dia tu. Macam mana cara pasangnya. Oh, macam-macam lah.
3: Ya. Apa boleh tengok design, apa boleh ambil nombor kat bio tu. Kalau nak tengok design, sebab kat situ kita bubur banyak merepek-merepek lho. Kita punya servis pemasangan sama lho. Tak boleh design kat situ jenuh. Nombor, banyak sangat, pening palo.
1: Nombor telefon Puan Marina.
3: Nombor telefon, okey. Ini nombor telefon admin kami, admin kedai. Okey, 017.
1: Ya.
3: 400.
1: Ya.
3: 4159.
1: Sat. Mamu ni memanglah setiap kali nak pasang baru nak buka pen dia tu. Okey. Sekali lagi.
3: Okey, 017.
1: Ya.
3: 400. 4159.
1: Okey. Mamu dah kata best. Dah dapat dah lah tu.
3: Alhamdulillah. Batikan getah dia macam-macam jenis lah. Ikut pokok hampa. Kau nak batikan getah, mai tanya makcik tika. Orang tak boleh nak cong makcik tika. Sebab bila kita buat pemasangan, automatik kita boleh tahu pengiraan untuk keluasan satu rumah tu berapa nak dipakai. InsyaAllah.
1: Okay, baik-baik. Apapun, kami mendoakan semoga perniagaan makcik tika getah dipermudahkan. Dan katanya nak kata pun nak sediakan perkhidmatan tu bukan saja di Semenanjung, Sabah dan Sarawak semualah kalau boleh, insyaAllah.
3: Amin.
1: Terima kasih banyak-banyak Puan Marina.
3: Baik, sama-sama Cik Amin. Thank you Mutiara FM.
1: Sama-sama. Itu dia makcik tingkat kata hampa kalau nak rasa rumah tu dengan lebih selesa kan, kalau boleh tak mau nak baring atas tilam, nak baring atas tikak terus. Hampa kena call lah di 017 400 4159. Petang kru.

0: Khas untuk anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Obo-obo je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
5: Itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 orang kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang Kru 3 hingga 8. Memang su.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Petang kru bersama dengan Ami, teman apa semua, hingga jam 8 malam. Ada lagi kawan-kawan kita yang nak cuba, Ami, kami pun nak try juga mempromosikan perniagaan. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah Mutiara FM akan sentiasa memberikan peluang untuk apa semua. Kalau tadi kita bersama-sama dengan makcik Tikan kata, oh, macam-macam. Ada yang nak berniaga burger lah, ada yang nak kelas mengaji, ada yang nak buat kelas tuition Mandarin, ada juga nak buat kelas kek. Boleh ke, Ami? Boleh. Apa saja perniagaan yang hampa nak usahakan, mungkin ada jawatan kosong dalam pekerjaan ke, keusahawanan ke, boleh, tak ada masalah. Boleh hantarkan terus di WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang kru.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru. Masih dengan Amin, teman hampa semua. Yang mana tengah memandu itu, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Sesak ke, hati-hati mengantuk ke, cerahkan sikit mata tu dengan semprot dulu lah. Saya ni tu dia lah, kalau duduk dengan anak buah dia suka tengok konten-konten dari negara jiran. Spray sikit dekat mata tu, bagi mata tu cerah sikit kan. Dan ada juga rakan-rakan kita yang tengah bekerja sekarang ni, selamat bekerja. Amin doakan semoga urusan hampa dipermudahkan. Dan pejam celik kita nak sambung Mak Al-Hijrah dah pun. Dan pasti kalau Mak Al-Hijrah ni sangat dekat dengan satu perubahan dalam jiwa kita lah. Hari ni topik petang pun kita nak cerita berkenaan dengan bab perubahan. Mungkin hampa pernah berada dalam situasi satu perubahan dalam kehidupan. Kami selalunya yang sebelumnya seseorang yang macam ni, Amin, sekarang ni kami dah berubah. Kami sebenarnya seorang-seorang yang sebelumnya kalau tidur wajib kena 12 jam. Lama lah. Tapi sekarang ni tidur 5 jam pun dah cukup. Kami sebelum ni kalau makan, Amin, wajib 3 ke 4 lauk. Sekarang ni satu lauk pun dah cukup. Ada yang terbalik. Ada yang dulu satu lauk boleh, tapi sekarang tak boleh. 3 ke 4 lauk kena makan baru lalu makanan yang kami nak suap tu. Begitu pula. Jadi mungkin apa cerita perubahan dalam kehidupan hampa semua, cuba share sikit dengan WhatsApp kita 010-508-0957. Petang kru. Terlalu

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Kurasaw 7-1 dalam saingan kumpulan E dengan Kai Havertz meledak 2 gol. Satu lagi aksi kumpulan itu menyaksikan Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0 dengan sumbangan jaringan Ahmad Diallo pada minit ke-90. Aksi kumpulan F pula Belanda dan Jepun terikat 2 sama menerusi jaringan Virgil van Dijk, Crescencio Somerville, Keito Nakamura dan Daichi Kamada. Sementara itu, Sweden mencatatkan kemenangan besar 5-1 ke atas Tunisia dengan Alexander Isak dan Victor Gyökeres antara penjaring sekaligus meletakkan Sweden di tangga teratas kumpulan.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Petra FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Petra FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi amin. Teman hampa semua pastinya dalam Piala Dunia FIFA 2026, kami di Mutra FM update berita-berita terkini. Dan untuk jam yang keempat, lagu-lagu terbaik juga menanti hampa semua. Antaranya kita ada Gembara,
4: puas sudah ku mengembara.
3: Kita ada Gembara Hati Emas. Juga kita ada Charlie Puth, Like Switch. Dan pandangan FIFA mestilah kita ada Girls, Lisa Anita Rema. Yang terbaik pastinya dalam Petang Kru.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami.
1: Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia. Petang Kru 3 hingga 8 memang su.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 95.9, 93.9 dan juga 90.9.
2: Mutiara
1: FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi I'm Yusof, teman apa semua. Untuk anda yang tengah dalam pemanduan sekarang ni, hati dia yang tengah memandu, macam mana cuaca di tempat hampa semua, okey ke tak okey? Sebabnya kalau kita ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia, menjangkakan untuk di Pulau Pinang di sebelah petang ni mungkin akan hujan di beberapa kawasan. Jadi untuk anda yang kalau bawa motosikal, pastikan ada kelengkapan yang secukupnya. Yang bawa kenderaan bertayar 4 ke, bertayar 8 ke, lori dan sebagainya, pastikan bawa dengan penuh berhemah, okey? Macam biasa juga untuk Khalid Cik, hari ni kita nak sembang berkenaan dengan perubahan dalam diri hampa semua. Maklumlah kita nak sambung Maal Hijrah beberapa hari lagi kan. Esok jangan lupa tau, kita ada doa awal tahun dan juga akhir tahun. Jadi mungkin ada kisah berkenaan dengan perubahan dalam kehidupan hampa semua, share dengan WhatsApp kita di 010-5080-9575. Kisah daripada Kak Kamarina katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kadang-kadang Amin, kita tak sedar pun sejauh mana kita telah berubah. Jadi kalau kita nak tengok, saya nak tengok diri saya 5 ataupun 10 tahun yang lalu, rupa-rupanya banyak perkara yang telah menjadikan saya insan yang lebih baik. Mungkin dulu Amin, saya seorang yang cepat marah, tapi sekarang ni saya rasa cool sikit. Mungkin dulu saya ni jenis takut juga nak kejar impian, tapi sekarang saya rasa dah beranilah keluar dari zon selesa. Apa pula kisah perubahan yang Amin rasa? Amin kah? Amin pun lebih kurang lah kot. Dulu Amin pun penakut juga, tapi sekarang ni mula-mula kita kena paksa tau, paksa untuk berani. Mula-mula kita takut juga untuk nak berada di zon yang bukan keselesaan kita. Kita dah selesa kan duduk yang di tempat yang tak perlu cabaran apa semua. Kita dah terbiasa dengan benda tu. Contohlah, tiba-tiba kita nak cuba benda yang baru, takut juga kan. Tapi semua asasnya adalah paksa. Seseorang yang saya dengar ustaz kata, orang yang susah lihat nak bangun tahajud, awal-awal dia memang kena paksa. Paksa, paksa, paksa, nanti dia suka lah. Budak-budak yang tak suka sayang, paksa, paksa, paksa, nanti dia jadi suka sayang. Lebih kurang macam itulah. Jadi terima kasih Kak Kamarina. Harapnya kita semua begitu juga. Hampa pun ada juga ke kisah. Assalamualaikum Amin. Ni ada soalan lagi daripada Abang Main, dia katanya, Amin, dulu Amin saya tak berani nak meniaga sebab takut nak berhadapan dengan orang ramai. Tapi sekarang ni Amin, kalau tak meniaga sehari, rasa sunyi pula. Jadi hari-hari kalau nak meniaga, walaupun kedai saya ni tutup seminggu satu hari. Kedai kat mana tu Abang Main? Cuba masuk sikit lah dalam Biz On Air. Apa-apa yang nak masuk dalam Biz On Air pun boleh juga. Yang nak kongsikan topik pun boleh juga. 010-5080-957. Petang kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Macam ulah kadang okey, kadang tak okey. Tapi ikutlah kepada Tiara. Ada yang kata Amin, minggu lepas pun tak ada. Tak ada lah sebab dia Tiara ni dia jenis merak tau. Kalau Amin tak ada, Q ada, dia boleh pilih lagi. Kalau Q ada, Amin tak ada, dia boleh ikut lagi. Kalau Amin dengan Q tak ada, dia jadi segan. Lagu tu, Tiara ni, dia pasal duduk biasa dengan kita kot. Dia jadi malu Allah tau. Tak tahulah lagu mana punya perangai. Dia bagus, Tiara ni bagus. Apa nak jadi seorang menantu, nak jadi menantu, boleh. Nak pilih dia sebagai suri hati anak pun boleh. Tak ada masalah. Promote Tiara pula dah. Tapi tak apalah. Semua duduk ternanti-nanti. Tiara, okey ke Tiara? Boleh ke tu? Berat cara angguk pun. Okay, tak apalah. Kita suruh Tiara lah. Tiara pun dah standby dah.

Alamak tuan, apa tu tuan? Apa yang Tiara nyanyi tu tuan? Boleh teka atau eh, lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Nanti kita bagi clue sikit lah. Nampak macam lemas sangat cara nyanyian tu. Di 0105080957. Petang kru.

0: goals.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi kami Yusof, teman hampa semua. Yang mana masih lagi tengah duk memandu tu, hati-hati dalam pemanduan. Kenderaan yang mungkin agak sibuk juga di beberapa kawasan yang jalan utama lah. Antaranya di sepanjang Jabatan Pulau Pinang yang juga dijagakan kelewatan menghala ke perempatan Pau ke Perai, juga dari Tol Juru nak menghala ke Perai juga dijangkakan kelewatan. Dan apapun untuk anda semua yang nak maklumkan laporan trafik di tempat hampa, boleh terus kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010 508 0957. Dan macam biasa juga untuk jam

Jadi Amin, bagilah clue sikit Amin, tiaranya lagu apa. Lagu ni adalah lagu rancak, lagu contemporary, lagu baru. Dan lagu ini adalah lagu solo, dan dia juga ada kumpulan. Ha, dia macam tu, solo dan ada kumpulan. Tak apalah, kita bagi dia nyanyi lagi sekali. Tiara, okay, Tiara, stand by. Amboi, baru nak pegang mic. Okay, stand by. 3

0: Ha, macam mana?
1: Okey kah?
0: Sekali lagi. Takkan sekali lagi kot. Apa biar betul eh? Not sekali lagi pula dah Tiara. Dia pun suruh nyanyi sekali lagi sebab nyanyi tak pun jelas kot. Ah, sekali lagi jarang kot Tiara nak nyanyi sekali. Main dua kali terus yang sekali. Tak apa untuk hampa semualah yang tak henti-henti meminta. Oh, okey tak apa. Okey Tiara, stand by Tiara. In 3, 4.

0: Edisi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Kroasia 7-1 dalam saingan kumpulan E dengan Kai Havertz meledak 2 gol. Satu lagi aksi kumpulan itu menyaksikan Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0 dengan sumbangan jaringan Ahmad Diallo pada minit ke-90. Aksi kumpulan F pula Belanda dan Jepun terikat 2 sama. Nusi jaringan Virgil van Dijk, Crescencio Somerville, Keito Nakamura dan Daichi Kamada. Sementara itu, Sweden mencatatkan kemenangan besar 5-1 ke atas Tunisia dengan Alexander Isak dan Victor Gyökeres antara penjaring sekaligus menetapkan Sweden di tangga teratas kumpulan.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obo-obo je dalam laut yang untuk terapung tu. Ha? Itu bubuk. Lain, itu lain. Oh,
2: salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ish, kes banyak, proceeding, claim, bertimbun. Aha, guna MyLegalPracticeAI.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01 9 7 2 5 4 7 5.

Dia kata, tahulah kadang okey, kadang tak okey. Ha, apa yang okey, apa yang tak okey. Tak apalah, kita dengar je lah Tiara. Dan juga kita baca juga kiriman sahabat-sahabat kita yang hantarkan ni. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang saja ke? Seorang saja. Itu sekarang ni lah. Esok nanti insyaAllah berdua kembali. Amin. Lagu yang Tiara nyanyi tadi tu lagu, sekali lagi Amin, clue dia lagu baru ke? Betul. Lagu yang Tiara nyanyi tadi tu lagu baru. Sebelum ni banyak Tiara nyanyi lagu retro kan. Kita selang-seli lah. Lagu baru tahun 2000. Di antara tahun 2010 ke tahun 2015. Barulah tu. Dan dia penyanyi solo dan juga ada band. Solo pun boleh, ada band pun boleh. Begitu. So, tak apalah, kita bagi je lah Tiara nyanyi lagi sekali. Boleh ke? Boleh Tiara eh? Ni last lah, kira last lah. Okay, angguk sikit. Okay, bye. In 3.

0: kasih kita. Sedih sangat Tiara tu. Tak apalah. Itu Tiara punya seni lah. Nak menyanyi je tu. Okay, ni kita nak baca kiriman sahabat kita ni. Dari Abang Hisham Zulkifli katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Akim and the Magistrate Portrait. Okay. Dan ni kita nak baca kiriman dari siapa pula ni? Daripada Sabrina. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya selagu tu drama band. Biarkanlah. Ada juga yang teka Assalamualaikum Amin daripada Hakimi. Magistrate Portrait Hakim. Hah? Hakim and the Magistrate. Lagunya Portrait. Ah, begitu. Okey, baik. Assalamualaikum Amin. Saya Amirul. Okey, Amirul. Lagu yang Tiara nyanyi tu betul-betul Amin. Kenapa serak-serak meleleh bunyinya? Tak tahulah. Mungkin dia betul putus cinta kot. Lagu saya rasa yang Tiara nyanyi tu dikoyak waktu Ronnie Hussein. Okey. Ronnie Hussein pun okey. Dia pun solo dan dia pun at the same time ada band juga. Ah, kan, Hyperact. Siapa lagi? Daripada sahabat kita yang hantarkan ni, daripada Diana. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Tajuknya Projector Band Sudah Ku Tahu. Yakin Diana? Sebab dia tahu tu yang dia teka. Jangan risau, takkan ada istilah kalau salah didenda, kalau betul dijaja. Semuanya kita raih untuk anda semua. Okay. Dan apapun ni, kita nak baca lagi ni. Kiranya kalau sebelum ni, kalau ada jawapan betul, ramai yang jawab betul. Ni dah macam campur-campur. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Pada Fatin katanya, Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Khaibahal ke Bayang? Sebab terbayang-bayang bila dia nyanyi tu akan buah hati. Amboi, begitu pula. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Kak Ina katanya, lagu ni Akin and the Magistrate Portrait Amin. Okay, baik. Tak apalah. Nampak macam rakan-rakan kita punya tekaan itu ada yang macam nak betul, ada yang macam tampak salah.
1: Baik, terima kasih Amin. Terima kasih juga yang mendeka dan setia bersama saya dalam Teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

dengan lagu Portrait. Akhir the Magistrate. Betul lah tu. Adalah, tapi tak ramai lah yang dapat teka lagu Akhir the Magistrate. Ada yang salah, tapi tak apalah. Boleh cuba lagi esok. Mana nak tahu kadar tekaan itu semakin cekap, telinga itu semakin tajam. Terus layan Petang Crew, okay? Petang FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan dia Chombi.
2: Hari ini macam biasa bertemakan dia Chombi.
3: Dan dia Bambam.
0: Memang sempoi.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
15: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam di jam yang terakhir. Dan pun terima kasih untuk apa semua yang bersama-sama. Ada yang dah sampai rumah, ada yang tengah duk masak, ada yang sambil-sambil tengah duk masak tu duk tunggu maghrib insyaAllah. Ada yang tengah duk berpuasa pun ada juga. Alhamdulillah, menantikan maghrib insyaAllah masuknya pukul 7.33 minit malam. Dan hari ni dah 29 Zulhijjah dan pastinya kita menantikan awal Muharram tahun baru 1448 Hijrah. Dan jangan lupa juga esok kita ada doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Pukul berapa, Amin? Doa akhir tahun dan juga doa awal tahun untuk di Mutiara FM. Doa akhir tahun akan kita mainkan pada pukul 7 malam nanti, yakni sebelum maghrib. Dan juga doa awal tahun selepas solat fardu maghrib, yakni azan maghrib, jam 7.45 minit malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dekat rumah masing-masing sebenarnya untuk doa ni, supaya kita doakan penutup dan juga pembukaan pada tahun baru, menjadikan kita hamba yang senantiasa takwa, yang senantiasa patuh dengan apa saja syariat Allah tunaikan kepada kita semua. Mutiara FM, sekarangnya untukmu.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk malaman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masanya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.33 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Inilah Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM. Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk memasarkan Mi Yusof, teman hampa semua dalam petang kru. Dan pastinya untuk anda semua yang menantikan Mutiara Ilmu selepas ini, special untuk anda bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تماس كلي kita kena kata terima kasih ya Allah sebab Allah masih lagi bagi kita peluang untuk berada dalam kebaikan. Kerana engkau pilih aku untuk aku buat baik. Walaupun aku bukan hamba yang sebaik-baiknya, tapi peluang ini memberikan kita satu harapan untuk kita berada pada jalan kebaikan. Kerana tak semua orang yang Allah mahukan macam itu. Tak semua orang yang Allah kehendak, dikehendaki perkara itu. Bila Allah tak mau kehendak kita, tak mau menghendaki kita, lalu diberikan banyak perkara yang menyebabkan kita jauh dari perkara tersebut, disibukkan kita dengan urusan hidup yang tak pernah berakhir, diberikan kita alasan demi alasan untuk lari dari kebaikan, dan berbagai perkara yang menyebabkan kita tak boleh nak buat baik, tak boleh nak duduk tempat baik, tak boleh untuk berubah menjadi lebih baik dalam hidup ni. Walaupun dunia ni menunjukkan tanda-tanda kerosakan dalam semua segi. Bukan alam saja rosak, manusia rosak, alam rosak, semua benda. Seolah-olah kalau dalam satu rumah, atap dah mula rosak, tiang dah mula reput, lantai dah mula pecah. Semua kita tengok cukup menakutkan untuk kita duduk dalam rumah tu. Tapi itu sajalah rumah kita. Itulah saja rumah kita. Kita tak ada rumah lain. Dunia ni, inilah saja satu dunia yang kita boleh duduk. Walaupun dunia ni tengah rosak. Dunia ni tengah musnah. Cuma ada satu perkara yang duk main dalam hati kita. Ya Allah, walaupun rumah aku ni atap dia bocor, tiang dia reput, aku tahu bila-bila masa rumah ni akan runtuh. Tapi hak ni je aku ada. Apa harapan kita? Ya Allah, mudah-mudahan selama aku duduk dalam rumah ni aku selamat. Mudah-mudahan selama aku duduk dalam rumah ni, rumah ni tak runtuh, rumah ni tak reban, rumah ni tak hancur. Inilah harapan aku. Yang ni permintaan aku. Lalu saat kita ni tahu rumah kita ni nak roboh, nak musnah, atap bocor, tiang mula reput, lantai mula pecah. Ketika itu kita sebagai manusia yang waras, kita sentiasa berhati-hati ketika kita duduklah rumah tu. Sebab kita tak boleh keluar dah. Tak ada upaya dah. Inilah perjalanan seorang manusia yang beriman kepada Allah. Allah pesan dekat kita, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Ayat ini tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita dengar elok-elok, macam Allah pujuk kita. Macam Allah pujuk kita. Wahai orang beriman, takutlah dengan sebenar-benar takut. Jangan mati melainkan mati dalam Islam. Kalau pak kita lah dia pesan lagu tu, tanda pak kita ni sayang kita. Wahai anakku, hang hiduplah elok-elok. Wahai anakku, hang jaga diri elok-elok. Jangan sampai hang susah. Jangan sampai hang ada masalah. Kalau hang tak mau susah, hang tak mau masalah, hang jadi orang baik. Kat mana pun hang duduk, kalau hang baik, hang akan dapat kebaikan. Pak kita nampak macam dia pesan. Rupa dia pujuk kita supaya kita ni jadi insan yang benar-benar beroleh kebaikan. Pasal apa kita kena bertakwa kepada Allah? Takwa ni benda mahal. Dia kena bina takwa ni. Pasal apa kita kena bina takwa dalam diri kita? Allah jelas dekat kita dalam Quran banyak benda. Orang yang bertakwa kepada Allah, masalah hidupnya Allah selesaikan. Masalah rezekinya diselesaikan. Allah jadikan hidup dia berkat. Banyak ayat dalam Quran. Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin. Allah minta kita satu saja. Apa dia? Takwalah. Bila engkau takwa, banyak benda yang kau dapat. Hidup engkau mudah. Rezeki engkau Allah jamin. Hidup engkau berkat. Dan orang yang bertakwa, Allah buka pada dia pintu ilmu. Dia tahu mana betul, mana salah. Mana hak dia kena buat, mana dia nak kena tinggal. Mana yang perlu dia buat dalam hidup ni, mana yang tak perlu dia buat dalam hidup ni. Orang yang bertakwa kepada Allah, amalnya Allah terima. Jadi bila kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita buat dalam hidup ni Tuhan terima. Kalau kita tengok dalam hadis pula, orang yang bertakwa ni besok di sana semua orang susah. Susah dekat akhirat masing-masing, hangat, susah. Tapi orang yang bertakwa ni diberikan perlindungan oleh Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tak ada naungan melainkan naungan aras Tuhan. Siapa orang tu? Nabi sebut dalam hadis tu, pemuda yang bertakwa. Macam kami ni, kami dah tua. Tapi anak-anak muda yang duduk depan saya, kalau mau di dunia kita ini senang dan di akhirat kita senang, bina takwa. Bagaimana untuk membina takwa itu? Maka ada beberapa garis panduan dia. Yang pertama sekali, orang yang boleh takutkan Tuhan, orang yang boleh ikut cakap Tuhan, orang yang boleh tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, dia kenal Allah Taala. Lepas tu kata guru kami, kalau dia kenal siapa Tuhan, dia tak lupa siapa diri dia. Dia tak lupa siapa diri dia. Kalau dia kenal siapa Allah, yang bagi kita makan siapa, yang bagi kita kerja ni siapa, hatta yang paling kita lupa, muslimin muslimat, yang bagi kita hidup ni pun, kita lupa siapa dia. Allah bagi kita hidup. Ada kawan-kawan kita yang Allah dah ambil dia dah. Ada kawan-kawan kita yang Allah dah jemput dia dulu. Tapi kita, Allah bagi kita hidup lagi. Pasal apa Allah bagi aku hidup sampai hari ni? Maknanya hidup ni satu peluang. Peluang apa? Peluang untuk aku jadi orang baik. Aku nak buat baik macam mana dengan apa yang ada pada aku ni? Ada orang yang dia boleh buat baik dengan ilmu dia. Ada orang dia boleh buat baik dengan harta dia. Ada orang yang dia boleh buat baik dengan diri dia. Sampai Nabi kata, hang senyum tu pun satu kebaikan. Hang tolong orang tu pun satu kebaikan. Kebaikan ini sebenarnya dia tak susah pun. Kalau hang tak susahkan orang lain dalam hidup hang, tu pun buat baik dah. Hang tak pernah buat susah ke orang. Orang duduk dengan hang, hang selesa. Orang tu selesa. Orang duduk dengan hang, orang tu seronok. Hang tak pernah susahkan orang. Yang tu pun kebaikan. Walaupun aku tak boleh sedekah macam orang lain, aku tak boleh semayang banyak macam orang lain, aku tak boleh baca Quran macam orang lain, tapi orang lain duduk dengan aku, dia seronok. Orang lain duduk dengan aku, dia selesa. Dan aku tak mampu berbuat baik seperti mana orang-orang lain yang banyak berbuat kebaikan. Cuma aku dapat memberi manfaat pada orang sekitar aku. Yang ni lah satu kebaikan juga.
7: Sebab itu bila kita kenal Allah Ta'ala, lah kita tak kenal dia, kita tahu dia siapa Tuhan, dialah Tuhan kami. Bila kita tak kenal dia, kita selalu buruk sangka dengan dia. Pasal apa Allah uji aku? Pasal apa Allah bagi aku susah? Pasal apa aku kena macam ni? Sebab kita tak kenal dia. Bila kita tak

Tuan-tuan, bila kita susah, kita pi jumpa orang ni hambat kita. Kita mesej kawan ni, dia baca saja, dia tak balas. Kita minta tolong tuan-tuan, minta tolong. Tapi dia, semua orang yang ada di sekitar kita yang dulu terlalu baik dengan kita, dia tak jawab pun, dia lari daripada kita. Saat itu, kita pi kat mana? Kita angkat dua tangan kita. Ya Allah, boleh tak engkau tolong aku? Ya Allah, masa aku dulu kaya, aku berjaya, aku tak jatuh. Semua kawan-kawan ku ramai kat aku. Lah ni semua tinggalkan aku. Sorang, sorang, sorang. Aku tak kuat, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, saat kita lupa siapa Tuhan kita. Baik tu banyak peristiwa lah orang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada siapa nak tolong dia. Sebenarnya, kita masih ada Allah. Tuhan yang kita tinggal bertahun-tahun. Tuhan yang kita buat tak peduli terlalu lama. Tuhan kita yang kita buat tak tahu dekat dia. Tapi ketika semua orang yang dulu kita ambil tahu pasal dia, hari ini semua orang itu takkan ambil tahu pasal kita. Yang pedulikan kita adalah Allah yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita lari sejauh mungkin, yang pernah kita buat tak tahu dulu. Itulah dia. Kedua, macam mana kita nak bina ketakwaan? Tahsinus solah, perbaiki semayang. Saya semayang dah, perbaik semayang. Bukan perbaik rukuk saja, bukan bagi elok sujud saja, bukan bagi elok fatihah saja, bagi elok hubungan kita dengan Tuhan. Kita semayang ini, kita berhubung dengan Tuhan kita. Kita semayang ni, kita berhubung dengan Tuhan kita. Ada kan dalam hadis kita dengar, bila kita baca fatihah, Tuhan jawab, betul tak? Lalu, macam saya lah. Saya hidup umur 60 tahun ni. Saya rasa semayang saya kuih baik ke? Atau semayang saya macam tu ya? Saya rasa tak perubahan dalam semayang saya. Daripada umur saya 20, 30, lah 40, 50, lah masuk 60. Aku rasa semayang aku berubah tak? Kerana semayang ni hubungan kita dengan Tuhan kita. Ketika kita rasa semayang kita ada satu perubahan, mana hubungan kita dengan Tuhan kita kuih rapat. Kadang-kadang kita persoalan, pasal apa aku minta bertahun-tahun, doa aku seolah-olah macam Allah tak dengar. Allah tak mau kabul, Allah tak mau mustajab. Petu guru kami kata, hang jangan tengok doa hang, hang tengok hubungan hang. Hang jangan tengok doa hang, tapi hang tengoklah hubungan hang dengan Tuhan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita ni seolah-olah tak adil dengan Tuhan. Selama umur kita, apa yang Tuhan minta dekat kita, kita tak penuhi pun. Allah minta kita semayang, sampailah semayang tak cukup. Allah minta kita jadi orang baik, sampailah kita tak boleh jadi orang baik. Allah minta kita bacalah Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, sampailah kita tak berjaya baca Quran. Tapi bila kita minta dengan Tuhan, kita mau permintaan kita lalah juga. Hari ini kita minta, besok kita mau Allah kabulkan doa kita. Allah tunggu kita 60 tahun. Aku tunggu hang. Lah, umur kita, umur saya 60 tahun. Aku tunggu hang 60 tahun. Hang perbaiki tak semayang hang? Hang perbaiki tak puasa hang? Hang perbaiki tak mulut hang? Hang perbaiki tak tangan hang? Hang perbaiki tak telinga hang? Aku minta tu saja. Aku tunggu 60 tahun, hang tak buat apa. Tapi apa yang hang mau daripada aku, hari ini hang minta, besok hang mau aku kabulkan. Agak-agak dengan akal kita ni, adilkah kita? Tapi itulah kita, itulah perangai kita, itulah tabiat kita. Kalau nak bina takwa, perbaiki semayang kita. Lepas tu saya kata, sampai hari ini kita tak mampu nak buang dunia ketika dalam semayang. Kita tak mampu bersihkan otak kita, akal kita, hati kita dalam semayang. Kita tak mampu lagi. Kita gagal, kita tak berjaya. Walhal Allah nyatakan dalam Quran, sesungguhnya berjayalah orang yang semayang dia khusyuk. Kita tak berjaya. Saya, tuan-tuan, tak berjaya sampai lah. Ketiga, bagaimana untuk kita membina takwa agar kita ini menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa, nak bina takwa, yang ketiga, jangan lupa Tuhan. Dalam apa keadaan, jangan lupa dia. Jangan lupa dia.
berjalan, jangan

0: lupa dia. Mengaji jangan lupa dia. Macam saya duduk depan ni, jangan lupa dia. Mengajar ni pasal apa? Mau apa? Saya kena tanya diri saya, tuan-tuan. Saya mai masjid ni, saya jumpa tuan-tuan, saya kena tanya aku mau apa? Aku mau apa? Kalau hang mau dunia, hang tak boleh jumpa aku. Kalau hang mau kemuliaan, hang takkan dapat aku. Kalau hang mau nama, hang takkan jumpa aku. Hang takkan dapat aku. Siapa kata? Nabi kata. Mana Nabi kata? Kita tengok hadis hijrah. فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Kalau hang buat kerana Tuhan, kerana Rasul, hang dapat Tuhan, hang dapat Rasul. Tapi kalau hang buat kerana dunia, kerana orang, wanita yang hang nak nikah ni buat kerana orang lah. Hang buat kerana orang, hang buat kerana dunia, Allah bagi. Hang dapat dunia tu, Allah bagi. Hang dapat orang tu, Allah bagi. Tapi mata kita ni buta. Pasal apa? Pasal dunia ni satu hari besok, macam manalah, bukan satu hari lah, macam manalah kita duk impun dunia. Dunia ni tak pernah berhenti tipu kita.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama Samal Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat, saudara mara kita. Selamat malam, terima kasih Amin yang dapat bersama dengan anda. Suara ini malam ini berkumandang lagi. Jailani akan terus bersama dengan anda untuk edisi pertemuan kita malam hari ini, malam hari Isnin 15 Jun 2026.

Terima kasih juga untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini. Saudara Saiful juga bersama dengan saudara Latif yang benarkan kejelasan bunyian di Mutiara FM ini dapat anda dengari melangkaui frekuensi utama kami. Terima kasih. Rakan pengawal keselamatan kami, Pian, juga bersama dengan Mamu. Terima kasih.

0: 18 minit malam ketika ini, yang dalam perjalanan pulang, selamat sampai ke destinasi. Rakan-rakan kita yang baru memulakan tugas malam ini, selamat menunaikan kewajipan anda sebagai seorang kaki tangan ataupun pekerja yang mendapat mandat tanggungjawab daripada bos anda, ya. Jadi apapun, terima kasih untuk
1: terbaik semua
0: rakan-rakan kita yang tetap setia bersama di Mutiara FM ini, yang dengar melalui 3 frekuensi utama kami, 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Yang frekuensi tu tak sampai tu, dia dengar melalui hati yang klik. Terima kasih banyak-banyak.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun pukul 8.27 minit malam, di mana anda waktu ini? Di mana juga anda berada di ketika dan waktu ini, selagi anda dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda memilih kami di Mutiara FM. Dan pertemuan di udara, saya bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Isnin, 15 Jun 2026, 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya pasti di ketika ini ramai di antara kita yang kalau kata berada di Pulau Mutiara ini, ramai yang sedang menggunakan jalan raya. Jadi yang menggunakan jalan raya ketika ini, hati-hati macam biasa. Sentiasa fokus kepada banduan anda. Rakan-rakan kita yang sedang berniaga ketika ini, terutamanya yang berniaga di bahagian makanan ni, selamat untuk anda mencari rezeki. Saya mendoakan kepada semua yang menjalankan perniagaan pada malam ini, dilimpah kurniakan dengan rezeki yang besar. Dan terima kasih kerana mempromosikan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Dan seperti biasa juga, untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam hari ini adalah pada pukul 8.49 minit malam. Itu waktu penting kita. Kalaulah untuk hari ini, dalam kehidupan anda hari ini, ada yang belum selesai, ada yang dalam keadaan yang masih lagi kusut dengan masalah, jangan lupa janji anda untuk menyembah Yang Maha Esa. 8.49 minit malam, waktu isyak ini. Jadi itulah sebaik-baik tempat untuk kita jadikan sebagai satu tempat untuk menenangkan diri kita, untuk kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa, apa juga yang kita lakukan, kita utamakan solat kita. 8.30 minit malam. Selamat malam untuk orang-orang baik, orang-orang yang walaupun berpangkat tinggi tapi tetap tunduk, menyantuni orang lain yang bukan sama level dengan dia secara sama rata. Anda orang baik, ya?

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ish, kes banyak, proceeding, claim, bertimbun. Aha, guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-39-72-5475.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Hak ni mata, telinga, petak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangai ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha siang, walai malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Itu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kita Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun belah tinggal kita. Kita cari dia, tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan dan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata hamba. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
2: Inilah Mutiara FM
0: 95.7 93.9 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah

0: sakit warga asing.
1: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pekan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri Dua Sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerceraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Selamat malam diucapkan untuk anda sekali lagi. Minta maaf sikit lah, dia lewat sikit masuk seorang ni pun. Jadi waktu lah ni dah pukul 9.24 minit malam di mana juanda berada pada waktu dan ketiga ini. Terima kasih kerana masih lagi tetap setia mendengar kami di Mutiara FM. Kita akan bersama menerusi ruangan tapau lagu ataupun kafe muzik kita, yang mana macam biasalah ruangan kafe muzik kita ini akan benarkan lagu-lagu yang anda pilih, yang mana cara anda pilih itu adalah dengan mengirimkan judul lagu serta nama penyanyi ke WhatsApp kami di Mutiara FM ini, dan akan saya pilih pula untuk saya kudarakan. Contohnya anda pilih 3 lagu, satu lagu akan saya kudarakan. Macam itulah. Untuk yang baru mendengarkan Mutiara FM, selamat mendengar Mutiara FM. Anda bersama dengan saya Jalani malam ini sampai jam 12.30 malam. Ini lagu pilihan saya untuk anda. Lepas ni kita nak dengar lagu pilihan pendengar yang akan saya cuba kudarakan.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Macam yang saya janjikan, kita kini berada dalam ruangan Cafe Music. Ruangan untuk saya keudarakan lagu-lagu yang anda pilih hanya menerusi aplikasi WhatsApp kami. Nombor WhatsApp kami di Mutiara FM ini. Jadi kalau kata ada yang buat panggilan telefon, direct call dia, abang kata, jalan ni, tolong main lagu ni, setiap pergi lagu ni, dia kena ikut saluran WhatsApp saja. Saya nak jawab telefon pun saya tak pandai lagi. Ini saya kata telefon langkonti ni lah. Jadi di mana juga anda berada pada waktu dan ketika saat ini yang mendengarkan Mutiara FM menerusi frekuensi kami 93.9MHz, 95.7MHz, juga 90.9MHz. Terima kasih banyak-banyak yang berada luar dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang ini juga. Saya santuni dengan ucapan selamat malam anda yang berada mungkin di pantai timur, di sebelah selatan, juga yang berada di hujung utara. Mana lagi kalau bukan di Perlis, eh? Baik, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, yang menamakan dirinya sebagai Faizal, yang kabarnya pada ketika dan saat ini sedang berniaga. Dia berniaga di Kepala Batai, dia berniaga burger. Jadi kawan-kawan yang mana yang berada di Kepala Batai, kalau singgah di gerai burger tu, kalau dengar lagu ataupun dengar radio Mutiara FM ni didengari ataupun diperdengarkan di stall burger tu, itulah Cik Faizal, support dia. Okey, dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Def Gap C dengan tajuknya Lina. Dan kalau tak salah saya, lagu ini merupakan lagu penyanyi asal dia tu daripada Datuk Sheikh. Kalau tak salah saya lah. Tapi ini dinyanyikan oleh kumpulan Def Gap C. Yang mana yang baru saja sampai ke Pulau Pinang, ke Pulau Mutiara ini, selamat untuk anda meneroka keindahan, kedamaian, tempat-tempat menarik, aneka makanan di Pulau Mutiara ini.

0: bulan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 9.36 minit malam ketiga ni. Selamat malam untuk yang baru saya bersama dengan kami. Yang dah lama bersama dengan kami, dengarkan Mutiara FM ini. Terima kasih. Berjuta ucapan terima kasih untuk anda. Tanpa anda pendengar, siapalah kami di Mutiara FM ini ya. Jadi rakan-rakan teman kita yang masih lagi berada bersama dengan kami di udara, bersama dengan Mutiara FM ini, jangan lupa untuk anda cerita kat kawan-kawan, cerita kat adik-beradik, yang mana di sepanjang kempen Piala Dunia 2026 ini, Mutiara FM tidak ketinggalan ya, untuk menyajikan kepada anda info-info berkenaan dengan pemain-pemain yang menjadi tumpuan, jadual perlawanan, keputusan perlawanan yang boleh anda ikuti menerusi minit Piala Dunia setiap jam lah. Jadi tahniah untuk penerbit Farouk juga bersama dengan Amin yang cukup committed, yang memberikan segala informasi berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ini. Kita tinggalkan tu. Untuk lagu yang berikutnya ni pula, lagu yang dikirim oleh sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Pandak Umak. Selamat malam untuk Pandak Umak yang kabarnya berada di Kubang Semang. Selamat malam orang Kubang Semang. Jarang-jarang sekali saya sebut Kubang Semang eh. Okey, dia nak dengar lagu, katanya lagu nyanyian Rahimah Rahim. Lagu ini nak ditujukan khusus buat Mak Ndak yang katanya berada bersama di rumah dengannya. Dan dia kata untuk pendengar-pendengar Mutiara FM, dia kata nak buat ucapan juga salam kenal dan juga selamat malam daripada Pandak dan keluarga. Macam ucapan raya.

Terima kasih tadi lagu Paduan Suara Berori juga bersama dengan Syarifah ini, dengan lagunya Seiring Sejalan. Lagu yang menjadi pilihan Pangahlit yang berada di Pulau Betung. Orang Pulau Betung, selamat malam. Saya tak pernah sampai lagi Pulau Betung. Ni pula cerita tentang Angka Satu. Oh, ramai orang lama malam ni. Ini lagu pilihan Pak Loman yang berada di Sungai Batu. Kita layan tengok.

Okey, selalunya angka satu ni orang ada-ada. Nombor plate angka satu, mahal. Tapi lain pula kisahnya yang dicoretkan oleh Allahyarham Dato' M. Dato' Kilau ni. Bila tinggal seorang jadi satu. Jadi pening lah sikit kan. Besok duduk berdua, tiba-tiba duduk seorang.

0: 93.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu, hanya di Mutiara FM. 9.52 minit malam, 8 minit berbaki untuk kita ke pukul 10 malam. Dan untuk hari ini, bermaksudnya dah 21 jam 52 minit kita hidup untuk hari ini, ya. Untuk hari Isnin 15 Jun 2026. Di sepanjang 21 jam 52 minit ini, saya pasti ramai yang bukan takat dapat berita gembira. Ada juga di antara kita yang dapat berita yang kurang gembira. Ada juga yang sedih. Jadi itulah circle ataupun pergerakan kitaran kehidupan seorang manusia ni. Jadi kalau saat ini, yang mana yang masih lagi dibebani dengan masalah, dibebani dengan fikiran yang kusut, yang masih lagi belum diselesaikan, kita cuba untuk menenangkan diri kita. Cara nak menenangkan diri kita ni macam mana? Kita cubalah untuk kita bersembang-sembang dengan ahli keluarga kita. Ni kadang-kadang kalau ada masalah, kita duduk simpan je dalam hati. Balik daripada kerja, balik ke rumah, jumpa dengan anak-anak, jumpa dengan bini. Tapi bila kita ada masalah, kita tak mahu nak kongsi. Tiba-tiba anak tanya sikit, nak naik berhenti, nak naik marah. Tak pasal-pasal je. Jadi pula lagi satu masalah. Tapi jaga-jaga jugalah. Kalau nak berkongsi masalah ni pun, kita kena pastikan orang yang kita kongsikan masalah itu, orang yang betul-betul boleh harap. Dia tak mau jadi pula lagu macam Postman Bo. Kita cerita kat dia, hanya cerita kat orang lah. Kita beralih belakang, pum. Dandan dia WhatsApp sekian-sekian. Dia ni ada masalah lah macam ni pas semua. Itu bukan kawan, itu lawan. Dato' Jamal Abdillah bersama dengan Mawi terharu

tu dia. Dato' Jamal Abdillah bersama dengan Mawi Terharu. Lagu pilihan Cik Din kita dari Sungai Batu. Ramai pendengar-pendengar dari lokasi-lokasi ataupun daerah-daerah yang jarang-jarang saya sebut malam ni hadir. Terima kasih. Ada janji dengan siapa-siapa malam ni?

gadis terutamanya yang berusia belasan tahun. Jangan mudah termakan janji seorang lelaki yang baru anda kenali di salah satu aplikasi sosial di alam maya. Baru kenai tak sampai sebulan, abang duk mana? Abang duk KL, duk belah Ampang, tak pun di Bangsar. Boleh dah hantar gambar? Abang nak tengok. Mesti lawa ni, suara bersedak elok ni. Jangan, jangan cepat mempercayai seseorang yang hanya dikenali menerusi laman maya ni. Macam-macam boleh jadi, dek. Nanti kesan menyesai tak sudah.

0: Bobby.
1: Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Adik hantar gambar, abang janji abang padam. Lailah abang jual pula gambar tu. Kesian mak dengan ayah adik, ha?

Terima kasih untuk sahabat kita juga ni, saudara Latif. Dari mana ni? Dari Macam Bubuk. Oh, kebetulan rakan penunjuk cerah yang bertugas pada hari ini juga bernama Latif.

Terima kasih untuk Encik Syukri. Encik Syukri pula kata, kadang-kadang tu heran dia buat apa dalam bilik. Dari pagi sampailah ke petang dia boleh duduk dalam bilik. Duduk bergelak seorang-seorang, duduk bercakap. Dia kata risau dengan keadaan semasa ni. Betul-betul-betul dia. Dalam zaman yang tanpa sempadan ini, kononnya zaman dunia di hujung jari. Sebenarnya ibu dan bapa yang berada pada zaman ini mempunyai cabaran yang cukup hebat. Adik saya habis sore. Ayat ni eh. Adik

ranjau penuh liku, kata-kata seorang pemain ayat-ayat manis. Jadi adik-adik, dengar kata mak pak dah. Kalau mak pak kata jangan, ada sebab dia.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.11 minit malam di waktu dan ketika ini. Masih lagi pendengar-pendengar tetap setia bersama dengan saya Jalani malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan itulah cerita sedikit tentang ada kebaikan dan ada buruknya internet ataupun teknologi masa kini. Dan sungguhnya, seperti yang saya katakan tadi, ibu dan bapa yang mana ada institusi kekeluargaan rumah tangga lah ni mempunyai satu cabaran yang cukup hebat. Kanak-kanak di usia 3 bulan, 6 bulan lah saya ambil, sudah pun terdedah dengan gadget ataupun peranti-peranti. Tak bagi dia teriak, dia berdangis. Jadi benda ni sedikit sebanyak memberi kesan.

Dan lagu yang telah pun saya kudarakan tadi, lagu yang berjudul Adik Saya Abang Sorang tu, lagu pilihan Nik Ramzi Nikmat yang berada di Kepala Batas. Dan sebelum lagu itu, daripada Ratu Rock Malaysia, Ella Kesal, lagu yang menjadi pilihan Muhammad Mokhtarudin yang berada di Taman Koskam.

Dan berikan lagu nyanyian Syah dengan lagunya Menaruh Harapan. Ini pula lagu pilihan sahabat kita, saudara Izam di Bertam Lake Homes, Kepala Batas. Selamat malam, Izam. Dan lagu Menaruh Harapan tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Zabedah kita, yang berada di Kampung Gajah. Kat mana Kampung Gajah?

Dan apa yang saya berkatakan tadi, apa yang saya war-warkan di udara tadi, berkenaan dengan tingkah laku dan pengawalan kita terhadap anak kita dalam menggunakan aplikasi media sosial ini. Bukan sekadar saya bersembang, saya bercakap tanpa saya melaluinya. Saya juga mempunyai seorang anak yang berumur belasan tahun.

0: Bukan saya bercakap, bukan saya bersembang menerusi pengalaman orang lain. Tapi saya juga menghadapi cabaran tersebut. Macam mana kita nak mengawal anak remaja kita, terutamanya perempuan, eh? Cukup derita sampai di sini. Itu sebab saya katakan zaman ini zaman yang penuh dengan cabaran. Dalam kita berjuang mencari rezeki di alam realiti ini.
1: Takkan ku ulangi.
0: Kita kena jadi pula.
1: Walau sampai akhir. Cukup derita.
0: Seorang yang pandai.
1: Di sini.
0: Untuk kita. Siasat telefon-telefon anak-anak kita dengan siapa dia duk chat, dengan siapa dia duk berkawan. Cabaran, eh? Dr. Haziq, selamat malam.

Puan Zuranita banyak bersabar. Dia kata dia pula diimpit dengan rasa kecewa, marah dengan anak. Duk kira nak motor, nak motor. Lesen pun tak ada. Sabar banyak-banyak.

malam untuk sahabat saya, saudara Sukiman Harun. Dia kata, cubalah untuk kita pupuk dan kita bina nilai diri terbaik yang boleh dikagumi. Kita ambil contoh, dia kata, macam penonton bola Jepun yang bawa nilai bersih dia tu, menjaga kebersihan ni sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi untuk anak-anak belia kita ni, pupuk satu semangat yang rajin kerja. Dan juga tak banyak membantah katanya. Jadi adik-adik, macam yang duk kata tadi lah, bila mak dengan pak kata, jangan, jangan duk buat tu, jangan duk buat ni, ada sebab. Sebab mereka dah lalu dah keadaan tu.

Salam juga untuk saudara Rizal. Nur Azilawati dari Perak, terima kasih. Jadi adik-adik, hormati ibu dan bapa kita. Macam adik-adik ataupun belia-belia kita, remaja yang masih mempunyai ibu dan bapa, waktu ni memanglah kita rasa marah. Tapi bila tak ada salah seorang esok, barulah kita ingat, oh sebab tu lah dulu arwah pak aku tak bagi buat macam ni macam tu kan. Ada kesan dia. Kalau saya ni dah anak yatim, kalau boleh patah balik, nak pegang tangan orang tua saya nak minta maaf.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.32 minit malam. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat rakan teman kita yang baru saja masuk. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk sahabat kita ni, dia kata boleh tak lagi nak minta lagu. Okey, hantar mai dulu. Kalau kata saya tak keudarakan dalam ruangan Cafe Music ni, akan saya keudarakan dalam jam yang ketiga nanti. Di mana juga anda berada, anda masih lagi bertemankan suara ini, Jailani, di tiga frekuensi utama kami. Di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Lagi anda dapat mendengar suara saya, ini bermakna anda jelas menerima isyarat ataupun frekuensi gelombang kami ini dengan baik di tempat anda.

Muhammad Sofian Syamsuddin dari Bukit Tengah. Okey, terima kasih untuk Una ya. Dia nak tuju lagu kat suami. InsyaAllah saya kudarkan. You and me.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, terbaik semua datang sini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Pengemudi, pengemudi jentera berat, selamat berjuang di jalanan. Rider-rider kita, anggota-anggota keselamatan, selamat bertugas.

0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi menyaksikan Jerman membelasah Curaçao 7-1 dalam saingan kumpulan E dengan Kai Havertz meredak 2 gol. Satu lagi aksi kumpulan itu menyaksikan Ivory Coast menewaskan Ecuador 1-0 dengan sumbangan jaringan Ahmad Diallo pada minit ke-90. Aksi kumpulan F pula Belanda dan Jepun terikat 2 sama melalui jaringan Virgil van Dijk, Crescencio Somerville, Keito Nakamura dan Daichi Kamada. Sementara itu Sweden mencatatkan kemenangan besar 5-1 ke atas Tunisia dengan Alexander Isak dan Victor Gyökeres antara penjaring sekaligus meletakkan Sweden di tangga teratas kumpulan.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terbaik semua datang sini.
1: Juga menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. Jangan lupa untuk anda sama-sama mendapatkan segala informasi berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 ini di Mutiara FM. Di mana penerbit kami bukan biasa-biasa. Farouk juga bersama dengan DJ Amin menyediakan segala informasi berkenaan dengan kempen Piala Dunia kali ini.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Menua bersamamu.
0: Untuk yang nak menua dan juga kejanah bersama dengan pasangan-pasangan masing-masing, pasangan yang sah lah, suami isteri ya. Itu lagu yang saya kira sebagai lagu terakhir yang dapat saya keudarakan, lagu menusi ruangan Cafe Music. Hari ini dia lajak sikit. Semoga yang minta lagu itu tadi berpuas hati dan selamat sampai ke Pendang Kedah katanya. Lagu tu Una tujukan untuk suaminya.

0: Terima kasih untuk Puan Kamariah dari Balik Pulau.
1: Salahkan aku.
0: Terima kasih di atas perkongsian daripada Puan. Yang cukup mengharukan jiwa saya, juga perasaan saya ketika ini. Dan itulah, kalau kata kita kata diri kita susah, diri kita dihentam dengan pelbagai cabaran dugaan dalam hidup ni, tapi kita kena ingat ada lagi orang yang diuji lagi hebat daripada apa yang sedang kita lalui ni. Kata Puan Kamariah, kalau saya ni anak yatim, dia bercerita tentang dia, di mana dia tak pernah pun melihat ibu bapa kandung dia. Hanya dengar dari kakak-kakak dia, yang mana dia bayangkan saja wajah ibu kandung dia tu serupa sangat macam kakak dia yang nombor tiga tu. Dan arwah ayah pula serupa dengan anak sulung dia. Subhanallah. Untuk yang tersiksa dengan kesusahan, kesengsaraan ketika ini, percayalah, di luar sana masih lagi ada insan-insan yang dihentam dengan cabaran yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita lalui di ketika ini.

10.59 minit malam. Selamat malam untuk saudara Bahari Ghazali dari Perak. Terima kasih atas doa anda. Semoga ucapan baik-baik yang anda kirimkan kepada saya berbalik kepada anda juga ya. Dari Taman Meru, Ipoh, Perak. Terima kasih orang Ipoh. Terima kasih untuk yang berkongsi malam ini.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Terbaik semua datang sini. Dah pukul 11.32 minit malam. Selamat malam untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana juga anda berada pada ketika dan saat ini, saya Jailani masih lagi bersama dengan anda di udara di tiga frekuensi utama kami, di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang dah nak beradu, dah nak masuk tidur tu, selamat malam saya ucapkan. Dan kita reda dan maafkanlah tentang apa yang berlaku ke atas diri kita untuk hari ini, supaya kita lebih tenang untuk kita beradu, untuk tenang kita tidur hari ini. Dan insyaAllah sama-sama kita doakan, semoga esok kita boleh lagi menghirup suasana di dunia yang sementara ini. Terima kasih untuk Malang. Setiap kali balik kerja, ada saja makanan yang ditinggalkan untuk disantap, untuk dimakan biasanya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang berkorban banyak dekat anak-anak malam ini.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okay, terima kasih sekali lagi untuk dua orang peneman saya. Saudara Latif juga bersama dengan saudara Saiful dari unit MCR. Rakan pengawal keselamatan kita. Terima kasih.

11.40 minit malam. Ini bermakna 20 minit saja saya berbaki untuk ke udara bersama dengan anda malam ini. Pejuang-pejuang ringgit kita yang masih lagi memerah keringat mencari rezeki di malam hari ini, selamat. Semoga Tuhan permudahkan segala urusan anda mencari rezeki malam ini.

11.43 minit malam. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beradulah untuk saudara saya ni, Encik Roslan, juga bersama dengan Encik Jamal kita, yang katanya dia nak log out dulu, nak tidur. Esok dia shift pagi, jadi tak tengok bola malam ni abang kita. Jadi apapun, yang masih lagi stay bersama dengan saya, yang masih lagi dapat dengar suara ini, anda masih lagi di udara bersama dengan saya, Jalani. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Sekarang dah pun menghampiri ke pukul 11.45 minit malam. Ini bermaksud lelaki ini, suara ini, yang bernama Jalani, hanya berbaki lebih kurang 15 minit je lagi. Dan yang nak masuk tidur dah, selamat malam, minta maaf lah kot saya salah cakap sepanjang anda dengar Mujair FM ni. Yang berjaga nak tengok bola, stay, stay ya.

Okey, 11.52 minit malam. Nampaknya sampai di sini saja suara ini dapat berkumandang di udara. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah saudara, hidup ini terlalu singkat untuk kita membenci, terlalu berharga untuk disisihkan dan terlalu indah untuk tidak kita syukuri. Daripada saya jalani, Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

95 berpulang 7, 93 berpulang 9, 90 berpulang 9, Mutiara FM, segalanya.

0: Sentas.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
2: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Jadi tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026, di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di-skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget tail. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersembang kerisik dengan memikir hati, membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Lida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti Hijanatul, Zul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pon Dohok, Bapak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zuraini dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Raza Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nurdin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah, tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh, tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu, dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh, kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar, cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oh, mantap eh? Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk, siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Awar, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membawa kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Dan senang yang buruk hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun, dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC. Dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri, dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah. Siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, ada Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom Abang Luri ya. Pilot Darat Gang Rimbal. Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu Hentak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria, membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, mana menang mudah. Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM, kerana pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkabaran antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegera kan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noli Zawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hasham, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina, Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier, pam-pam-pam, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang tak kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujang kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan memang lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya yang boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang ya. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 ya. Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis.

Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan National FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy lah Pak Lima. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis Kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim melalui lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Kibadi berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Siri, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nur Rafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack pun ada, Kudin, pim pim pim pom pom pom, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya, itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau, Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk GBH hari ini. Dan Alif Zahid Alif teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati, menerusi lagu cinta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melanggar kan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Manah melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setidaknya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allah Yerhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah, waktu yang berlalu tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduduki Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan, terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Buat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir, 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya, namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan tapi 0 percubaan tepat, berbanding dengan Egypt 4 percubaan 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni. Memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan? Jangan begitu, tengok bola juga. Kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan? Hujan pula, kan? Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Pali Erin, Pal Erin.

Zalina, Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like ya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat sporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan? Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak. Jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Lalu setelah kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua. Pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini. Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, sama lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani. Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Zumar Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fok. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT 3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakar Wali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng buruh hantu, jadi geng buruh merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Buruh Hantu. Mantap semua. Aspeknya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Diram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Geng Buruh Hantu di Nasional FM sentiasa di hati.

Semua Gemulang Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik, insya-Allah.

juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng Buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Bahru Pinang 5.52, Arus Tak Kedah 5.50 minit pagi, manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh berdebitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun perkara yang membatalkan iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahsan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, perkara yang membatalkan iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita . Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Terima kasihlah ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan, tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kesolehan dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah? Kalau belum sampai, teruskanlah perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wadhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wahuwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali, dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah SWT tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah SWT kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku,
Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, Nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, Naam, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara otomatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat, tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi, walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina, penghinaan terhadap Nabi, kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi, yang mana Nabi-Nabi ini mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai ke padanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya, juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Pada kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga. Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku tak akan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku tak akan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku tak akan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga sidang pendengar
pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuku'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur. Ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ha, ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang Amerika kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, perjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi, dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab, ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab
Imam Malik bin Anas Al-Qadi Iyan Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

سيدنا ومولانا محمد

intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang bola namanya. Jadi, jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh, ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. GPM geng, pagi Mutiara kembali temankan anda seperti biasa. Okey, Bam setia temankan anda pagi ini 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti untuk hari yang terakhir dalam bulan Zulhijjah. Ha kan, esok kita nak sambut orang kata apa, bulan yang baru, tahun yang baru 1448 Hijrah. Okey, jadi insyaAllah semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Alright, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Untuk para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang sebentar tadi tepat pukul 5.52 minit pagi. Ha, selamat mendirikan solat pada subuh. Untuk anda terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah. Inilah Mutiara FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah Sempoi.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Pahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: FM。
1: Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya-Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekala itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Pelan.

0: aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah berjaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini, sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terus sekarang pagi-pagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Ya, Bam-Bam sedang temankan anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026 bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, hari yang terakhir untuk tahun 1447 Hijrah. Dan esok kita akan sambut bulan yang baru, tahun yang baru untuk 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera. Yang tengah menyorok pagi ni, selamat menyorok. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Yang tengah berniaga, kita doakan semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Okay, dan tak lupa juga untuk anda hari ni yang mungkin bangun-bangun pagi hari ni kan sakit kepala. Ada yang bangun pagi hari ni panas badan, demam, semalam makan durian banyak sangat. Ada yang orang kata bangun pagi hari ni kan badan tak apa nak sihat kan. InsyaAllah kita doakan. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Yang kurang sihat, yang sakit juga kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dan juga dipermudahkan urusan. Dan yang paling penting untuk anda terus kekal setia mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga untuk anda yang menonton di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Cuma di Facebook pagi ni kita tak on live sebab ada sedikit masalah teknikal yang tak dapat kita elakkan. Jadi di Facebook kita macam biasalah. Yang mana tengah bosan-bosan tu kan, tengah scroll-scroll kat TikTok tu, sambil dengar suara Bam-Bam ni kan, singgah set di TikTok Live Mutiara FM kita. Jangan lupa like, follow dan juga share. Tonyoh-tonyoh lah apa yang patut. Kalau lenguh pakai jari, boleh pakai tumit. Lepas kata lah. Dan macam biasa pagi ni kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Selasa 16 Jun 2026. Di sebelah pagi, petang dan juga malam hari ni diramalkan tiada hujan. Minimum suhu untuk hari ni 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia setakat sekarang ni untuk hari ni. Tapi sebarang kemungkinan kita kena bersiap siaga dan juga berjaga-jaga. Tak tentu, macam kemarin kan, kemarin pagi hujan, tengah hari dia main hujan sat, petang dia main hujan sat kan. Kalau hujan, Alhamdulillah. Baik, dan kiriman daripada rakan-rakan kita memberitahu dekat Tasik Gelugok mendung pagi ni. Sebab tu kita kena sentiasa berjaga-jaga. Baik, kita nak kongsikan macam biasa berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang. Untuk pagi ni sesak disusur masuk jambatan Pulau Pinang. Menghala dari Perai, menghala ke pulau, dan dapat saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda ada semua kemalangan di atas jambatan Pulau Pinang. Jadi trafik agak padat disusur masuk jambatan Pulau Pinang sehinggalah pertengahan jambatan Pulau Pinang. Di atas Lebuh Raya, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Bertam menghala ke Sungai Dua lancang, namun di Permatang Pauh nak menghala ke Perai, trafik juga sesak. Kalau Bama nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda dari Permatang Pauh, bagi anda yang mungkin nak masuk ke pulau. Dari Permatang Pauh nak menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang, menjangkakan kelewatan juga ni. Dan menjangkakan kelewatan 45 minit. Jadi untuk anda sentiasa fokus pada pemanduan anda, insyaAllah. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Prime dari Taman Indrawasih nak menghala ke Channel Park pagi ni, trafik juga sesak. Dan seterusnya menghala ke Perai, dan juga trafik juga perlahan di Bulatan Bukit Tengah. Dari Bandar Perda menghala ke Bulatan Bukit Tengah, dan seterusnya menghala ke Jalan Baru, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Taman Janggui Jaya menghala ke UiTM Permatang Pauh di kedua arah, trafik juga perlahan. Di Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak. Dari Kampung Permatang Tok Elong ni menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Dan seterusnya di Jalan Kulim, Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Penanti, bermula dari Mengkuang Dam
menghala ke Kampung Mengkuang dan seterusnya menghala ke Penanti. Oh, trafik juga sesak pagi ini. Dan begitu juga dari Kampung Mengkuang Titi nak menghala ke Penanti pagi ini, trafik juga sesak. Di Pekan Penanti pagi ini, trafik juga sesak di kebanyakan laluan utama pagi ini dari Kubang Semang nak menghala ke Taman Penanti Indah dan seterusnya menghala ke Taman Penanti, trafik juga sesak pagi ini. Dan seterusnya kita nak ke Bukit Minyak. Ini pun antara jalan tumpuan juga setiap pagi. Okey, di Jalan Belimbing, di Taman Belimbing, menghala ke Jalan Sumbangkeng, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Bukit Tengah pun sama juga, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan ada di sekitar kawasan perindustrian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Bukit Minyak, ini pun sama juga, dari Jalan Kota Permai menghala ke Jalan Bukit Minyak dan seterusnya menghala ke Sipa 4, trafik juga sesak. Dan seterusnya trafik juga perlahan. Okey, menghala ke kawasan perindustrian Bukit Minyak di Jalan Permatang Tinggi dan menghala ke Simpang 4. Ini pun kira dia tak relax dah ni. Okey, sehinggalah ke kawasan perindustrian Valdor, trafik juga perlahan pagi ni. Disusul masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak. Okey, dari Taman Perindustrian Limbong Tebal nak menghala ke susur masuk Plaza Tol Jawi. Okey, baik, kita nak teruskan. Ini di sekitar seberang Perai Tengah, dapat kita kongsikan tadi, di sekitar Permatang Pauh, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita nak ke Lahak Yui, menghala ke Taman Merbau Indah dan seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama. Okey, dan seterusnya menghala ke susur masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Okey, dan kita nak kongsikan juga dari Alam Merah pagi ni nak menghala ke Sungai Dua, trafik juga perlahan di Taman ataupun di Kampung Sungai Puyuh, menghala ke Maklum juga, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Tasik Glugong pagi ni pun luar biasa, dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Glugong. Begitu juga dari Taman Bakar Wali, ini pun trafik juga perlahan menghala ke Komplek Tasik Glugong. Dan seterusnya di Jalan Glugong, di Saintek Sungai Dua, menghala ke Simpang Tiga Pokok Senar. Ini pun di luar jangka juga. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di kawasan Pusat Bandar Bertam Perdana, di kebanyakan tempat juga sesak pagi ni. Dan di Jalan Paya Keladi, menghala ke Paya Keladi Masjid pagi ni dan seterusnya menghala ke Permatang Tinggi, Permatang Tinggi C, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Teloyak Tawang nak menghala ke Pengkalan Udara Batuas, trafik juga perlahan. Okey, itu di seberang. Sekarang kita nak masuk pula di pulau seperti yang Bapak kongsikan bersama-sama dengan anda, di atas jambatan Pulau Pinang, trafik sesak pagi ini. Memang tak boleh bawa bincang. Alright, dapat kita kongsikan di atas jambatan Pulau Pinang juga menjangkakan dah pun bertambah trafik untuk pagi ini. Dan di atas jambatan Pulau Pinang saja, untuk anda yang mungkin dah naik ke jambatan Pulau Pinang, okay, sehingga pertengahan jambatan Pulau Pinang menjangkakan kelewatan 24 minit. Ini bagi anda yang nak masuk ke pulau. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di susu turun jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau pagi ni. Okey, yang mana di atas Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu, trafik masih lagi lancar namun bergerak perlahan menghala ke Georgetown. Okey, dan dari Georgetown nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, trafik juga sesak pagi ni. Di susu turun jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke dari Batu Uban juga nak menghala ke Sungai Dua, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, padat di kedua-dua arah. Dan begitu juga di lorong Batu Lancang, trafik juga perlahan. Dan di Jalan Free School, trafik juga perlahan pagi ni. Di Jalan Perak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Aita menghala ke Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Di Georgetown, di jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya di Sungai Nibong Highway menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, trafik juga padat juga sesak di kedua-dua arah. Okay, namun trafik juga masih lagi sesak
Okey, dari Bukit Jamboi menghala ke Jalan Tunduk Tawang. Okey, dan seterusnya menghala ke Sungai Ara. Pagi ni trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di sekitar Bayan Lepas, trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Okey, begitu juga di susur turun Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Kedua Pulau Pinang, menghala ke Batu Maung, dan seterusnya menghala ke Permatang dan Matlaut, trafik juga perlahan. Okey, dan di Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok di kedua arah, trafik juga perlahan. Di Sungai Tiram menghala ke Bayan Indah, trafik juga sesak. Dan seterusnya di susun naik bukit ni, di Sarjana Haid, bermula dari Sarjana Haid, trafik juga perlahan menghala ke Kampung Hutan Ibong. Dan seterusnya di Balik Pulau, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda seperti biasa di bulatan Balik Pulau hari ni. Tapi agak luar biasanya di bulatan Balik Pulau pagi ni, trafik lancar dari jalan Balik Pulau, namun sedikit perlahan dari jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan Balik Pulau. Dan seterusnya disusun naik Bukit Baru, trafik sedikit perlahan. Okey, itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Terima kasih untuk anda yang terus memandu dengan berhati-hati. Okey, terus jaga penjarakan kenderaan anda, dan yang paling penting fokus pada pemanduan anda. InsyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Okey, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Pani dia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Satu jam 37 minit pagi waktu ini, GPM game pagi mutalah seperti biasa bertemankan Bambam dan ditemani oleh
4: Biba.
3: Ya. Lambat masuk. Tu dah Biba duduk diam-diam Biba. Biba dia kalau masuk duduk tak diam, siap dia rabah, dia ragah tiang, siap dia lompat atas kerusi. Budak-budak lah memang macam tu duduk tak diam.
4: Mana
3: ada. Terlebih hypo ni. Okey, pagi ni terus kekal je ni. Tu dah batuk terus. Okey, tu dia terus kekal ceria yang bersama-sama dengan kami. Dan macam biasa, banyak perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Untuk pertemuan kita untuk hari ini, Biba, hari ini dah 30 Zulhijjah, Biba. Okey, dan esok kita nak bersambut term baru ni, bulan baru. Okey, dan jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti tazkirah dan juga doa akhir tahun. Dan juga tazkirah dan juga doa awal tahun bersama Sahibus Samaha Profesor Madia dan Tuan Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, pada malam nanti insyaAllah pada pukul 7 malam ini. Okey, dan juga selepas maghrib nanti. Okey, dan pasti juga Biba memandangkan hari ini kita berada di hari yang terakhir bulan Zulhijjah. Besok kita nak masuk tahun baru Biba. Satu Muharram. Okey, dan pasti juga kalau kita tengok kan esok cuti public holiday kan. Ada orang segera cuti. Macam Biba cuti dah seronok. Cuti, kalau dapat cuti ni kan dia kan. Lepas tu mungkin tidak lambat. Itu kebiasaan.
4: Okey, kan? Tak apa.
3: Tapi kan, kita kena memahami juga erti apa kita bercuti kan. Sebab apa kita bercuti. Dan pastinya esok juga merupakan satu Muharram. Okey, kita nak sambut bulan baru ni kan. Orang kata apa, bulan Hijrah yang baru. Satu permulaan. Jadi bagi Biba sendiri, Biba, orang kata apa, apa yang apa yang orang kata apa, Biba nak hijrahkan, apa yang orang kata apa, Biba nak perbetulkan, apa yang Biba nak ubah okay, bila masuk orang kata apa, bulan baru, tahun baru hijrah ni.
4: Macam ni lah. Sekarang saya duduk kat sini. Sekejap lagi saya nak berpindah ke tempat Bambam.
3: Oh, macam tu.
4: Duduk belakang Bambam. Itu hijrah lah kan.
3: Kalau macam ni kan, Bambam teringat dulu masa sekolah dulu kan. Ada orang mati Bambam ayat macam tu lah. Dia kata, Han hijrah apa? Aku tak tahu nak hijrah apa. Aku tukar tempat letak beg sekolah. Dulu aku letak beg sekolah dekat tepi meja. Lepas tu aku hijrah tukar dekat belakang meja. Oh, macam tu kan?
4: Tak ada lah. Okay. Kalau dalam kehidupan seharian kita duduk scroll social media ni. Bila kita
3: Jadi Bibah nak hijrah supaya tak kena kata kat orang lah.
4: Itu salah satunya lah. Kita dalam hati lah, kita terhakimi orang tanpa sedar. Sebab sedar sangat berita-berita tu.
3: Betul. So sama ni betul lah jangkaan Bambam yang Bibah duk kata kat Bambam.
4: Tak, ni kita sendiri-sendiri saja.
3: Macam itulah, tak mau nak kata kat orang lah. Alhamdulillah. Itu bagi Bibah sendiri kan. Sebab kadang kita nak ungkapkan Bibah perkataan hijrah tu sendiri kan. Sering kali ditekankan sebagai simbolik kepada sebuah fasa peralihan ataupun perubahan kan. Dan hakikatnya konsep hijrah dalam konteks hari ni tidak sekadar terhad kepada diri sendiri, tetapi ia turut merangkumi perubahan landscape isu semasa, budaya masyarakat, ekonomi dan juga persekitaran kita. Sama ada kita mahu mengubah kelemahan peribadi, memperbaiki kesedaran civic community mahupun berhijrah kepada sistem pengurusan hidup yang lebih stabil dalam mendepani cabaran ekonomi semasa, semuanya memerlukan peralihan tempat minda yang drastik. Jadi pagi ni kita nak bincangkan satu topik yang mana hijrah, apa yang kita nak ubah, apa yang betul-betul kita nak ubah, apa yang mungkin benda yang kebiasaan kita lakukan sebelum-sebelum ni. Bila masuk tahun baru kita kena azam, ada azam baru kan. Bukan kata kita sambut tahun baru Masihi saja tau. Tapi tahun baru Hijrah pun kita kena ada. Kita kena ada niat kita, kita ada kesungguhan kita untuk kita sama-sama lah orang kata apa, merubah diri kita daripada sebelum ni. Solat, lengah-lengah solat contoh kan, sebelum ni asyik banyak buang masa macam Biba duk ngadap tali pun. Contoh. Kalau sebelum ni kerap duk membaziak sangat, kan, beri nasi makan tak habis buang. Contoh. Kita nak ubah kepada satu benda yang baru, kan. Jadi bagi anda pagi ni mungkin nak kongsikan apa perubahan yang anda rasa anda azam untuk anda buat, okay, untuk masuk tahun baru hijrah ni, kan. Kongsikan dengan kami 04-2107-389 atau WhatsApp Terah FM, Biba
4: 010-508-0957.
3: Yes, Terah FM segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampang menoka ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.51 minit pagi waktu ini GPM Gang Pagi Mutiara masih lagi Bambam dan juga
3: Bibi.
2: Oh, tu macam tu kan? Sekali lagi Bibi.
3: Bibi.
2: Tak, sekali lagi. Pelan-pelan. Macam tu kan?
3: Biba.
2: Baik. Biba okey ke Biba?
3: Okey, alhamdulillah.
2: Hari ni dah menyorok belum pagi ni?
3: Saya dah.
2: Dah menyorok dah?
3: Dah.
2: Pepak apa hari ni?
3: Saya makan sayur.
2: Makan sayur?
3: Ya.
2: Yeah. Biba makan sayur pagi-pagi ni. Rasa macam tak apa nak percaya sangat Biba.
3: Dan
2: sebab kalau macam Bambam, kalau Bambam pagi-pagi makan tak berat mana pun. Okay,
3: makan apa?
2: Bambam hari ni alhamdulillah. Orang kata apa, biasa-biasa aja kena ayak suam secawan kan. Lepas tu ayak suam dua cawan. Macam tu lah.
3: Ayak je lah.
2: Alhamdulillah kan. Sebab kita kena banyak minum ayak kosong Biba.
3: Okay.
2: Biba kurang-kurangkan minum manis Biba nak.
3: Baik.
2: Sebab minum manis tak baik untuk kesihatan Biba.
3: Betul.
2: Memang dia sedap kat tekak je Biba, masuk-masuk dia menyakit.
3: Betul.
2: Boleh minum tapi kurang-kurangkan. Macam Bambam kurang minum ayak air. Kurang minum ayak manis ni.
3: Okay.
2: Biba macam tu lah.
3: Saya tak percaya.
2: Jangan cerita kau orang Biba. Sembang kat sini ya.
3: Okay.
2: Habis sini ya.
3: Baik.
2: Okay. Baik, kita pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan satu topik kita hari ni. Berkaitan dengan hijrah kan. Hari ni kita dah pun berada di penghujung tahun, untuk tahun 1447 Hijri. Dan pastinya setiap orang dia kena ada satu harapan lah kan.
3: Betul.
2: Orang dia kena ada satu keyakinan dan juga satu perubahan untuk diri sendiri. Bukan nak kata diri tu tak bagus.
3: Okay.
2: Bagus tau. Ramai pendengar-pendengar kita yang rajin
3: pergi solat
2: berjemaah kan. Ramai yang jaga kesihatan. Ramai yang tak berfoya-foya kan. Contoh kan. Tapi apa perubahan lagi yang anda nak buat untuk diri anda? Kita nak masuk tahun baru ni kan. Bukan sekadar masuk tahun baru hijrah je. Kita esok kita cuti semata-mata. Tak ada apa perubahan yang kita nak buat untuk diri kita kan. 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak kongsikan pagi ni berkaitan dengan topik kita hari ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa kat talian ni?
4: Kak Noh.
2: Ya, Kak Noh. Apa khabar Kak Noh?
4: Alhamdulillah.
2: Kak Noh duduk jauh sikit bagi kipas angin tu Kak Noh.
4: Ya.
2: Oh, saya tahu dah Kak Noh suka kipas tapi jangan dekat sangat.
4: Okay, lari dah.
2: Ha, jangan lari jauh sangat Kak Noh, penat lagi.
4: Tak apa.
2: Okey. Baik Kak Noh.
4: Ya.
2: Kata laluan sikit Kak Noh. Tapi jarang-jarang Kak Noh nak telefon kan. Takkan nak bagi hak senang-senang, mana boleh. Kak Noh, saya nak Kak Noh bagi kata laluan sambil boria. Rentak boria boleh ya?
4: Nak kena fikir
2: dah dulu. Nak kena fikir. Bambam bagi contoh boleh? Bambam bagi contoh boleh?
4: Sikit-sikit dah lah.
2: Boleh. Baik. 1, 2, 3.
4: Wahailah Bambam, jom bertanya. Bertugas di Mutiara SM. Bukan pagi beramai-ramai. Peminat tunggu pagi dan malam.
2: Terima kasih. Kak Noh, mantap Kak Noh. Ini yang kita mau. Sekali petik jadi terus. Kan itulah kelebihan orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni paling-paling dok pun, walaupun tak pandai berboria tau, rentak boria tu, betul tak Kak Noh?
4: Idea spontan.
2: Cantik tu. Tu pun minta boria, tak minta gajah pati tu.
4: Gajah pati tak tahu gila.
2: Okay, baik Kak Noh. Hari ni kita berada di 30 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Esok kita akan masuk tahun baru kan. Orang kata apa, kalau kita panjang umur kan, InsyaAllah besok kita akan melangkah masuk ke tahun 1448 Hijri. Apa perubahan ataupun apa yang hijrah bagi Kak Noh sendiri, nak kongsikan dengan kami yang Kak Noh nak hijrahkan untuk diri Kak Noh sendiri ataupun bersama dengan keluarga dan sebagainya?
4: Nak menjadi yang lebih baik dari sebelum ni.
2: Okey, Kak Noh kita tahu seorang yang sangat-sangat baik. Seorang yang pemurah, baik hati. Jangan cakap macam tu. Orang tengah puji ni. Kan? Kita tahu, okey. Dari sudut mata kasat kami yang melihat Kak Noh memang seorang yang baik. Seorang yang murah hati. Seorang yang memang bagus lah cerita dia. Tapi kebaikannya macam mana yang Kak Noh nak ubah pula untuk diri Kak Noh? Yang Kak Noh kata yang bertambah baik tu?
4: Maksud dia baik kat sini ni dalam segala segi lah. Maksud dia baik untuk keluarga sendiri, untuk keluarga, ahli keluarga yang lain, untuk kawan-kawan dan untuk diri sendiri juga tu nak jadi yang terbaik yang boleh membantu semualah. Semua dan satu lagi, bila kita baik tu janganlah orang tak hargai dan mengambil kesempatan.
2: Betul. Ha, pesanan juga niat. Dekat orang kan. Ha, niat kita tu kan.
4: Niat kita.
2: Ingat tau apa yang kena pesan.
4: Sama kita pun kita tahu kita ni sebagai manusia tak lepas dari kesilapan.
2: Betul, dan, betul.
4: Ha, jadi kesilapan kita tu biarlah bukan manusia yang menilai, tapi biar dia yang menilai.
2: Ya, betul.
4: Orang kata jangan pandang terlalu negatif. Fikirkan yang positif. Ha, kita ni setiap orang jangan kata dia tu baik, dia ni tak baik. Siapa kita di sisi dia?
2: Ya, betul.
4: Saya lebih menilai, dia lebih tahu. Jangan terus menghukum orang tanpa kita dengar cakap-cakap ke apa ke. Benda tu tu kata pandangan peribadi tu bila orang tengok kita, oh dia ni macam ni. Kita tak mau macam tu. Biar dia yang menilai. Yang penting niat kita.
2: Ya, jadi key point yang saya ambil daripada apa yang Kak Nur kata cakap tu kan, ingat kalau orang buat baik dengan kita, jangan kita ambil kesempatan.
4: Ambil kesempatan semua ni bukan nak cakap, tapi orang kata memang banyak berlaku lah.
2: Betul. Sebenarnya kita beruntung tau Kak Noh. Kita ni hidup dekat Malaysia ni kan, ramai orang baik-baik di sekeliling kita. Betul tak kan? Macam Bambang sendiri pun cakap, Bambang bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Bambang dikelilingi oleh ramai orang yang baik-baik. Alhamdulillah kan. Tapi satu je key point yang saya ambil daripada apa yang Kak Noh cakap tadi, jangan ambil kesempatan. Ini yang masalah ni. Bibah dengar tu, Bibah. Kan? Bibah kerap ambil kesempatan. Apa ni Kak Noh?
4: Tak
2: nak kabar tua
4: ni.
2: Kau kabar tua.
4: Baru siap-siap nak balik
2: barang-barulah.
4: Okay, rehat dulu kat sini kan.
2: Baik. Kan, alhamdulillah. Rehat. Kak Noh, semoga diberikan kesihatan yang baik Kak Noh untuk bulan baru nak masuk ni. Baik Kak Noh, terima kasih Kak Noh.
4: Doakan untuk next
2: pula. InsyaAllah.
4: Kalau dapat membantu lah.
2: InsyaAllah. Baik Kak Noh, terima kasih Kak Noh. Assalamualaikum. Okay.
4: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Bambam dan semua warga Mutiara.
2: Salam Al Hijrah juga.
4: Pendengar jugalah yang mana kenai semualah.
2: Mantap. Kak Noh, aku siapa tak kenai. Okay. Okay, bye Kak Noh.
4: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak berhijrah daripada kalau kita dah baik, kita rasa kita baik, kita nak buat lagi baik lagi kan. Walaupun semua orang cakap hang suka hati hang cakap hang baik kan. Aku tak nampak hang baik pun, jangan cakap macam tu. Sebab apa tahu? Sebab apa kita kelihatan baik di depan orang disebabkan apa tahu? Biba. Sebabkan Allah tutup aib kita tahu. Tapi kita kena usaha. Kalau kita rasa kita buat tu dah baik, kita buat lagi baik. Kita buat lagi. Jangan sekarang orang kata apa? Kita rasa macam buat baik pada orang ah, orang tak hargai aku pun, suruh buat baik punya pasal orang lah, aku jaga dia aku sudah. Jangan macam tu. Sebab kita kena sifat ihsan kita. Bila kita hidup ni kan, kalau kita hidup untuk diri kita semata-mata, tak ada apa. Tengok tu Biba.
3: Betul.
2: Nanti sampai aku ceramah kan Biba.
3: Boleh.
2: Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita nak masuk malam hijrah ni kan, tahun baru ni. Apa perubahan yang anda nak buat untuk diri anda? Kalau anda seorang peniaga, okay, apa impian anda untuk tahun baru ni kan? Nak lebih maju lagi ke? Kalau ada pun mungkin kalau sebelum ni anda banyak zakat dengan harga sekian-sekian, mungkin kita lepas ni kita nak menyumbang lagi.
3: Lagi.
2: Kita nak banyakkan lagi zakat kita dengan cara macam mana. Kongsikan dengan kami 04-2107-389. Atau pelayankan di ruangan WhatsApp TRFM 010-5080-9557. TRFM segalanya untukmu.